Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

0: dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini. DPRD Parepare alokasikan 7 miliar untuk seragam gratis 2026, kawal regulasi SMA dan sekolah di bawah naungan Kemenag.
2: Tapi untuk SD,
3: ya, tapi yang pastinya anggaran untuk seragam SMA ini sudah ada dalam batas umum APBD pokok kita untuk 2026.
2: Iya, berapa kira-kira jumlahnya Pak Dewan? Masih kira-kira berapa itu jumlah total anggaran?
3: Kalau jumlahnya itu di angka kurang lebih 2 miliar dengan jumlah siswa, kalau saya tidak salah ingat, untuk karena berdasarkan data di tingkat SMP kelas 3, itu di angka kurang lebih 1000.
1: Pemerintah Kota Parepare matangkan persiapan kepulangan 95 jamaah haji, tim medis disiagakan khusus.
4: Kami sudah mendapatkan informasi ada salah satu jamaah kami yang pada saat pelaksanaan ibadah haji memiliki kendala kesehatan. Kami juga sudah menginstruksikan tim kesehatan, dinas kesehatan untuk melengkapi segala peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Karena jangan sampai kebutuhan-kebutuhan jamaah kita yang memiliki kondisi kesehatan yang kurang, ini yang kami antisipasi. Dan soalnya yang terakhir mungkin kami bisa informasikan bahwa alhamdulillah.
1: Buka kegiatan ILP Posyandu Lapak D, Ketua Pokja 1 PKK Parepare ajak kader fokus pada amal jariah.
5: Kegiatan ini ada fasilitator, ada narasumber, jadi semua ilmu-ilmu yang diberikan nanti akan bermanfaat. Jadi mereka dapat mengembangkan kompetensi, mengupgrade skillnya, mengupgrade pengetahuan.
6: Mungkin ada harapan tabu ke depannya, Bu?
5: Harapan saya ya, jadikan kegiatan ILP ini jangan hanya sekali saja, kalau bisa dilakukan dalam satu kali, dalam setahun, supaya para...
1: Salim bantah terkait insiden di Kejaksaan Negeri Parepare, LSM Pakar siap melaporkan ke Kejagung.
7: Dan saya sebagai Ketua LSM Pakar akan menindaklanjuti persoalan ini sampai ke tingkat mahkamah, Kejaksaan Agung. Saya akan memberikan sebuah laporan. Insya Allah, amin.
8: Tanggapan Kejati ketika
7: ada? Tidak ada sama sekali. Bahkan dia kemudian mengeluarkan surat klarifikasi di salah satu media bahwa saya melakukan tindakan foto tanpa kemudian minta izin. Ternyata tidak. Kalau tidak percaya silakan kemudian lihat CCTV yang ada di sini, di kantor tersebut. Apakah kemudian saya kasih keluar HP?
1: Stok beras SPHP di Parepare aman hingga 17 tahun. Bulog jamin harga di pasaran sesuai harga eceran tertinggi.
9: Supply di pasar pengecer maupun di RPK di Kota Parepare alhamdulillah sangat terjaga. Dan itu pun pasar pengecer dan RPK berkomitmen menjual dengan harga Rp60.000 atau di harga Rp12.000 per kilo.
10: Kalau dibagi 58 itu masih
9: aman. Kalau mungkin 58 itu bentuknya bahkan GPM juga bisa jual Rp58.000 per sak. Karena mungkin harga di depan gudang kami lepas dengan harga Rp55.000.
0: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
1: Insan Mesra, kabar gembira bagi orang tua siswa di Kota Parepare. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memastikan anggaran total 7 miliar rupiah telah disiapkan dalam APBD 2026 untuk program seragam sekolah gratis mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Realisasi program seragam gratis yang dinantikan masyarakat Kota Parepare kini menemui titik terang. Anggaran jumbo sebesar 7 miliar rupiah dipastikan telah masuk dalam batang tubuh APBD pokok 2026. Alam Tahir, warga Kelurahan Labukan berharap agar realisasi seragam gratis ini secara menyeluruh menyentuh seluruh tingkat sekolah guna mengurangi beban musiman orang tua di tahun ajaran baru.
11: Pemerintah kota mulai oleh Bapak Haji Tasmi Hamid bahwa seragam SMA masuk dalam 18 programnya. diterapkan nih Mas yang sejauh ini.
1: Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare Sape Sarjana Hukum merincikan dari total anggaran tersebut 5 miliar rupiah dialokasikan untuk TK, SD dan SMP sederajat, sementara 2 miliar rupiah disiapkan untuk tingkat SMA. Sape menekankan khusus untuk tingkat SMA dan madrasah di bawah naungan Kemenag, regulasi ketat sedang digodok agar bantuan tepat sasaran dan tidak ada pungutan liar di sekolah.
11: Ini anggaran untuk seragam SMA ini sudah ada dalam batas tubuh APBD pokok kita 2026.
2: Ya.
11: Jumlahnya itu di angka kurang lebih 2 miliar dengan jumlah siswa kalau saya tidak salah ingat untuk karena berdasarkan data di tingkat SMP kelas 3 itu di angka kurang lebih 1.355 orang. Sementara untuk seragam SD, SMP, TK PAUD, kami hanya berbicara sederajat karena anggarannya itu di sekarang kalau saya tidak salah ingat di angka 5 miliar lebih.
2: Iya.
11: Secara keseluruhan
2: Karena
11: anggaran keuangannya itu 5 miliar, kurang lebih 5 miliar lebih. Ya, mungkin tidak mendapat kepastian bahwa apakah juga terhitung untuk sanawiyah yang notabene-nya dibawahi oleh Kementerian Agama. Jika memang mendapatkan, pasti itu dibatalkan.
1: DPRD Parepare berjanji akan terus mengawal jalannya sinkronisasi data kemiskinan di Dinas Sosial agar pembagian seragam gratis ini tidak salah sasaran akibat pergeseran data desil masyarakat. Insan mesra, pemerintah Kota Parepare mematangkan persiapan penjemputan pemulangan atau debarkasi 95 jamaah haji asal Kota Parepare. Rombongan dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni mendatang. Asisten 1 pemerintah Kota Parepare, Dede Harusaman, usai memimpin rapat koordinasi Rabu kemarin 24 Juni 2026 menjelaskan, para jamaah diproyeksikan mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pukul 2:03 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah beristirahatnya di asrama haji, rombongan akan bertolak ke Parepare sekitar pukul 1 dini hari. Selain kesiapan armada transportasi, pemerintah Kota Parepare juga menaruh perhatian khusus pada aspek kesehatan. Dinas Kesehatan setempat diperintahkan bersiaga penuh menyusul adanya laporan salah satu jamaah yang mengalami kendala kesehatan di Tanah Suci.
4: Sudah mendapatkan informasi ada salah satu jamaah kami yang pada saat pelaksanaan ibadah haji memiliki kendala kesehatan. Kami juga sudah menginstruksikan tim kesehatan, Dinas Kesehatan untuk melengkapi segala peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Karena jangan sampai kebutuhan-kebutuhan jamaah kita yang memiliki kondisi kesehatan yang kurang, ini yang kami antisipasi.
1: Dede menambahkan jika berjalan sesuai rencana, 95 jamaah haji tersebut diperkirakan tiba di Kota Parepare pada pagi hari tanggal 1 Juli. Pihaknya berharap seluruh proses kepulangan berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Insan Mesra, Ketua Pokja 1 TPPKK sekaligus anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Hanura, mengajak seluruh kader Posyandu tetap semangat dan berdedikasi meski dihadapkan pada keterbatasan insentif. Intervensi disampaikan di sela kegiatan pemberdayaan kader Posyandu wilayah kerja Puskesmas 8D di ruang pola kantor Wali Kota Parepare Rabu siang kemarin. Menurut Adjasri, kegiatan integrasi pelayanan custom primer atau ILP yang bekerjasama dengan Pokja 4 PKK ini sangat efektif untuk mengupgrade skill dan kompetisi para kader.
12: Bukan dari para kader, alhamdulillah pada kegiatan ILP ini sangat membantu para kader karena kegiatan ini ada fasilitator, ada narasumber, jadi semua ilmu-ilmu yang diberikan nanti akan bermanfaat. Jadi mereka dapat mengembangkan kompetensi, mengupgrade skillnya, mengupgrade pengetahuan. Harapan saya ya, jadikan kegiatan ILP ini jangan hanya sekali saja, kalau bisa dilakukan dalam satu kali dalam setahun supaya para kader ini bisa memberikan kontribusi, memberikan edukasi kepada para balita, para orang tua atau ibu muslim.
1: Dirinya berpesan agar para kader Posyandu tidak mudah menyerah dan selalu memandang tugas mulia ini sebagai ladang pahala.
12: Pesan saya kepada ibu-ibu kader, jangan putus asa, jangan menyerah. Memang ini kita kerja sebagai kader, jangan lihat dari nominal insentifnya, tetapi kita lihat amal jariahnya.
1: Kegiatan ini diharapkan dapat memacu semangat para kader dalam memberikan edukasi terbaik bagi orang tua, balita dan ibu hamil di Kota Parepare. Insan mesra unjuk rasa mewarnai kantor Kejaksaan Negeri Parepare Kamis 25 Juni 2026. Aksi ini dipicu oleh dugaan intimidasi terhadap Ketua LSM Pagar Tendriwara saat memantau proyek senilai 3,3 miliar rupiah. Ketua LSM Pagar Tendriwara dalam orasinya menyatakan kekecewaan atas tindakan pihak Kajari yang dianggap mencederai demokrasi. Yang mengaku diintimidasi saat melakukan pemantauan dan membantah tuduhan melakukan pemotretan tanpa izin. Tendri menegaskan akan membawa masalah ini ke Kejaksaan Agung.
7: Dan saya sebagai Ketua LSM Pagar akan menindaklanjuti persoalan ini sampai ke tingkat Kejaksaan Agung. Saya akan memberikan sebuah laporan. Insya Allah, amin. Bahkan dia kemudian mengeluarkan surat klarifikasi di salah satu media bahwa saya melakukan tindakan foto tanpa kemudian minta izin. Ternyata tidak. Kalau tidak percaya silakan kemudian lihat CCTV yang ada di sini. Di kantor tersebut. Apakah kemudian saya kasih keluar HP, kemudian melakukan gerakan tambahan tanpa kemudian melakukan meminta izin? Tidak. Tidak sama sekali. Jadi apa yang dikatakan oleh Kejari adalah salah satu dugaan pembohongan publik.
1: Sementara itu, Kasubag Pembinaan Kajari Parepare Indraswati SHMH membantah adanya pelanggaran, yakni mengaku hanya menjalankan SOP terkait penerimaan tamu dan penataan parkir kendaraan.
13: Terus tanpa ada izin apa terlebih dahulu, tidak, ya istilahnya kalau orang Bugis mapatabe begitu, langsung-langsung masuk dan langsung-langsung melihat ada kegiatan gitu tanpa izin. Kami kalau mau papan bicara proyek itu ada, sudah ada di depan. Ada pihak dari security kami menegur secara baik-baik terkait kedatangan dan langsung memarkir motor yang tidak pada tempatnya waktu itu. Ditegur, kemudian mungkin tidak terima dengan teguran, jadi mereka seperti merasa ditolak begitu. Tapi intinya awalnya andaikan mereka datang dan melapor dengan baik, pasti security kantor kami itu pasti pelaporan dulu terhadap kami terkait kegiatan mereka begitu.
1: Indraswati menambahkan bahwa saat aksi berlangsung, Kajari Parepare tidak berada di tempat karena sedang mengikuti diklat di Makassar. Pihak Kajari menekankan bahwa institusi mereka terbuka bagi masyarakat selama prosedur yang berlaku dipatuhi. Insan Mesra Pelung Bulog Cabang Parepare menjamin stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di wilayahnya berada dalam posisi aman. Bahkan ketahanan stok beras di Kota Parepare diprediksi mampu bertahan hingga 17 tahun. Saat dikonfirmasi pada Selasa kemarin, Wakil Pimpinan Cabang Bulog Parepare Muhammad Fajri Ardinanta mengungkapkan saat ini jumlah stok beras PSO yang siap disalurkan mencapai 153 ribu ton. Karena jumlahnya yang melimpah, sebagian beras stok ini nantinya juga akan dikirim untuk memenuhi kebutuhan pangan di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait harga di tingkat konsumen, Fajrin menegaskan ketentuan harga eceran tertinggi atau HET beras SPHP masih sama dengan regulasi tahun lalu, yaitu Rp12.500 per kilo atau Rp62.500 untuk kemasan 5 kg. Namun di lapangan, para pengecer justru menjual lebih murah.
9: Supply di pasar pengecer maupun di RPK di Kota Parepare alhamdulillah sangat terjaga, dan itu pun pasar pengecer dan RPK berkomitmen menjual dengan harga Rp60.000 atau di harga Rp12.000 per kilo.
10: Jadi kalau menjual di 58 itu masih?
9: Masih aman. Kalau mungkin 58 itu bentuknya bahkan GPM juga bisa jual Rp58.000 per sak. Karena mungkin harga di depan gudang itu kami lepas dengan harga Rp55.000 per sak atau jatuhnya Rp11.000 per kilo.
1: Fajri menghimbau masyarakat untuk tidak panik karena pengawasan harga dan kelancaran distribusi beras SPHP ke pasar tradisional maupun mitra rumah pangan kita akan terus dikawal secara ketat.
0: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Mendayung merdu di bilik tua, waris. lisan para senior kita. Rangkai sejuta kata demi berjuta telinga. Berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
14: Panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSN. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras. Obras. Obrolan sana sini di 102,8 Mesra FM.
15: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Iya, sehat-sehat Mukib.
16: Alhamdulillah.
15: Oh, alhamdulillah.
16: Ada cengkamu nasi kotak nayuk.
15: Alhamdulillah, iya.
16: Ngodal lek. Aku ragamu kok jenazah, maka dikarenakan ini ustaz aku raga. Kau insya Allah kamu tuh dalekmu.
15: Ya, ya, itu nggak itu tasanya. Mudah-mudahan pada mendisik di Himatoki.
16: Amin.
15: Iya, pendengar Tamakotopa. Ya. Salah surat tayang manang. Nge maring kelinga. Hari terakhir maku kue liburan anak si...
16: Masih kola.
15: Ya.
16: Nak libur nih.
15: Iya, iya. Pecah konsentrasi ku pojang sibuk ke HP ku eh. Jadi mapa mula si libur tu anak eh dua minggu pojang
16: udah ya, dua pekan kadang.
15: Mudah-mudahan waktu liburan ini ya pergunakan anak-anak tak aja nak cule bawang
16: ai surasa
15: urasa makoro
16: iya
15: amo ko ya si boleh macule tu macule HP.
16: Tiga aja maku kue tengah benih. Satu,
15: dua. Tengah benih dia mah. Ya wita, ya maku tengah ngapa tu tasanya po janggo. Maka dah rasa dia apa. Anak-anak ini aja aku balu bola aku nali coki ke ngetaruh ruka. Bisa kadang libur ke baja. Maruka nih. Jadi samsara silahkan bergabung apa yang didengar, dilihat dan dirasakan. Bergabung di kelayanan.
16: Nah,
15: yang sudah dipersiapkan.
16: Ya itu biasa dari kujumai.
15: Ini gak?
16: Pak Alam.
15: Pak Alam biasa sama Pak Mulji.
16: Ngapsing.
15: Ya, gabung nih Pak Alam. Karena aja itu gabung Pak Alam ke apa?
16: Pak Kadis. Assalamualaikum. Oke, silakan Pak Kadis. Halo.
15: Halo, halo. Bang One.
16: Mai dega ke tu? Ibu Handayani.
15: Ya, Ibu Handayani.
17: Halo. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Ya.
17: Ada sare bintu. Ya, Pak Janggo.
15: Ye, karebade ce mo je, Bu he. Terima deh ce jadi karebata, oke.
16: Lemat terima rapor.
15: Lemat terima rat.
17: Oh, mas dengar
15: ini. Ibu Handayani mana kata pelatih asal Nero? Muka dia degang yang kita lah. No pelatih asal nak. Saya
17: kak Jan. Kamu telefon datang lah kak Jan. Cuma kalau.
16: Iya.
17: Apa? Aku memang eh. Benek nak salah ini eh. Wadi kak Madosa.
16: Iya, ibu tongang.
15: Ya, tongang-tongang. Ibu tongang ya lah.
17: Ye.
15: Yeah. Epotong ngge naso po janggo.
17: Potong ngge.
15: Epotong ngge.
17: Epotong ngge.
15: Iya.
17: Katong ngge lo po we. Ye. Ye ken na na kada opar akar ngge ni kan. Ah, potong pada pindo sia.
15: Ye. Ye.
17: Ada kan nemo se sada asan.
15: Aga si sesai kita nak yang penting tanya naga sesai ki.
16: Ime itu nak, ya, ime itu dia nak sesai buat saya ni aku.
15: Oh ya ya ya,
16: boleh. Pak mama mana ya, Pak tak pebahagi?
17: Tidak tahu.
16: Aku matal pokin apa mama kalau eh bunda aku.
17: Ya aku pada pada ngoi.
15: Pada pada.
17: Ia beda apa mama si mama pagi mas.
15: Ia
17: lebih contoh kepada dengan Indonesia.
15: Ya, yeah, banyak-banyak kimi minum air hangat Bu Handayani nih.
17: Iya, ndek, betul cek kasih weh ngampe masih sakit. Masa ya masih sana. Kataro apa tidak boleh kimi minum air hangat.
15: Iya. Yeah.
17: Dilarang dokter.
15: Oh, begitu dia.
17: Batuk, katanya batuk-batuk malah enggak boleh. Hmm. Eh, siapa?
15: Betul nasi kapan? Kenapa
17: dia terkena dok sia?
15: Betul nasi pak kapa enggak pangke anak koko palo pemalas satu garek nasang. Kayak kamu musimnya tu kapan nak?
17: Musim-musim aku rumah sakit. Aku punya siang mau remana tau eh.
15: Demam, flu, batuk.
17: Iya, mau remana. Ini belum makan syukur kalau yun lemu sudahnya. Tapi ya aku melok si mesin rawe pat di dulu eh. Ada saja yang saya menukan. Ini terima kasih kepada Dolok. Semua mengantisipasi.
15: Bulok.
17: Kenaikan beras.
16: Iya. Belum ada kenaikan bu.
17: Ya tidak ada, tidak ada kenaikan.
16: Ya mungkin ini hanya penyesuaian apa namanya harga.
17: Kebetulan kebetulan itu waktu saya beli satu karung satu sak di sini yang dekat dari rumah itu bukan yang penjualnya kasih kak anaknya kan tahunnya 60 jadi 60 bilang kalau ini terisi 2 sembuh.
15: Iya. Yeah.
17: Jadi mungkin bapak nama kedoi di 60 na sembuh bu tak iya jadi. Kalau kak malap pak, 20 kilo semua beli, tapi saya tidak dikasih. Bilang sengaja pasti napa sih lo malah dua karung masa wajahnya menipelek pak capek mati ibu.
16: Oh iya.
17: Cawai.
15: Ya.
17: Dan nak kedua ibu. Kemarin makai dia taruh ni menato.
15: Ya.
17: Tahu capek. Dek nak kasih tu nak awal dek nak awal ni.
16: Ya. Kenang kau tata bu.
15: Ibu angkenang kau tata. Boleh mak terima.
16: Boleh mak terima rapor.
17: Engke jangan kau tata eh.
15: Engke je, engke.
17: Boleh. Jangan cium terlepas.
15: Pak Mama esle si tak asal tak jangan cium terlepas. Ba,
18: masangi balik patu Indonesia.
15: Balik dari patua judulna anu nas.
18: Indonesia.
17: Ah.
18: Iya.
17: Ayah tu balik patu.
19: Boleh ki marah rapor bunda, habis ambil rapor.
17: Rapor
19: anak sekolah.
16: Jadi bunda, buat saya ni.
19: Yeah.
16: Jadi kalau batas harga eceran tertingginya untuk bulog itu 62.500.
17: Oh, artinya 60 nih.
16: Ya, 62.500 batas tertinggi.
17: 62.500, ya. Tapi kan kita di sini beli seragam di 60.
16: Ya.
17: Nah, apalagi ada lagi pengecat 60 dia beli tapi belarit berasnya.
16: Jadi kalau masih 58 60 itu masih wajar.
17: Wajar, iya. Itu masih tidak itu waktu saya beli 60 tidaknya ya, jadi kita tidak tahu bapak bukan bapaknya bukan yang kan, lebih tinggi dari bapaknya
16: kan kemarin itu rata-rata 58 56
17: iya.
16: Tapi mati batas wajar
17: itu mana nggak tahu sisa bung di kerupian no, atau negara angkutan nade negara gembung kan
19: iya
17: dan makor jadi wajar dia kalau
16: makanya pertanyaan tak kemarin itu saya langsung teruskan ke Bulog ya tadi kita hadirkan di Jalajah Kota jawaban atau penjelasan dari Bapak Wakil Kepala Bulog Pak Fajrin.
17: Iya itu saya berterima kasih karena harga tidak naik.
19: Iya.
17: Memang saya beli tanggal 60 tapi kemarin saya beli bapaknya kasih kembali uangku 2.000.
19: Iya.
17: 62.000 kalau 58.000 kalau kita.
19: Alhamdulillah.
17: Tapi nasel saya punya anak beli 60.
19: Iya.
17: Tidak. Kan untuknya memang 60 tidak apa-apa ji.
19: Iya.
16: Iya.
17: Saya juga rela beli 60 dek.
19: Iya iya iya.
16: Karena Bulog melepas harga di depan gudang itu 55.
17: Iya. Jadi. Dia kacau kak bilang kan sudah langgar 6 meski. Sampok kalau beras 5 kilo saya cuma makan 4 hari itu sudah maksimal 4 hari itu saya makan kasihan. Jadi kalau 4 hari itu beli kalai kalau 5 kilo kebetulan kemarin saya minta 20 4 karun saya jangan mau kasih kak kan sudah tadi terlebih besok kita datang lagi atau lusa kita datang lagi jadi saya kasih ini bilang kak simpan kan maka uangku kalau yang dikasih kembali kan kak uangku.
19: Ya.
17: Terus minta ibu nak ide, kan itu mau melingat aja pusuran nak keluar malai.
19: Jadi ada mi, kembali mi.
17: belum pi dia pergi ambil.
19: Oh.
17: Biar sore pi dingin kesian.
16: Dan insyaallah bu, mungkin tidak ada perubahan harga ini karena stok beras di Pare-Pare itu kalau estimasinya Pak Waka itu sampai 17 tahun. Cocok.
17: Ulah tadi itu mereka. Apa ya kok orang 2 tahun minta luton di wayang maka tolak dan itu. Aja ntar mak beni bayar orang itu apa? Masuk memang ni kasih bapak ya kok maka tolak dan itu lah kasih mantra.
16: Iya.
17: Iya. Kalau ini saya beli ini ya bagus. Agak lembek.
16: Iya.
17: Tidak keras juga tidak. Lembek sekali juga, tapi bagus anunya.
16: Oke.
17: Okay. Untuk kadar air bagi saya bagus.
16: Oke.
17: Okay. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bulog, terutama semua rekan-rekan di Bulog. Terima kasih banyak. Sayangnya kemarin saya pergi beli minyak, saya dapat minyak 17.000.
16: Ya. Masih lumayan itu bu, kalau 17.000.
17: Pasti beli.
16: Masih lumayan itu bu kalau 17.000 daripada 20.000 atau 22.000 di
17: kalau di situ di dalam di situ ada penjual di situ di dalam dibilang bunda dipanggil bunda sama orang saya dengar itu 22.
16: Ya 22 itu.
17: Jadi saya beli yang 17.000.
16: Ya cocok.
17: Iya balasan berapa jadi kan untungnya tapi mudah-mudahan dia tidak merasa.
19: Ya.
17: Orang yang sedang pasti beli itu tidak merasa bahwa ini ibu Randayani. Mudah-mudahan dia tidak tahu kak.
19: Iya atau pura-pura atau ini semua tapi pura-pura tidak tahu.
17: Ya.
19: Mudah-mudahan dia pura-pura tidak tahu.
17: Tidak.
19: Iya.
17: Mungkin tidak tahu kak bilang saya ibu Randayani. Kalau dua kali juga sih dibeli.
19: Iya.
17: Saya tidak ini saja tidak dia tidak ada komentar saja. Pembeli biasa, padahal anggota. Saya bilang tak, mau kak tahu sising tu bilang tak. Bagaimana kau ingin untuk siapa ni? Tapi ayah, kak jangan. rezeki itu tidak kemana, cari yang lain lagi kan, tidak rezeki kalau ada.
19: Rezeki tidak kemana, walaupun carinya harus kemana-mana.
17: Iya.
19: Iya.
17: Betul. Iya. Makasih.
19: Iya Bunda.
17: Makasih. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam.
16: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
20: Halo.
19: Halo.
16: Halo. Pak Kedi, silakan.
20: Ya. Hari Jumat.
19: Iya.
20: Jumat berkah.
19: Jumat berkah.
16: Ya, Jumat berkah.
20: Penghulunya. Kami selaku warga Parepare.
19: Iya.
20: Sangat bersyukur dan berterima kasih
19: syukur
20: alhamdulillah kepada DPRD Parepare karena semua yang diberikan masyarakat lewat obras langsung ditanggapi dengan baik.
19: Ya, pemerintah kota juga bangunnya, jangan cuma DPR, pemerintah kota ya, juga kita berterima kasih.
16: DPR ini meres pun cepat.
20: DPR dulu Pak.
19: Iya.
20: Karena kemarin begitu ada masyarakat menelpon mengenai masalah pakaian seragam SMK SMA, langsung sahabat kita,
16: saudara kita,
20: langsung menelpon. Inilah yang ditunggu-tunggu masyarakat. Jadi kita juga mengharap pemerintah, kalau ada leading sektor seperti ini, seperti pendidikan, bisa saja kepala dinasnya, kepala bidangnya, supaya masyarakat merasa bahwa betul-betul tinggal di Parepare, buat kenyamanan dan ketenteraman.
16: Dan diperhatikan.
20: Yang diperhatikan. Ingat. Jadi masyarakat begitu merasa bahwa tidak sia-sia dia membayar pajak, tidak sia-sia membayar apa, karena semua yang dia bertanya langsung terjawab, kontak langsung dijawab oleh DPRD dan disambut oleh pemerintah.
19: Iya. Tinggal di Parepare.
20: Saya larinya ke sini lagi. Ini kan kemarin Pak Dewan bilang SMK SMA itu kalau desil yang diterapkan, ini banyak lagi orang menghadap ke DPR. Karena bagaimana desil-desil anak sekolah itu ditahu, seperti anaknya Pak Alan itu tidak tahu desil berapa.
16: Oh, anaknya Pak Alan.
20: Anaknya Pak Alan itu kan lolos di SMA 1.
19: Iya.
20: Anaknya Pak Senal itu kalau desil dilihat de nana lolong waju.
19: Oh, begitu.
20: Apa saat 4 toni, 2 toni, 4 tembak nah desil 6 toni.
19: Bah.
20: Jadi mudah-mudahan jangan berdasarkan desil ya.
19: Jangan, karena orang kan tidak menentu nasibnya. Kadang hari ini kaya, tiba-tiba besok miskin.
20: Orang kalinya Pak Maman,
19: jika
20: orang petinggi di Jakarta bilang, ini nanti makanan MBG melihat desil juga. Bah. Ya makar kapek kok nih bagi-bagi, Andre ke sekolahnya kok itu si desil nah.
19: Persoalannya Bang One itu desil sulit ki diambil patokan karena dia 1 tahun.
20: Iya naruh.
19: Sementara kan masyarakat itu kadang dalam sekejap bisa miskin.
20: Kita yang diserang oleh masyarakat. Ada punya mobil, ada punya apa, tapi desil 4. Ada tidak punya apa-apa, tidak apa, tapi desil 6. Nah, jadi ini yang memang perlu dibicarakan dengan baik.
19: Iya.
20: Yang kedua, Irwan ini saya dengar berita di tipuan wali kota Bandungnya sudah secara langsung mengambil tindakan memanggil RT RW-nya untuk mendata yang namanya kos-kosan. Jadi makadaka Indonesia memang begini saya lihat.
19: Tanya Satgas.
20: Angka apa kejadian? Napa milo bertindak? Tandena dege runtuh RW yang disekap 3 tahun. Mungkin ini wali kota tidak lagi mengurus kos-kosan.
19: Maksudnya mendata kos-kosan bagaimana, Bang Unet?
20: Ya, didata kos-kosan. Kalau saya seharusnya bukan didata, mengundang punya kos-kosan untuk diberikan masukan, diberikan nasihat, diberikan pokoknya diberikan masukan lah
19: terkait pajak atau terkait
20: warga terkait keamanan.
16: Pokoknya tamu 24 jam
20: wajib lapor. Iya. Apa Indonesia selalu saya bilang angka pekejadian dan pemilu bertindak maksudnya tidak seperti kalau pemadam kebakaran memang makan repin apa dia datang.
19: Iya, napa mesempro.
20: Iya, seperti di Jogja itu ada penitipan anak itu Pak Janggo, Pak Omang.
19: Iya.
20: Ada pi orang melapor begini anaknya begini, napa sih bertindak poro wali kota na, gubernur na.
19: Nah sekarang.
20: Jadi saya selalu sarankan begini Pak Maman. Kita melihat jauh dari Bandung di sana, tapi kejadian bisa saja terjadi di Parepare.
19: Oh bisa?
20: Bisa kan?
19: Bisa.
20: Jadi apakah kita pemerintah Parepare sudah tahu berapa kos-kosan di Parepare?
16: Tahu pasti itu.
19: Mungkin dia tahu Pak.
20: Dia tahu.
19: Iya dia tahu.
20: Kalau di tempatnya bangun ini 12 kos-kosan.
19: Oh di RW
20: 8.
19: RW 8.
20: Iya.
19: 8 kos-kosan.
20: Iya.
19: Jangan-jangan jadi, sesuai dengan jumlah RW.
20: Jadi bagaimana saya cerita makul Pak Mamanya? Pernah kejadian yang namanya itu sesuatu musibah kan tidak tercium.
19: Iya.
20: Tapi aturan itu selalu dilanggar.
19: Seperti?
20: Seperti.
19: Ya.
20: Pemilu malepet tau ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi sekarang ya.
19: Apa itu?
20: Dinunukan itu kalau kapal itu mau berangkat ke Parepare. Seharusnya ada standar muatan. Tapi karena uang yang berbicara. Pendrek mana bani? Mondripi musibah ya.
19: Mondripi. Telepin apa memak?
20: Telepin. Jadi ini yang bahaya.
19: Iya.
20: Seperti terjadi waktu saya dinunukan KDP kapal ini sama kononukan masih ditarakan.
19: Iya.
20: Ada kapal di situ yang punya dekat rumah kapal Macoli Loloi namanya.
19: Iya.
20: Oh menurut mana penumpangnya Pak maka dia duit je mega ya. Tak boleh deh dia kapal lainnya.
19: Iya.
20: Apa yang terjadi?
16: Terjadi.
20: Dia tenggelam di Tanjung House di sekitar Tarakan nunukan.
19: Karena over kapasitas.
20: Over kapasitas. Tapi mudah-mudahan sekarang tidak terjadi begitu.
19: Iya.
20: Apa terus terang pada Pak Mamang? Indonesia ini Indonesia. Uang yang diutamakan tidak melihat aturan.
19: Negeri lain kan juga uang Pak. Kenapa cuma di Indonesia ya?
20: Jadi mudah-mudahan sekarang karena saya tidak dinunukan lagi. Karena kalau orang mau berangkat di sana kan orang berbondong-bondong mau cepat pulang.
19: Iya.
20: Kalau sudah kapasitasnya oke, jangan kasih naik.
19: Iya.
20: Nah, sama dengan ini, saya lari lagi ke kos-kosan. Kos-kosan itu itanerewan di penekos. Kita tanya, kau bilang ada buku nikahnya.
19: Iya.

0: Babinsa, kenapa kita tidak mengundang yang punya kos-kosan?
1: Supaya
0: kita juga RW sudah merasa bahwa oh, angkana sesuatu justice yang diberikan.
1: Jangan-jangan
0: ada ceritanya, pengakuan.
1: Jangan-jangan cuma karena namanya kos-kosan, bukan kos beneran.
0: Apa begini Pak Mama Janggo? Saya pernah mengalami. Lo nak meter kos-kosannya, weh, kasihan di sini. Orang tinggal serumah tanpa surat. Orang tinggal di situ katanya ada surat dari imam yang mengawinkan kawin siri. Jadi wolier punya kos-kosan. Memang waktu kita panggil dia Pak RW, lo kak melapor begini begini begini. Tapi komentasi desi nama lapor.
1: Duit je. Ya.
0: Angkala lo sudah pepo lagi Pak Mamang. Itu kalau kita lewat nanti tiga di situ peta-peta. Pernah yang mas sewa hilang mobilnya.
1: Hah?
0: Banyak mobilnya kan dia rentalkan. Nalarang itu weh.
1: Oh,
0: nah. Nalapor ke polisi. Polisi bilang, minta ki dulu sama RW tak keterangan bahwa betul kita tinggal di Jalan Lenuma.
1: Hilang betul.
0: Datang di rumah. Pak, mau kami minta keterangan. Saya bilang, tendoki Monro. Dia bilang, oh kok kak oh berapa lama meki? Maka di situ enggak. Situ nuntung Monro nanti mau lapor ya.
1: Iya.
0: Jadi bapak ini waktu datang mas sewa tidak melapor.
1: Seandainya tidak kehilangan mobil, tidak melapor kapan?
0: Tidak melapor.
1: Oh gitu.
0: Jadi saya panggil yang punya kos-kosan dengan dia. Saya bicara di rumahku. Bu, ya kira-kira waktu namun Rui, mana kita lapor Rui?
1: Iya.
0: Dia orang apa makara sibuk kak, anu kak. Tapi dia nak sibuk, kenali dina?
1: Iya.
0: Jadi padanya bapak, mohon maaf pak, saya bukan tidak mau bantu, saya tidak mau kan bikin keterangan apa bermasalah pun apa miloki-loku ya.
1: Iya, menjadi saksi gamai ki.
0: Weh, makara ki sitopi ya, dia usah makara sitopi gamun roh pak, dia kata lo melapor roh.
1: Iya.
0: Jadi memang banyak kejadian saya alami, ada juga di situ di Agus Salim, penjual pulsa.
1: Iya.
0: Tanah nama abul pulsa, ditamai pulsa, nak pengkam melapor roh. Jadi ini apa yang kita sebagai RW kita perhatikan warga tapi dia juga tidak memperhatikan keadaan.
1: Iya.
0: Jadi
1: serba,
0: saya mau
1: serba benar
0: ini. Apakah dari pemerintah kita ambil contoh di Bandung? Di Bandung itu jauh dari Pulau Jawa ke Sulawesi.
1: Jauh pak.
0: Tapi bisa saja terjadi di Parepare.
1: Bisa.
0: Parepare ini kota yang didatangi orang, disenangi orang, mencari rezeki.
1: Bah?
0: Jadi kalau dia tidak melapor, ada kejadian yang satu ini Pak Mamang, dia pewanta jero ya.
1: Iya.
0: Tiga rumah dari rumah itu ada lorong.
1: Iya.
0: Itu dulu ada orang menyewa. Ada orang menyewa. Itu orang selalu pergi sembahyang, selalu pergi mengaji. Tetangganya cerita sama saya karena itu waktu kejadiannya 2014.
1: Oh iya, saya ingat. Iya.
0: Ternyata orang itu pembunuh. Ada mayat di situ di dalam rumah situ.
1: Waduh.
0: Coba kalau begitu kejadiannya. Waktu itu Polda yang datang karena ditangkap. Mana RW-nya? Tapi saya belum jadi RW di situ.
1: Iya.
0: Pasti polisi marah sama kita pelayan masyarakat karena tidak dilaporkan.
2: Oke.
0: Jadi terima kasih. Mudah-mudahan lewat radio Obras ini,
1: Baba.
0: Saya berterima kasih kepada 25 anggota DPR dan pemerintah kita. Kalau memang kita mau aman, pajak PBB bisa terbayar dengan bagus, kita memberikan undangan ke setiap yang punya kos-kosan di setiap kelurahan supaya diberikan sedikit arahan. Supaya aparat kepolisian juga memberikan masukan, pemerintah memberikan masukan, supaya RT RW bisa bekerja dengan baik.
1: Oke, Bang Onek.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin karena namanya kos-kosan Pak Janggo, kalau kos betulan mungkin agak
3: kurang aja kita dia, nggak tahu gue.
1: Belum.
3: Orang terkali memang nggak ada kecurigaan. Setiap kali orang hilang apa panen itu. Tapi nggak ada.
1: Privasi.
3: Iya.
1: Oke.
3: Kemarin itu tangkap. Itu orang tua di situ lewat. Sampai hidup di yang sampai 80 pernah. Karena kan tahu kenal baik dengan itu orang.

0: Oh. Itu orang tua kan tidak sadar setelah waktu sekitar hampir setengah jam.
1: Iya.
0: Dengar sih anak kurang tekwe.
1: Iya.
0: Kira mau dia bentak. Nonton
2: asal pakai nama mulai. Ya, diusahakan dibunuh teleponnya ya, karena dia akan terkontak.
1: Kalau bilang ya, kok aneh ya, kok telepon biasa.
2: Nah, terkontak ini terus. Jangan sampai ada salah sebut nanti, aduh. Bisa dikenal.
1: Jadi bukti, persidangan. Jadi bukti
2: pencemaran. Iya. Baik. Terima kasih Bang One masukannya. Persoalan kos-kosan, penataan keluarga negaraan, dan lain sebagainya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu ini siapa? Kamu ini?
2: Iya.
0: Kamu ini balik pulaku.
2: Masih ada, ada.
1: Iya. Woi, malunda nasuna sunda.
2: Ma baca Al-Qur'an ni. Iya.
0: Pak Bangan. Iya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak. Iya.
0: Balik pulaku tu tan kecewaan nasuna tu. Jaga-jaga je dekat cipaga ke kondisi memotor nang kamu nalar bintang.
1: Iya, tak jaga lagi. Pak aset itu pak aset daerah
2: aset, aset. Iya.
1: Sama pentingnya dengan musim B.J. Habibie.
0: Iya, dong itu andalah aku boleh lepas dia tu Pak Mamang.
2: Iya, iya. Memang andalan memang
0: tindas. Kita kembali ke pokok-pokok.
2: Iya.
0: Itu kos-kosan Pak sebenarnya bagus.
2: Bagus ya, bagus. Membantu.
0: Menghasilkan.
2: Mm-hmm.
1: Tapi
0: cuma kadang-kadang itu banyak yang menyalahgunakan.
1: Iya, kembali.
0: Masuk di kompleks sama kuatur sama yang punya rumah saja.
2: Iya.
0: Tapi dia lupa itu rumah itu ada yang seharusnya diurus.
2: Iya.
0: Lapor bahwa ini orang baru.
2: Ah.
0: Jangan seperti Pak Bang One tadi nanti bermasalah baru melapor.
2: Baru melapor orangnya.
0: Ah. Ada satu cara yang saya bikin selama ini Pak Janggo.
2: Bagaimana?
0: Iya.
2: Yeah.
0: Setiap ada orang yang datang di kompleks saya itu saya datangi.
2: Mm-hmm.
0: Artinya teman-teman dari RTW itu kita ajak ke sana.
2: Iya, yeah, komunikasi.
0: Bos. Kamu yeah. Dari mana? Biar bukan dia yang lapor, tapi tetangga yang ada dekat situ menyampaikan ke Pak RT RW bilang ada di sana itu
2: warga baru,
0: penduduk baru.
2: Iya.
0: Jadi tetangga yang berperan selama ini yang saya tahu bagus, jempol dua jempol itu tetangga.
2: Iya.
0: Dan pernah kejadian begini Pak Maman,
2: Iya.
0: Itu anak-anak kos-kos di dekat rumah saya. Aku dia semua Pak, aku dia alhamdulillah.
2: Iya.
0: Enggak usah disebut universitasnya.
2: Iya. Kuliah.
0: Karena dia itu saya lihat alim, sembahyang, aktif.
2: Iya.
0: Itu kuliah segala macam.
2: Agamis.
0: Ujung-ujungnya dia bawa yang tanaman ganja.
2: Oh, narkoba. Narkotika.
0: Narkotika,
2: iya.
0: Di dalam kos-kosan itu.
2: Iya.
0: Anak-anak peduli.
2: Peduli.
0: Bilang kenapa?
2: Iya.
0: Ada cepin-cepin itu.
2: Begini
0: seru, woi. Temani.
2: Berbahaya itu.
0: Suruh dia kalau bisa suruh pindah ke tempat lain karena ini kan. Berbahaya.
2: Iya.
0: Tidak lama kemudian, satu hari sesudah saya sampaikan bilang suruh ini pindah rumah.
2: Iya.
0: Malamnya langsung digrebek, Pak. Nah, itu yang bahaya. Malamnya langsung digrebek.
2: Oh, digrebek.
0: Langsung dari Polda Makassar.
2: Iya.
0: Ternyata ini anak memang sudah lama diintip.
2: Sudah lama
0: diikuti.
2: Terlibat pengedaran.
0: Dia mahasiswa tapi kerjanya yang tidak sesuai dengan kemahasiswaannya.
2: Iya.
0: Sekarang sudah di LP Pak, karena
2: ya sudah di
0: 15 tahun.
2: Sudah diamankan.
0: Jadi tolonglah kalau ada yang tetamu yang baru di tetangga-tetangga kita.
2: Iya.
0: Namun kami oleh Pak RT RW ini lah terangnya rumah dibulai terang kajian kalau berita kalau lainnya.
2: Iya. Intinya proaktif ya. Iya.
0: dibawa di Pak RT yang gelor yang bola anak.
2: Intinya proaktif Pak Di.
0: Ya. Itu saja Pak RT.
2: Baik. Makasih banyak. Iya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sarannya Pak Imran. Bagus Pak juga Imran. Ya Pak Imran harus proaktif, dan proaktif itu memang bagian dari kepedulian. Ya. Jadi harus peduli lingkungan dengan cara bukan hanya kebersihan tapi terkait dengan kependudukannya.
1: Iya. As.
2: Nah, waalaikumsalam. As. Assalamualaikum.
1: Monitor masih ya. Di Jakarta kak ini.
2: Oh.
1: Suaranya radio mesra jernih.
2: Jangan-jangan.
1: Jangan lupa pantaiku diangkat.
2: Oh, enggak bisa diangkat.
1: Listrina kasih. Enggak
2: bisa diangkat pantaiku, pergi cari lagi, Kak.
1: Ah, maksudnya persoalannya.
2: Pantai.
1: Listrina.
2: Kenapa listriknya Pak Janggo?
1: Tidak ada listrik di situ, jadi itu kesan penjual kalau malamnya agak susah.
2: Oh, enggak pakai listrik.
1: Ya, karena tidak ada listrik di situ.
2: Lilin enggak ada, lilin.
1: Ini persoalannya memang beli neraka.
2: Ya, terus jadi
1: yang kedua tidak ada juga anu.
2: Apa itu?
1: WC.
2: Hah?
1: Jadi kalau sudah orang mandi-mandi kalau pagi weh. Oklom ya ini masih gedio.
2: Di masjid?
1: Iya, masjid terpapung.
2: Makan jamu kau ke waina, ya kau terbatas tuh ni waina.
1: Adina cok sudah ke masjid
2: terapung weh. Tapi kan bukan fasilitas untuk sorot. Pantai itu.
1: Hah?
2: Bukan fasilitas pantai.
1: Bukan memang.
2: Iya. Dia tuh kan demo kro. Nurlia, Ibu Nurlia, Jakarta.
1: Jadi, kamu andalah tuh demo.
2: Iya, naro. Jangan-jangan ikut demo di situ. Ya, selamat Ki, benar ya. Baik-baik di kampungnya iya. Orang, jika ada hal yang bisa dipetik nanti diceritakan dibawa ke Pare-Pare. Iya. Supaya bisa dicontoh, ha? Ya, Putri Merah Jambu ya.
1: Iya.
2: Putri Merah Jambu jadi dia ada di Jakarta sekarang, di ibu kota negara Republik Indonesia, namanya Jakarta, dulu Batavia.
1: Iya.
2: Iya,
1: ini
2: mungkin.
1: Karena Pak Mamang ini sudah bicara terkait iya. Dengan
2: Batavia.
1: Ibu kota negara Indonesia.
2: Iya.
1: Alhamdulillah Pak Mamang
2: dipindah mi.
1: Kita ucapkan rasa bersyukur dan apresiasi yang tinggi.
2: Apa itu?
1: Kemarin Pare-Pare meraih penghargaan internasional.
2: Apa itu?
1: Pernah mungkin dengar inovasi berdaya Sri Kandi di Dinas PKP Pare-Pare, sukses angkat kesejahteraan perempuan.
2: Iya.
1: Kemarin di Belarus kalau tidak salah mendapatkan penghargaan dari UN, United Nations.
2: PBB.
1: Iya.
2: Iya.
1: Jadi inovasi yang luar biasa ini
2: apa itu?
1: Diinovasikan oleh Dinas PKP.
2: Di, ya,
1: jadi
2: di,
1: inovasi ini sebenarnya adalah inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
2: Apa inovasinya itu Pak Janggo?
1: Ini berhasil membawa perubahan nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran di kalangan istri para nelayan. Karena selama ini kelompok perempuan di kawasan pesisir seringkali menghadapi tantangan berat berupa ketergantungan finansial yang tinggi serta eksklusif sosial.
2: Iya.
1: Iya, jadi
2: berarti ada datanya.
1: Yang luar biasa di WhatsApp ini.
2: Iya.
1: Dan kita ucapkan selamat Bu
2: Kadis,
1: Bu Ibu Insinyur Wildana.
2: Wildana ya.
1: Merupakan menjadi kado istimewa juga di ulang tahunnya Bu Kadis.
2: Bu Kadis nih. Oh, iya. Selamat Bu Kadis. Iya.
1: Selamat Bu Kadis, sukses Ki.
2: Sukses.
1: Iya, tinggal ditunggu lolinya. Iya.
2: Kamu kan minyak tuh.
1: Aman iku pikir
2: iya. Yang jelas mudah-mudahan program ini bisa memotivasi, bukan hanya sekedar kita bangga dengan predikat adanya penghargaan, tapi bisa mengimplementasikan.
1: Jadi
2: untuk
1: menjadi
2: jauh lebih baik.
1: Waktu zamannya dulu Pak TP
2: iya.
1: Ini menjadi inovasi terbaik tingkat Sulawesi Selatan.
2: Iya.
1: Kemudian ikut lagi diperlombakan di Bappenas.
2: Bappenas.
1: Masuk lagi 45 besar inovasi terbaik.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya di zamannya Pak Haji Tasmin Hamid.
2: Iya.
1: Ini diikutkan dalam lomba inovasi tingkat internasional di UN Innovation.
2: Iya. Berarti kemarin skala PBB berarti ini.
1: Iya, PBB.
2: Berarti ini kan akal negara-negara lainnya.
1: Ah, gepi.
2: Boy.
1: Kan dalamnya aja buka diskue.
2: Luar biasa memang.
1: Nah, akhirnya kemarin Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara kalau saya tidak salah.
2: Siapa namanya?
1: Wasangnya
2: anggota. Wasangnya anggota. Wakil Menteri nah. Iya. Ya. Apa menyampaikan apa pesan-pesannya?
1: Kemudian Bapak Haji Tasmin Hamid.
2: Iya.
1: Beserta dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK.
2: Iya.
1: Ya, tadi ini gara-gara Ibu Penggerak PKK Tanwiseng.
2: Iya, ini gara-gara
1: Andi Arfia Tasmin.
2: Wah, dokter.
1: dokter.
2: Iya.
1: Karena dokter.
2: Dokter.
1: Atas Ming.
2: Iya.
1: Dan Ibu Dinas PKP Tanah Negara Seni.
2: Ah, ini kesana. Ibu
1: Wildana.
2: Ah, ini ke sekretarisnya.
1: anu sekretarisnya Pak Wahid.
2: Ah, iya Pak Wahid.
1: Kalau ini kasih pensiun.
2: Iya.
1: Saya nak campa-campa kak, kalau ada Wahid Akbar. Ah. Kalau nak pensiunnya Nure.
2: Berarti.
1: Kau ini maka walanya situ adalah aku si Dipa, kak ada nasa makan jamu.
2: Iya.
1: Walau tu pasti leku lo suruh mau tu matu aneh. Apalagi iya. Kau boleh mesra harus
2: bah.
1: Harus mesra ini menjadi media nomor satu di PKP.
2: Begitu di.
1: Pak, tapi ku janji matu di Suanggarang ini.
2: Bah, yang jelasnya walaupun sudah pensiun Pak Wahid tetap bisa dia mengabdi.
1: Kenapa Melo?
2: Kenapa Melo tuh? Iya. Walaupun sudah pensiun nanti masih bisa mengabdi dalam bentuk lain.
1: Anda aja itu.
2: Iya, begitu.
1: Kata tiap sengayu ukur, bisa dirayu.
2: Bisa sah.
1: Nih ga.
2: Anak-anak almarhum.
1: Anak-anak Pak Omari.
2: Iya.
1: Pribadina.
2: Bukadis. Ya alhamdulillah. Iya, kerja dengan baik deh.
1: Kalau kikoro ayo di tunis sing pas-pas be
2: pan. Iya. Anu efisiensi Pak Jangko.
1: Oh, efisiensi.
2: Iya, efisiensi. Ya,
1: jadi sekali lagi selamat Bu Kadis. Sehat ki kembali ke Pare-Pare.
2: Bah.
1: Satu kebanggaan yang mungkin bisa menjadi motivasi untuk SKPD-SKPD lain.
2: Iya.
1: Agar supaya bisa ber
2: inovasi.
1: Oke.
2: Iya. Dan mudah-mudahan juga ini karena Pare-Pare kan punya letak strategis dimanfaatkan sebaik-baiknya, apakah dataran rendahnya, dataran tingginya, hutannya, gunungnya, lautnya, pantainya dan lain sebagainya.
1: Iya, kemana aja kok Pare-Pare?
2: Ada semua.
1: Mau pengangguran angkat toh.
2: Itu menjadi perbincangan hangat. Pare-Pare semuanya ada, pemandangan ada, gunung ada, laut ada, bukit ada, dataran semuanya ada, situs-situs bersejarah ada. Tapi memang kurang paham ya. Harusnya memang bisa menjadi mercusuar selain Kota Makassar. Dulu sih pernah katanya dulu di tahun-tahun 80-an, 70-an, 80-an, 90-an.
1: Iya.
2: Nah, itu mungkin sudah berubah sekarang. Pelabuhan sudah banyak dimiliki daerah lain ya, sehingga seperti itulah. Kita harus berpacu dengan daerah lain untuk bisa lebih meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Iya, kalau memang masyarakat di Pare-Pare lebih banyak pergi merantau keluar ya, kita juga tidak tahu seperti apa modelnya.
1: Saya mau jadi lesare Pare-Pare kumiliki sukses
2: gara. Ah, agar
1: harus pi
2: kolaborasi.
1: Iya.
2: Iya, di Pare-Pare ini memang ada agak sulit kalau kita melihat usaha-usaha yang memang bisa wah. Kalau untuk bertahan hidup ya mungkin bisa di Pare-Pare. Karena memang kita juga tidak tahu seperti apa. Mungkin nanti kita buka perbincangan khusus terkait dengan Pare-Pare ini mau dibawa kemana. Kotanya kecil, ibarat rumah tangga kan, anaknya sedikit, rumahnya kecil, bersih, bisa ditata dengan baik. Tapi ya walau alam, katanya small is beauty. Seperti ya, itu
1: Singapuranya.
2: Iya.
1: Singapuranya Sulawesi Selatan.
2: Sempat kita kerjasama nah, kemarin dengan
1: Gubernur
2: Tawau. Apa? Kota Kembar Tawau ya dulu ya.
1: Ini lenyak nih.
2: Nah itu seperti itu. Pernah juga ada kita ingin menjadi kota jasa niaga terbaik.
1: Iya. Lenyak nih.
2: Ingin mengembangkan dengan IKN.
1: Lenyak nih.
2: Nah, ingin mensuplai segala kebutuhan. Nah,
1: lenyak nih.
2: Nah ini kita kurang paham kenapa bisa hilang begitu saja
1: ya. Sudah sangat nah. Umur no Pare-Pare 40 arwa.
2: 80 lebih kalau umur Pare-Pare.
1: Ah? 40 kah, Pak?
2: 40 kah?
1: Iya, tahun 60-an.
2: Oh, tahun 60-an sejak kalau dihitung dari Pak Andi Manaungi.
1: Iya.
2: Oh, wali kotanya. Ya, ya, tapi sebenarnya sejarah tapi Pare-Pare
1: sampai
2: jauh.
1: Sampai sekarang masih terus mencari bentuk.
2: Nah, itu. Ah, ini satu keanehan
1: memang. Georgia, bukan Belarus. Sudah pemoi
2: Pak. Hah? Apa itu?
1: Georgia. Eropa Timur kalau tidak salah.
2: Apa itu?
1: Jadi kemarin itu pemberian penghargaan.
2: Oh iya. Baik, kita apresiasi juga buat ASN yang sudah bekerja maksimal dan bisa menghasilkan penilaian terbaik. Tapi kita berharap bisa lebih ditingkatkan lagi. Karena mengingat tadi kalau kita runut Pare-Pare dari awal sejarahnya, seharusnya peningkatannya jauh lebih baik. Seperti ya, itu,
1: tanah.
2: Mengingat potensi alamnya yang cukup bagus, karena potensi yang lainnya kan agak sulit, kayak tambang apa kan tidak ada. Tapi kalau potensi wisata, potensi alamnya, letaknya strategis sebagai kota pelayanan itu mungkin bisa ditingkatkan.
1: Iya.
2: Ya.
1: Pak Mama.
2: Iya.
1: Ya jadi bahas Pak Mama Minano.
2: Pak. Pada Pak Mama dan Pak Janggo tepui apa? Iya tambahi. Iya.
1: Pak ya. Mama Pak Janggo.
2: Iya.
1: Ajan Indosia.
2: Indosia, kamera Pak Busuk itu.
1: Tolong sampaikan sama pemerintah.
2: Ah.
1: Kaf Ridei. Oh, Wasing Car Free Day.
2: Oh,
1: Car Free Day.
2: Car Free Day.
1: Mungkin bisa dikembalikan di Pantaiku karena dari awal dibuka boleh dikata peletakan batu pertama masa.
2: Mm-hmm. Masa indah. Masa indah. Masa Masya Allah.
1: Mama tolong sampaikan sama ya. Pemerintah Car Free Day mungkin bisa dikembalikan di Pantaiku karena dari awal dibuka boleh dikata peletakan batu pertama masa batunya diletakkan baru ditinggalkan karena Car Free Day sangat menguntungkan bagi penjual di Pantaiku. Tapi awalnya penjual menggebu-gebu menjual sekarang tinggal 4 ya orang yang di segmen 2 yang bisa bertahan.
2: Iya.
1: Mohon bisa diperhatikan keluhan penjual terutama Car Free Day-nya bisa dikembalikan di Pantaiku karena awalnya di situ dibuka jangan dihilangkan. Semoga pemerintah cepat merespon keluhan penjual di Pantaiku.
2: Baik. Nah, itu lagi satu Pak Janggo yang aneh di Pare-Pare. Agak nasanya oge.
1: Panas-panas teh ayam.
2: Iya, bunga nami.
1: Panas-panas teh ayam.
2: Iya. Jadi itu juga satu hal yang aneh. Apakah memang karena dadakan tidak sesuai perencanaan atau tidak sesuai dengan Pare-Pare?
1: Iya.
2: Iya.
1: Biasa anggota dewan tapi tadinya koe proto gonrong. Kade itu nasang wali kotaku nah tadinya koe gonrong tadinya koe.
2: Oh iya iya iya.
1: Pala-pala nami. Nih. Kata ya tadinya koe.
2: Iya iya iya iya. Kalau kita mengingat Pak Janggo tidak bukan hanya pemerintahan sekarang anu, kita
1: tiba-tiba masa tiba akal.
2: Makan jamu daripada tiba masa hilang akal. Iya. Yang jelasnya kan kalau kita mau lihat dari tahun ke tahun banyak peninggalan-peninggalan pasar seperti misalnya pasar Perumnas, kemudian pasar buah, pasar kuliner, UMKM. Banyak hal-hal yang ada juga pasar yang di Jompie, kemudian Jompie juga yang pernah dapat bantuan 18 miliar kemarin. Iya. Ini kan kenapa, Di?
1: Ya, engkau turun asal aku tuh, itu nasal kurun rawisata, sana pantaimu. Dari pantai ku, pantaimu.
2: Udah, tanya itu pantai tak, ya.
1: Misalnya bawa nih, ketua kampung kenikmatan. Angin nasa ku maku, ya maku bawa miru modeli. Nah, tanya ku ya, kampung
2: kenikmatan. Iya, iya, iya, iya.
1: Iya, ini masih ku malapur wakar. Tanya,
2: maksudnya Pak Janggo, iya, maksudnya Pak Janggo bukan mengkritik apa. Ya kan Pak Janggo sudah apresiasi tadi, ada penghargaan dan sebagainya. Mempertanyakan saja, kenapa bisa begitu? Ya,
1: bagaimana?
2: Jangan sampai ada yang bisa menjawab.
1: Dibangun untuk ditelantarkan.
2: Nah, banyak bangunan-bangunan mubasir. Yang dibangun
1: agak sih Saripah ya, tega kena gara urusannya.
2: Mana kerja Saripah?
1: Iya.
2: Taman. Iya, iya. Oh, iya, itu ya aja nih ditepui.
1: Iya, aja. Dapat jenis itu mah kereta
2: Saripah. Kemudian juga Anjungan Cempae.
1: Anjungan Cempae.
2: Ah, itu mohon diperhatikan juga Pak itu yang tiangnya itu karena goyang itu tipis. Anak-anak banyak bermain.
1: Depannya dulu itu kemarin mau dibuatkan food court.
2: Food court. Ah, itu dia. Nah,
1: digagal laba ih.
2: Ah.
1: Pedagang-pedagang area Cempae yang
2: ringi
1: Mak Jejer lo koro.
2: Ah, itu juga.
1: Ceritanya mi.
2: Jadi, ya,
1: tenek kue.
2: Ah, bukan di sini ya. Tapi memang ceritanya memang begitu Pak Janggo. Ya kok mengada ceritanya memang begitu. Iya. Iya.
1: Hanya dibuatkan objek untuk diceritakan.
2: Ah, diceritakan.
1: Digagal penyelesaian. Iya,
2: dan kita di Pare-Pare memang ya, kalau kalau kita berbicara
1: wali sana di neringan rinda.
2: Allah.
1: Kasih satu adenya.
2: Anak pega. Ya, kasih satu adenya.
1: Kiri kanan adenya.
2: Iya. Jadi kalau kita berbicara Pare-Pare kebanggaannya selalu kita mengatakan dulu. Ero Riolo. Wah, senggo cakar. Iya.
1: Dulu aku suka
2: padamu dulu aku memang cinta. Nah, itu. Jadi kita juga kurang paham apakah kalau kita pikir Pak Janggo dengan pemerintahan ini didukung dengan beberapa tenaga ahli universitas, kampus, orang pintar, kemudian link ke pusat luar biasa, banyak juga asal Pare-Pare yang sudah jadi di Pare-Pare. Kenapa bisa seperti ini Pare-Pare, Di? Nah, itu dia menjadi satu apa, Di? Yang tidak terselesaikan. Apakah memang harus dirukiah ini Pare-Pare?
1: Di, kamu lihat tuh program Aero Aero Kuruhi.
2: Agara.
1: Lu masih kita lu ngesui.
2: Kendra.
1: Di, kan, Aero.
2: Kendra.
1: Enggak tuh program nah ada Aero Kuruhi. Tenet kue.
2: Oh iya. Iya. But harus punya etikap baik. Iya seperti itu.
1: Tenet kue.
2: Iya. Jadi ini.
1: Aku makan ya.
2: Ya maksudnya itu Pak Janggo tidak menyalahkan siapa-siapa. Hanya bertanya jika kesian kita ini, kita juga ya, tidak tahu.
1: Apa outputnya?
2: Ya, bagaimana ini outputnya? Kalau kita hitung anggarannya sudah banyak keluar, tapi kenapa bisa seperti ini Pare-Pare?
1: Sedap kere anggota emak kedewe. Pusik kah Pak Janggo kah? Ya, maka kita pusik bu. Irona sengah nuna pak, ikuti semangat ji. di menre anu pangkai pangkai.
2: Oh.
1: Agur tu ni mangaji bu. Tadi tu itu anu anu. Tadi tu itu majak anu kita we.
2: Iya iya. Ada tadi contoh satu tu bang One. Emak ada rajin musumpah jang. Rajin mangaji.
1: Rajin apa?
2: Ternyata pembunuh. Iya, tapi ya itu kan kita tidak tahu. Yang jelas ada niat baik, masalah keyakinan dan lain sebagainya. Ketika memang yakin, ya pasti tidak akan berani melakukan kesalahan.
1: Iya.
2: Iya, seperti itu. Dan ini hari Jumat, kita berharap juga bisa menjadi renungan. Berapa mi penghargaan Pare-Pare, Pak Janggo?
1: Hah?
2: Berapa mi
1: penghargaan? Bisa bilangnya Pak Jarang lihat lipat lipat bis.
2: Biasanya tuh.
1: Ini pada betul na zaman na
2: wali, Pak Wali Kota sebelumnya.
1: Ya Wali Kota sebelumnya
2: ya Roto. Ya penghargaan sampai hari ini sudah 100.
1: Kurang kan kasih penghargaan. Bahkan lebih 200 itu akhirnya.
2: Enggak tahu maka ada.
1: Salah satunya yang di suahkan oleh temanku.
2: Ah itu bahkan dia sebut selama kepemimpinan saya kurang lebih 365 hari 2 minggu 4 jam 4 menit 2 detik. Terperinci tuh kita sudah mendapatkan penghargaan.
1: Tapi wali kota aku mah kue cicom
2: ya.
1: Tapi skala internasional.
2: Ah.
1: Tapi di sini banyak.
2: Bah.
1: Tapi zaman dahulu dia sanggup tapi
2: ya.
1: Itu. Apa mulai?
2: Ah, ini kan sebenarnya bukan hanya wali kota saja, tapi kan orang di sekitarnya wali kota kan banyak itu.
1: Ya.
2: Ada yang memberi masukan. Ah, itulah gunanya pejabat-pejabat yang ada di sekitarnya itu yang bisa memberikan masukan terkait bagaimana ini Pare, harus diapakan Pare-Pare ini. Iya. Agar tidak pelat-pelat Taimanu lagi.
1: Tapi maka di buanda ya ani. Namo lah tuh membela Rusia, matarima penghargaan. Aku melu kak meli berak nama Soli berak Milo sama Jeno, masoli minyak ni,
2: bagaikan
1: gunana.
2: Ipatongan tu
1: apa
2: sih? Ah, ipatongan tu apa sih? Jadi memang kan tujuan inti dari pemerintah adalah mensejahterakan masyarakatnya, memberikan rasa aman, menciptakan rasa damai, mencerdaskan kehidupan bangsa.
1: Ceritanya.
2: Ah, begitu memang ceritanya. Bukan cuma ceritanya, undang-undangnya. Tadi cerita nabawang itu setengah nak, undang-undangnya begitu.
1: Iya.
2: Ah.
1: Milih-milih tu kak baca itu naya ibu liye.
2: Iya.
1: Dia pernah makan ada kafir day. Car free day.
2: Car free day. Iya. Jadi kan ditinjau lagi Pak, apakah memang car free day ini? Ini mungkin karena kita ikut-ikutan itu kan saja. Itu
1: Pak Mamang, pertama selain Andi Makasau, dibuatkan di mati rotasi, bukan mati rotasi baru.
2: Mati rotasi yang mana nih?
1: Mati rotasi yang di situ ya.
2: Oh, yang dekat Masjid Terapung.
1: Sekarang kan dipindahkan ke mati rotasi baru.
2: Iya, iya, iya.
1: Makanya penjual twing-twing itu.
2: Oh, iya. Ya Lona Agung. Stana Agung. Kamu pengen ke Stana Agung?
1: Tania, aku tuh pertama.
2: Oh, aku pertama loh.
1: Agung, toh.
2: Kemudian
1: balik ke Lokro Sudue.
2: Oh, ya, anu, Pantai Bibir.
1: Iya, mati rotasi baru namanya.
2: Mati rotasi baru. Nah.
1: Jadi rasa yang ini sama enggak nih maka bu anu koro
2: apa itu
1: put koro koro
2: iya iya
1: di sana jadi wi pelite sabar aki bu
2: jadi memang kan apa di kalau lihat daya tariknya sudah luar biasa Pare-Pare lautnya apanya kebersihannya dan lain sebagainya tapi kita juga tidak paham ya mungkin karena ada yang bilang ekonomi lesu Pak Janggo jadi ada juga yang bilang ya macam-macam lah kita tidak paham juga.
1: Tapi intinya Pak Jangki berlindung sama efisiensi.
2: Yang jelaskan ini persoalan Pare-Pare ini memang kalau mau dilihat seperti itu kita butuh itikad yang baik saja. Itikad yang baik dan sungguh-sungguh. Ini bukan kota kayak Pinrang baru yang luar biasa wilayahnya jauh ya. Pare-Pare sebentar
1: SKPD pada memilo konfirmasi maka deh ada ya ini ainda ada isu saja sekarang Pak efisiensi tepat efisiensi efisiensi tempurak
2: iya kami juga janganlah bilang efisiensi efisiensi karena kalau bicara efisiensi kayaknya apa deh kayaknya ya langsung pesimis seperti itu kita tidak tahu apakah bahasanya ingin menakut-nakuti masyarakat supaya tidak meminta. Tidak meminta program, tapi tidak meminta usulan.
1: Nama masyarakat Pak Umamillah untuk pemerintah.
2: Atau dia berkelit.
1: Kami itu kami malah lalana masyarakat untuk meminta kepada pemerintah.
2: Tanya lalana, memang rakyat bisa meminta. Saya minta bersih Kota Pare-Pare.
1: Ya,
2: saya minta jalanan bagus.
1: Ya, tapi dia gagap tempat sampah.
2: Ah, itu. Ah, belikan tempat sampah.
1: Jalanan bagus.
2: Jalanan apa? Pada
1: yang misalnya. Jalan utama. Kau yang SMP 2 mak goro-goro.
2: Mana
1: cagar. Seru jalan utama?
2: Pada rapor anak-anak. Bukan dikritik ya. Kanjaan anak. Siaga memang biaya anak.
1: Jadi. Kalau pembenjadi pada biasa.
2: Coba garimap biasa bawang. Atau serba online sekarang kan bisa rapor online. tidak terpakai lagi kertas.
1: Nah, itu juga sama kukis. Biasa tidak ada pemicu.
2: Itulah di tengah efisiensi surat, tidak menggunakan lagi surat untuk mengurangi ATK. Ah, di sekolah juga mungkin seperti itu. Ya rapot ya bolehlah. Boleh. Tapi kan kalau begini modelnya, padahal substansinya anak-anak ini kreatif tidak, tambah cerdas tidak.
1: Mengerti mape mamangi daripada perjanjian Linggar Jati.
2: Memang.
1: Dia nama aku tu biasa mapna Linggar Jati.
2: Mana kali Linggar Jati? Anu Riolo itu Pak Janggo zaman Belanda. Mana sih ini? Ah, coba lihat ini.
1: Tiga efisiensi.
2: Ini kan ini pemerintah Kota Parepare, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, laporan hasil capaian ini bertuliskan huruf emas. UPTD SMP Negeri bla bla bla Parepare, Jalan Bauma CP. Nama Ahmad Purkon.
1: Sampai itu SMP Jalan
2: Bauma CP. Ah, ini kan kalau di efisiensi ini kalau ya bagaimana lah triknya, tidak mungkin
1: buruk
2: juga malah.
1: Buruk sih mah tuh kertas biasa.
2: Hah?
1: Buruk sih mah tuh.
2: Ah, ini kan bisa di-download misalnya untuk nilainya anak-anak bisa di-download. Nah, seperti ini dan sebagainya. Seperti kita mendownload akta kelahiran dan lain sebagainya sudah bisa di-download. Nah, ini juga coba. Saya tidak yakin ini pasti ratusan juta mungkin miliar ini anggaran yang satu Parepare. Ini kalau diarahkan ke yang lain kan lebih bagus lagi. Nah, seperti ini contoh saja. Misalnya kalau kita benar-benar ingin melakukan yang namanya efisiensi penggunaan anggaran tepat sasaran dan tepat guna.
1: Ceritanya.
2: Ah, ya ceritanya begitu. Bukan lagi ceritanya, aturannya. Kementerian Keuangan. Tapi dari sisi lain ya kita juga tidak paham seperti apa dan kita juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang jelas salah semua Ki.
1: Oh, sinang ya Pak Denangka. Sinang ini nang kena berhasil gagal ya, Pak Mang.
2: Agar.
1: Apa kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa? Salah mana Ki pala jadi
2: dimentor? Iya. Dimentor di gagal menentu. Salah mana toh? Jadi kalau dia salah semua berarti harus diperbaiki secara bersama-sama.
1: Iya, ya minimal harusnya seperti salah tiga daerahnya maju.
2: Iya.
1: Mana serumah kena salah tiga?
2: Iya, tapi ada yang
1: maju daerahnya.
2: Ada yang lebih inti lagi Pak Janggo karena negara ada organisasi yang namanya pemerintah, itulah yang paling bertanggung jawab.
1: Jadi tanah.
2: Ya, itu yang paling bertanggung jawab untuk mencapai tujuan negara seperti ada organisasinya.
1: Ya, pemerintah sebenarnya sudah ada action.
2: Nah,
1: cuma kan mungkin belum kita rasakan outputnya.
2: Iya.
1: Bahasa Inggris itu aja outputnya.
2: Agak sulit memang Pak Janggo, karena kalau kita bicara. Coba garek makutana ko Pak Kadis dan lain sebagainya. Ini semana mu itu?
1: Tidak ada anggaran.
2: Ah, tidak ada anggaran. Kalau kita bicara lebih dalam lagi pasti bilang itu nih sebenarnya begini. Tapi udah rekor ini ya.
1: Ye nanti sedingnya ko lokal liputan nah angkana statement makanya napa terhenya. Media tolong dicatat tolong jangan dicatat itu ya. Itu tadi off the record maka we
2: aja
1: itu
2: pasti off the record. Kalau itu off the record misalnya menyangkut kepentingan negara berarti di pikiran teman-teman jurnalis pasti juga negatif. Oh, salah pula ini. Iya. Cuma karena bilang off the record ya. Kalau tidak dicabut tuh kontrakmu. Lah bagi sih. Iya,
1: saling sedingka kalau kada saga na media 60 na Pak Ketua.
2: Iya.
1: Media pare-pare mana moga, iya media pare-pare. Tapi juga rasa senang. Iya, media politik dia nak kawang kelingi. Wah, ternyata media dari luar.
2: Ah, itu ya seperti itu Pak. Jadi memang media yang ada di Parepare menjadi prioritas karena media di Parepare adalah orang Parepare, warga Parepare ada haknya juga di APBD. Masyarakat. Jadi kalau tidak diberikan, saya tidak tahu apa yang ada di dalam sanubari dan kalbu Bapak.
1: Iya.
2: Apa yang ada di benak Bapak apa dalam sanubari?
1: Ada yang lebih berhak Pak Mama terima.
2: Hah?
1: Ada yang lebih berhak daripada kita di Parepare.
2: Siapa itu?
1: Anggota-anggota ya.
2: Iya, tidak.
1: Bayang kapai. Iya. Anggota aku P3K kasih satu mega jinna, jelingis P3. Sementara ada staf ahli cerita anak, dia nang kena lomak kantor, melalui pada kasusnya, baik. Yeah. Matan mega jinna sampai naik satu digit.
2: Itu Pak Janggo. Jadi kemarin saya memang dipanggil, jadi saya bilang seperti ini. Kita ada yang salah. Jadi cuma kita keliru semua. Kita ada yang salah seperti itu. Dan ini memang menjadi apakah ini yang disebut dengan lingkaran setan atau apa kita tidak tahu. Karena tidak ada seorang pun yang berdaya untuk bisa merubah Parepare.
1: Iya. daripada Sri Kandi Berdaya.
2: Ah, seperti itu. Jadi okay, memang
1: kan kamu pakai lo kiri.
2: Hah?
1: Itu kan rumah terima rapor, Pak Mamang.
2: Manangkah?
1: Iya.
2: Oh, kalau begitu kita selesaikan saja dulu pembicaraan hari ini. Ya, baru kita akan pamit. Kebetulan juga saya mau langsung ke SMP 2 lagi.
1: Mengapa SMP 2 tuh, Ki?
2: Oh, pada-pada, Ki. Iya. Langsung Ki meluncur ke situ sama-sama.
1: Oke.
2: Ya, jadi yang jelasnya kita berharap dan kita yakin bahwa banyak yang mendengar ini, walaupun nanti mendengar melalui streamingnya, kami berharap tolonglah kita seriusi mulai dari hari ini. Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ubah nikah gitu, ubah nikah mage.
1: Mikirin materi rapor re.
2: Iya, persoalan nah ini Pak, kita dari tadi dengan Pak Janggu kami saling bingung ini. Pare-pare ini kotanya kecil, uangnya banyak, tapi kok susah sekali maju.
1: Pak.
0: Oh iya, iya.
1: Pak,
0: iya.
1: Pak, tapi
0: apa yang dibahas sebenarnya ini hari ini?
1: Pak,
2: iya.
1: Pak, tapi iya. Ingat saya Bapak pernah mengadukan terkait dengan Pak Oga yang ada di Sumpang itu.
2: Sumpang.
0: Ah, betul.
2: Sudah tidak ada.
1: Dan itu kemarin sudah direspon Satuan Lalu Lintas,
2: iya.
1: Dinas Perhubungan
2: menertibkan.
1: Tertibkan.
2: Sudah ditertibkan.
1: Jadi bukan cuma di Sumpang, ternyata ada di Jenderal Ahmad Yani juga itu ditertibkan.
0: Ya, betul.
1: Termasuk yang ke Jalan Industri yang Ahmad Yani itu ditertibkan. Jadi memang ini
0: ya, dengan, betul.
1: Mudah-mudahan penertiban ini bukan sifatnya seremonial saja.
2: Ya.
0: Terima kasih.
2: Ya, kita berharap
0: seperti artinya itu. Memang saya melihat beberapa hari yang lalu di Sub sudah turun lapangan. Di sub.
2: Iya.
0: Nah, tapi saya melihat tidak akan kuatlah di sub itu, Kak. Dari serta aparat. Kan begitu.
2: Iya.
0: Nah, ini kan sebenarnya kan liar-liar semua. Atau apa namanya? Karena kan dimanapun sebenarnya secara entah barangkali undang-undang lalu lintas kah apakah
2: keamanan
0: mungkin tidak ada yang begitu sebenarnya. Ya kan?
2: Iya.
0: Apalagi untuk kota Parepare yang alhamdulillah kecil-kecil imut-imut tapi membahagiakan ini.
2: Alhamdulillah Pak, kalau bahagia Ki Pak.
0: Artinya membahagiakan kotanya Pak, kotanya.
2: Kalau
0: orang nanya belum tentu.
2: Ya, ini yang kita bicara tadi Pak. Kenapa ini Parepare?
1: Yang maksud saya membawa keluhan Bapak itu direspon sama
2: aparat, Disub,
1: Satpol dan Lantas.
2: Ya.
0: Betul. Terima kasih Pak.
2: Ya.
0: Artinya kemarin itu saya sudah melihat memang di khusus di yang di Sumpang itu sudah turun aparat Disub. Bergabungan lah kalau tidak salah mungkin kayaknya itu ya, cuma kan saya tidak nampak melihat lantai apa dari aparatnya. Lalu lintas atau apa tidak ada saya lihat. Yang ada saya lihat itu cuma Dishub.
2: Betul.
0: Nah itu dan apa, saya berterima kasih juga sebelumnya kepada Dewas Rang bahwa sudah menyalurkan apa
2: menyampaikan ya,
0: keluhan saya.
2: Baik,
0: untuk yang tadi, bukan persoalan bisa maju atau tidak. Apakah ada komitmen bersama, baik pemangku jabatan, terus kemudian yang lain, juga yang masyarakatnya sendiri, dan juga kemudian adalah para aparat. Ya kan, baik itu kepolisian, kejaksaan dan apa segala macam. Ya memang untuk berkomitmen membuat maju Parepare.
2: Parepare ini sepertinya mau dibawa kemana Pak? Mau dijadikan kota apa sebenarnya?
0: Itu maksud saya.
2: Mau dijadikan kota apa ini? Ya.
0: Parepare ini sejak saya lahir sampai sekarang.
2: Iya.
0: Ya, saya tidak menafikan bahwa ada beberapa perubahan-perubahan dari segi bangunannya, terus apa segala macam, ya itu ada.
1: Perkembangan
0: fisik. Tapi saya sih lebih cenderung ada target tertentu yang lebih menyentuh dan mengena ke masyarakat begitu.
2: Iya, tidak signifikan perkembangannya juga.
0: Itu dalam artian, contohlah. Ya kita ini sering-sering ribut masalah apalagi zonasi sekolah lah apalah kan ini lagi ribut sekarang kan ini. Zonasi sekolah, prestasi sekolah.
2: Kebersih.
0: Dan yang lucunya kadang-kadang ada sekolah juga jelas-jelas dia berada di zona itu. Mm-hmm. Namun apa namanya, memang dia secara kualitas yeah. si anak tidak mencukupi untuk masuk ke sekolah tersebut, tetap tidak diterima. Padahal kan kalau bicara sonasi, artinya kan tetap diterima.
2: Iya.
0: Artinya maksud saya kan semua masyarakat Indonesia itu berhak atas pendidikan.
2: Oh, berhak, kewajiban pemerintah Pak mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya.
0: Kan begitu.
2: Iya, iya.
0: Yang lucu lagi kalau kita tarik-tarik lagi ke sini, apa namanya, kewenangan-kewenangan itu kan sekarang terbagi lagi, ada yang ditangani provinsi, ada yang ditangani daerah.
2: Iya. Iya.
0: Ini yang kadang-kadang juga saya lihat berperang begitu.
2: Iya.
1: Persinggungan.
0: Ada yang mau ambil kewenangannya provinsi, ada yang mau ambil kewenangannya daerah.
2: Iya.
1: Persinggungan.
0: Dari lebih keras lagi sekarang ini, kok wakil rakyat kita kok gontok-gontok dengan pemerintah.
1: Iya. Anu baik mojek itu Pak.
2: Bagus lah itu Pak.
0: Maunya saya.
2: Iya.
0: Bicaralah dengan kepala dingin.
2: Iya. Iya. Oh.
0: Kita berharap. Iya toh. Kita arti berharap namanya memang. Cari solusinya, cari jalan keluarnya. Nah, disinilah kita harus melihat pemerintah itu sama DPRD itu ya memang sudah harus begitu. Ya. Saling memberikan kritikan, DPRD memberikan kritikan dan juga mengawasi kinerja pemerintah. Ya. Kamu itu.
2: Mengontrol, iya.
0: Mengontrol ya. Karena ada beberapa juga anggaran-anggaran yang harus memang membutuhkan persetujuan DPRD.
2: Betul. Iya.
0: Ya. Kan begitu.
2: Iya.
0: Artinya dalam hal ini maksud saya, ya kenapa tidak bicara dengan kebaik-baik saja lah gitu. Jangan memperlihatkan ke masyarakat itu bahwa ketidakharmonisan antara DPRD dengan pemerintah.
1: Agak kebosan dibicara baik-baik Pak.
2: Iya.
0: Nah, artinya namanya untuk mencari kebaikan dalam hal yang untuk menghasilkan kebaikan itu tidak ada bosannya mestinya.
2: Iya.
0: Ya kan gitu.
2: Iya.
0: Maksud saya Pak, tidak usahlah diperlihatkan ke masyarakat. Ini masyarakat Pare-Pare juga tidak ambil pusing gini.
2: Pak. Iya, gitu deh.
0: Apapun yang kau bicarakan di situ, kita kan enggak pernah ambil pusing gini.
2: Kita merasakan saja. Iya.
0: Kita tinggal mau melihat. Oh, ada enggak ke masyarakat ini?
2: Iya.
0: Dan begitu Ji.
2: Terasa tidak di masyarakat?
0: Terasa enggak buat masyarakat?
2: Iya.
0: Berputar. Dampak kerja pemerintah itu terasa enggak buat masyarakat?
2: Berputar enggak ekonomi ini?
0: Iya. Masyarakat ekonomi ini berputar. Ya lebih lucu lagi kan? Anggaran katanya tidak ada.
2: Padahal ada.
0: Tapi acara jalan terus.
2: Nah itu dia. Iya. Itulah
0: kan. Ini yang maksud saya. Apa ya? Gimana kan?
2: Iya. Mungkin Pare-Pare
0: ini. Gimana kayaknya ya? Lu nyata bolak-balik kayaknya.
2: Iya. Atau mungkin.
0: Jadi saya menurut saya.
2: Iya.
0: Okay. Dan ini yang lebih penting lagi. Sampai sudah disinggung sedikit tadi. Beberapa masalah. Kebersihan. Ini parah ini Pak. Parah.
2: Nah ini lagi dia kebersihan.
0: Parah ini kebersihan Pak.
2: Padahal ini kan harusnya sudah selesai dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Ya. Parah Pak. Ada beberapa titik yang saya lihat itu. Penampungan sampahnya penuh kan, sampai berhari-hari tidak dimuat.
2: Waduh.
0: Ada beberapa. Artinya apa namanya? Kayaknya semangat untuk mempertahankan Adipura itu sudah tidak ada.
2: Iya.
0: Gitu maksud saya.
2: Okay,
0: artinya okay. Apa? Minimal kan kita Pare-Pare itu tetap terjaga dengan kebersihannya.
2: Iya.
0: Ini saya melihat sekarang
2: baik.
0: Ada sampai sampah berhari-hari kesian itu. Nah itu kan
2: itulah, Pak.
0: Bisa jadi menimbulkan penyakit juga itu.
2: Betul, Pak. Atau bisa
0: lepanya kan kesehatan.
2: Atau bisa begini, Pak. Mungkin Pare-Pare bisa kita usulkan disejajarkan dengan Saranjana dan Wintira sebagai kota gaib.
0: Saya mau bilang, Pak. Baru tahu bilang Pak Mamam bahwa ini Pare-Pare adalah kota autopilot.
2: Kota gaib. Iya, kota gaib.
1: Atau dikembalikan ke sistemnya Kajang atau Baduy.
2: Iya, bagus
0: juga itu Pak Jango. Cuma ya kalau saya sih intinya marilah kita semua kembali tabayun para pemimpin-pemimpin kita,
2: komitmen
0: para anggota-anggota dewan kita
2: yang
0: terhormat, gitu.
2: Apa namanya?
0: Kembalikanlah, Anda pun terpilih semua kan oleh rakyat.
2: Iya.
1: Oleh.
0: Jadi sekarang prioritas Anda adalah rakyat. Kan begitu.
2: Iya.
0: Terlepas tadi yang pernah dipermasalahkan Pak, jangan kan apa? Money politik ya.
2: Saya enggak ke situ, Pak. Iya.
0: Saya enggak ke situ. Artinya apapun hasilnya, kalau memang Anda sudah terpilih, bekerjalah untuk rakyat.
2: Iya.
0: Bekerjalah untuk masyarakat.
2: Kontrol
0: masyarakat kesana itu juga menantikan itu semua.
2: Iya, betul.
0: Walaupun mereka tidak berbicara. Paling masagila itu para-para itu kasih.
1: Para raja syukur mana masyarakat itu?
2: Iya nah. Mudah-mudahan mak barakah.
0: Kejadian. Sama tahu kalau warkop.
2: Iya.
0: Kalau pun kejadian. Kalau kepada tetap kalau mak doing, begitu.
2: Tetap bahagia.
0: Tetap bahagia. Begitu barangkali.
2: Jadi apa namanya?
0: Terima kasih untuk sudah ditindaklanjuti.
2: Baik.
0: Untuk oleh apa dinas terkait mengenai yang saya sampaikan kemarin.
2: Cuma
0: kebersihan ini kembali saya ingatkan lagi Pak, memang ada beberapa titik tempat pengumpulan sampah itu tidak terdimuat berhari-hari. Ini perlu menjadi perhatian bagi dinas kebersihan barangkali ya.
2: Jangan
0: tidak ada mobil, tidak ada apa. Tanggungjawab punya.
2: Banyak uang.
1: Waktu Pak.
2: Iya betul banyak uang. Iya. Oke. Makasih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini waktu manja maju.
1: Iya, terakhir ini Pak Mamang,
2: ya.
1: Kita ingatkan nanti di ngopi berjamaah.
2: Bah, sebentar ada sore.
1: Ada teman-teman dari Damkar yang akan membersamai kita.
2: Ada Pak Ahmad Kahawan?
1: Bukan Pak Ahmad Kahawan. Pak Saripudin.
2: Oh, Pak Saripudin.
1: Iya. Kita ini Pak Saripudin Sam.
2: Iya, betul.
1: Membersamai kita di ngopi berjamaah. Jadi nanti ada
2: bisa disimak
1: persoalan terkait Damkar bisa bersama-sama kita di waktunya itu antara Maghrib dan Isya.
2: Iya.
1: Pokoknya malam pelak deh wabillahi taufiq wal
2: hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
4: Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
3: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com infonya ada, entertainnya juga.
5: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
6: Insan Mesra Kementerian Agama beserta pemerintah Kota Parepare berkolaborasi dengan lembaga Milsakat mengelar Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas di aula kantor Kemenag Parepare Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan ini digelar secara nasional dan serentak yang dipusatkan di Kementerian Agama Republik Indonesia secara daring diikuti 34 Kanwil Kemenag Provinsi dan 514 Kemenag Kabupaten Kota se-Indonesia. Haji Hermanto mewakili Wali Kota Parepare membuka kegiatan secara resmi menyampaikan jika kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur tapi juga kepedulian terhadap warga yang termasuk anak-anak yatim dan penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Haji Sepul Maksan, Porkopinda, Porkopinda Plus, Ketua Basnas, serta mitra kolaborasi Amil Zakat seperti Lasisnu, Lasismu, dan Baitul Malmun Salam, Wahdah Inspirasi Zakat, dan Lembaga Kurir Langit. Haji Sepul Maksan saat ditemui menyampaikan sebanyak 700 peserta yang mengikuti lebaran yatim dan penyandang disabilitas diberikan bantuan. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat memberikan semangat kepada anak-anak yatim agar tetap melaksanakan pendidikan agar kedepannya berguna bagi nusa dan bangsa. Perlu diketahui kegiatan lebaran anak yatim dan telah terlaksana 3 tahun dengan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat di Kota Parepare.
5: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
7: Lintas Berita.
8: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
9: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
10: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
11: Begini Kak, selalu pai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
10: Ikan apa mau nak makan?
11: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
10: Betul sih Dek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
12: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
11: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
12: Rumah makan Patato.
13: Bagus, toh?
3: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

0: Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Kegiatan ngopi berjamaah. Baik, mohon izin Pak Ustaz, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Alenan Regurta, Bapak Ustaz Dr. Hayadi, yang insya Allah akan membawakan kegiatan ngopi berjamaah pada malam ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Parepare. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah hadir menghadiri undangan kami. Ya, beliau ini adalah sahabat saya, adik saya, Pak Widi Wijaya ini. Ya, sekira di antara kita yang hadir sini banyak yang kenal sama beliau. Beliau orangnya ramah dan selalu banyak membantu. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Raya Kota Parepare, Bapak Haji Abdul Latif Habib. Yang kami hormati para pengurus yang sempat hadir Bapak Haji Cakram, Bendahara Masjid Raya. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dewan Penasehat Masjid Raya. Yang kami hormati Bapak-bapak orang tua saya, para jamaah Masjid Raya yang sempat hadir, ibu-ibu sekalian yang sempat hadir pada maghrib ini. Alhamdulillah wa syukurillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain mengucapkan alhamdulillah, kata syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena nikmat iman, nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita telah melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan taslim senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi contoh suri teladan bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang kami hormati, ya, tiada lain tiada bukan, maksud kami para pengurus Masjid Raya melaksanakan kegiatan ngopi berjamaah ini, selain kita mendapatkan ilmu, ya, kita juga mendapatkan informasi dari baik dari pemerintah maupun dari stakeholder lainnya yang ada di Kota Parepare. Alhamdulillah, tadi saya katakan bahwa sudah hadir dari Dinas PU Bina Marga yang akan menjelaskan tentang persoalan-persoalan jalanan. Ya, yeko bosi makwe mega silalam masorang. Ya, itu rantin naga pangaspalle. Ya, oleh karena itu beliau hadir, nanti akan jelaskan berapa lu panjang jalanannya Parepare dan berapa yang rusak. Kita butuh dana berapa untuk memperbaiki itu. Ya, saya kira itu semua sudah luar kepala oleh Kabid Bina. Itu saya persilahkan dulu kepada Bapak Ustaz Dr. Hayadi untuk membawakan terkait dengan persoalan iman dan Islam. Kami persilahkan Pak.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi la aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Isa Mesra di mana saja berada, Bapak Ibu hadirin, majelis ngopi berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.

0: Bulan Muharram itu salah satu keistimewaannya karena dia adalah masuk dari beberapa bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam pertumpahan darah. Kemudian bulan Muharram itu ada hari yang begitu mulia dalam bulan Muharram, namanya hari Asyura. Besok itu masuk tanggal 9 Muharram, berarti hari Tasu'ah. Kemudian hari Ahad masuk 10 Muharram. Lalu dalam kitab Tanbihul Qulub itu pada juz pertama halaman 123 ada beberapa amalan-amalan yang dipatut untuk dikerjakan di bulan Muharram, khususnya besok malam. Besok malam itu paling bagus karena kita masuk 10 Muharram, malamnya itu habis maghrib masuk 10 Muharram di situ, berarti afdal untuk kita laksanakan sholat tasbih. Bagusnya itu paha ba'da isya paling bagus sholat tasbih atau taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 Muharramnya kan kita 9 dan 10 Muharram kita puasa. Puasa itu 2 hari ya. Kalau tidak bisa di 9 dan 10, maka kita di 10 dan 11. Ya, ini dalil diriwayatkan dari Abu Hurairah pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat beliau. Kata Nabi, "Kenapa? Apa yang kau kalian lakukan waktu di Madinah? Apa yang kalian lakukan?" "Kami berpuasa ya Rasulullah." "Kenapa?" "Karena orang-orang Yahudi juga di sebelah kami juga berpuasa." Ketika ditanya kenapa berpuasa, dia memuliakan hari di mana Nabi Musa itu membelah lautan. Jadi terbelahnya lautan itu terjadi tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Kemudian apa kata Nabi? "Kamilah yang sangat patut untuk berpuasa pada 10 Muharram itu. Andai kata umurku masih sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa 9 dan 10-nya." Nah, itulah makanya menyelisihi dan membedakan antara umat Islam dengan Yahudi, karena Yahudi Nasrani juga itu berpuasa tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Berarti kalau kita berpuasa tanggal 10-nya berarti sama amalannya orang Yahudi. Tapi kalau kita berpuasa 9 dan 10, itulah yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah 10 dengan 11-nya. Berarti Ahad dengan hari Senin. Tapi banyak pengganting Ustaz, ya lumuki solo. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa hebatnya di 10 Muharram itu? Kenapa dikatakan 10 Muharram? Karena ada 10 kejadian di bulan Muharram. Kenapa 10 Muharram? Karena ada 10 nabi-nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan Muharram itu anjurannya Nabi, "As-shaumul yawmal Asyura wal anbiya'u yasumunahu fasumuhu." Berpuasalah dan bersedekahlah. Jadi paling bagus itu hari Ahad kita bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim piatu. Cuma dianjurkan kalau bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim piatu, kita ke panti asuhan, apakah beberapa tokoh masyarakat mungkin dari Jumat Berkah kita menuju ke panti asuhan anak yatim itu, kemudian sesudah bersedekah itu dianjurkan untuk mengusap kepalanya. Jadi diusap kepalanya. Kenapa kata Nabi diusap kepalanya? Karena tangan yang menyentuh kepala anak yatim, berapa rambut yang tersentuh dengan tanganmu, maka satu rambut dihitung sebagai satu derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu derajat itu luar biasa, Pak Bu. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan ukuran dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya kita mengusap kepalanya. Tapi jangan juga taunya anak yatim baru mengusap kepalanya baru tidak bersedekah. "Anak yatim, ku kasih ini, ku usap kepalamu dulu." Bukan gitu, tapi bersedekah dulu baru kita mengusap kepalanya. Kemudian diantara nabi-nabi yang dimuliakan oleh Allah tanggal 10 Muharram, hari Asyura, satu Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam? Diterima tobatnya Nabi Adam itu tanggal 10 Muharram, hari Asyura, setelah Nabi Adam melanggar perintah Allah memakan buah huldi. Tobat kepada Allah, sujud selama 40 tahun, diterima tobatnya itu 10 Muharram, hari Asyura. Nabi yang kedua termasuk Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu adalah nabi yang berdoa kepada Allah untuk menghilangkan semua orang kafir. Maka kata Allah, "Kalau begitu, silakan kau buat perahu, saya akan turunkan air bah atau banjir." Jadi, banjir itu terjadi di tanggal 10 Muharram, hari Asyura, dan Nabi Nuh juga itu diselamatkan tanggal 10 Muharram, hari Asyura. sandarnya, kapalnya sandar persis di daerah Judi. Nah, satu tempat daerah Judi, daerah Yordania. Jadi di Yordania itu banyak kisah nabi-nabi di sana. Termasuk di situ ada Dead Sea. Dead Sea itu laut mati. Dead Sea itu Bapak Ibu patut dipahami kenapa dikatakan laut mati, karena kadar garamnya 33 kali lipat dibanding daripada air garam yang ada di Lero. Jadi kalau kalau di sana itu orang biar tidak tahu berenang tetap mengapung. Kenapa di situ? Hasil penelitian menjelaskan bahwa Dead Sea itu karena disitulah tempatnya umatnya Nabi Lut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya Nabi Lut itu di daerah Judea, di Yordania. Kemudian Bapak Ibu hadirin, nabi yang selanjutnya termasuk Nabi Idris. Nabi Idris itu nabi yang dimuliakan Allah tanggal 10 Muharram hari Asyura. Karena Nabi Idris itu terangkat naik yang ke langit yang keempat oleh karena dia memiliki dua hubungan paling bagus, hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallahnya itu Nabi Idris karena nabi yang berpuasa sepanjang tahun, dan hablum minannasnya Nabi Idris jago menjahit dan setiap jahitan yang datang langganannya itu dalam keadaan gratis, tidak dipungut biaya. Nabi Musa alaihissalam itu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal 10 Muharram hari Asyura, setelah Nabi Musa itu membelah lautan Laut Merah pada saat Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa tidak minta dibelah lautan, tapi Nabi Musa itu hanya menengadah ke langit dan dia berkata, Allahumma lakal hamdu. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya 3 kali, dan setelah dipukulkan berjalan di tengah lautan Laut Merah. Nah, jadi terbelahnya lautan itu juga tanggal 10 Muharram hari Asyura. Nabi Yunus juga diselamatkan oleh Allah tanggal 10 Muharram hari Asyura. Setelah Nabi Yunus dilempar turun ke laut, lalu Allah perintahkan ikan Nun untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Dalam perut ikan Nabi Yunus selama 40 hari 40 malam dia bersikir, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minazzalimin. Setelah itu tanggal 10 Muharram maka dia dilemparkan kembali ke darat, dan Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan kulitnya rusak, lambungnya rusak, Allah tumbuhkan di sekitar itu namanya labu. Itulah dimakan untuk mengobati lambungnya dari Nabi Yunus alaihissalam. Jadi itulah alasan juga kenapa orang bikin bubur pada saat 10 Muharram. Utamanya bikin bubur labu. Ya, karena modelnya seperti itu. Ya, dikait-kaitkan dengan 10 kejadian di bulan Muharram. Nah, kenapa orang belanja dikait-kaitkan dengan sedekah? Kalau kita beli ember, jangan satu, beli dua, ambil satu, sedekahkan satu. Itu menghubungkan atau mengislamkan budaya yang ada di tanah Bugis. Kalau di Arab Saudi kan tidak ada seperti itu. Dia hanya merayakan itu. Makanya itu kalau kita merayakan 10 Muharram, jangan pakai bubur. Jangan pakai bubur, jangan pakai kue, sekali-kali konro suruh. Kasih makan orang. Itu jauh lebih afdal sesungguhnya. Ya jangan tanggung-tanggung kalau bersedekah, karena sesungguhnya itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Ya, terima kasih prolog dari Bapak Ustaz Dr. Hayadi Gurutta. Ya, engkau makada makanja tu na sekos 10 Muharram Pak Ustaz, itambai balancana ibu-ibu Jadi ini khusus untuk bapak-bapak ya. Tambai balancana ibu-ibu na sekos 10 Muharram ya. Baik Bapak Ibu, insya mesra ni mumpun berada. Ya, selanjutnya kalau ada pertanyaan nanti kita tahan dulu, kita dengarkan dulu dari Bapak Kepala Bidang Bina Marga terkait dengan persoalan jalan yang ada di Kota Parepare. Ya, kita tahu Pak Widi ini banyak-banyak apa namanya selalu memperbaiki jalanan yang rusak di Parepare. Termasuk kemarin yang apa program Pak Wali Kota Pantaiku, ya beliau ini yang terjun langsung untuk pembersihan di sana. Ya silakan Pak Widi.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Pak Ustaz, Kyai Hadi, saudara saya Pak Rahman DJ serta jamaah Masjid Raya yang hadir pada malam hari ini. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin mengapresiasi acara pada malam hari ini. Saya rasa sangat-sangat penting untuk kita agar supaya kita bisa dapat berinteraksi, bersilaturahmi dan mendengarkan apa-apa keluhan masyarakat di Kota Parepare. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan tema malam ini yang disampaikan ke kami terkait penanganan jalan di Kota Parepare, perkenankan saya selaku Kabid Bina Marga mewakili pemerintah Kota Parepare menjelaskan sedikit kondisi jalan yang ada di Kota Parepare. Kita mengenal tiga jenis jalan, Pak. Jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota. Khusus untuk di Kota Parepare, itu kita tidak mengenal jalan provinsi, Pak. Kita hanya mengenal dua, yaitu jalan nasional dan jalan kota. Jalan nasional sendiri terdiri dari 8 ruas, itu panjangnya 31 km. Dimulai dari ruas pertama Jalan Pomasepe di perbatasan, masuk Paso Dempatompo, Sultan Hasanuddin, Lasinrang, dan HM Arsyad, Jalan Kepinrang. Terus Jalan Karemburane, Ahmad Yani, Kesidrap, itu adalah 8 ruas jalan nasional yang kewenangannya dan PUPR. Sementara untuk jalan kota, Pak, itu kita terdiri dari 458 ruas jalan kota yang ada di Kota Parepare. Itu panjangnya 265,5 km. Dan kondisi saat ini, Pak, itu ada dua dikenal, ada mantap dan tidak mantap. Dikatakan mantap itu karena kondisinya baik dan sedang. Dikatakan tidak mantap karena kondisinya rusak. Nah, kemantapan jalan di Kota Parepare, Pak, itu yang baik itu sekitar 155 kilo dari 265 kilo tadi. Jadi baru 55% yang mantap jalan kita. Sedangkan selebihnya 193 itu tidak mantap. Atau sekitar 41,25%. Nah, terkait dengan kewenangan kami, Pak, itu tentunya kami tergantung dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Parepare. Apalagi sekarang kita mengalami keterbatasan anggaran, sehingga untuk penanganan jalan kami yang tangan itu yang diprioritaskan dulu, dan yang bisa sebagai apa, sebagai LHR-nya tinggi atau lalu lintas harinya sangat tinggi. Tentu tu mungkin makutana ki makademagi ro jalan-jalan nasional lama baru rusak, sementara kalau yang dikerja di Kota Parepare, pemerintah Kota Parepare cepat rusak. Memang, Pak, penanganannya beda, karena dilihat dari fungsi jalannya itu kan, kalau jalan nasional menghubungkan antara provinsi atau kota dengan kota lain, sehingga kualitas dan mutu pengerjaannya itu memang di atas daripada pemerintah kota. Kita kalau di kota itu, Pak, yang melalui cuma kendaraan-kendaraan pribadi yang menghubungkan antara rumah dengan tempat kerja, rumah dengan tempat ibadah dan lain-lain, atau sekolah-sekolah. Sementara kalau di nasional itu dilalui oleh kendaraan yang bermuatan berat, kapasitas 12 ton ke atas. Contoh kecil di Jalan Mati Rotasi, Pak, itu sebenarnya kan jalan kota, tetapi rasanya jalan nasional, karena hampir 24 jam itu dilalui kendaraan-kendaraan yang bermuatan berat. Sehingga fenomena yang terjadi di sana, Pak, Ibu, dua jalur itu, yang jalur barat itu yang cepat rusak, karena itu yang sering dilalui kendaraan-kendaraan yang bermuatan berat. Sementara yang ruas yang sebelah timur itu sampai sekarang boleh dikatakan masih mulus. Sehingga pemerintah kota dalam hal ini hampir tiap tahun selalu menganggarkan pemeliharaan jalan mati rotasi di ruas bagian timur. Padahal di sana itu dilalui oleh kendaraan-kendaraan bermuatan berat. Sedangkan jalan Bauma Sepe yang sementara itu dikatakan jalan nasional itu baik-baik saja, karena mobil trek tidak masuk di sana, Pak. Ah, begitu. Untuk tahun ini kita pemerintah kota menyiapkan anggaran 32 miliar bersumber dari tiga sumber dana, yaitu dana DAK, TBH sawit, dan dana DAU. 21 miliar itu bersumber dari dana DAK. Alhamdulillah sebenarnya kita dapat tahun ini, tetapi karena efisiensi antrian keuangan melalui surat edarannya menarik anggarannya kembali, karena kami laksanakan pada tahun ini yaitu jalan Mukadas, jalan Bukit Indah. Nanti mungkin bisa di ambil datanya, Pak, kalau saya jelaskan agak panjang ki kalau ini. Nah, tetapi kami juga disiapkan anggaran oleh pemerintah kota itu melalui anggaran pemeliharaan rutin sebesar 800 juta rupiah. Inilah, Pak, yang bisa kami pakai untuk menambal jalan-jalan yang rusak ataupun ada yang amblas karena akibat dari curah hujan yang tinggi ataupun truk-truk yang bermuatan berat yang melewati jalan kota itu bisa kita intervensi di dalam kota. Alhamdulillah ini tahun juga Abdul Qadir yang selama ini dikeluhkan oleh warga, alhamdulillah kami akan kerjakan melalui DAU Murni, dan kami juga ada anggaran melalui DBH sawit, Pak. Itu sudah 3 tahun berturut-turut kita kecipratan dana. Sebenarnya kita bukan penghasil sawit, tetapi kita tahun ini kita dapat 500 juta itu kitar dan Jalan Balana di Patung Pemuda. Itu kami tangani dengan aspal. Sedangkan untuk pemeliharaan rutin kami sampai bulan 6 ini kami sudah pakai sekitar 250 juta dari 800 tadi, sehingga masih memungkinkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada kerusakan-kerusakan jalan di wilayah kota Parepare. Terakhir mungkin sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan kepada panitia, mungkin di kedepannya itu kalau boleh diundang juga bidang-bidang yang lain, Pak. Ada kami 4 bidang di Dinas PU, bidang Cipta Karya itu yang mengurus masalah drainase-drainase. Apabila ada drainase yang tersumbat, mengurai drainase kemana-kemana airnya, itu bisa kita undang juga. Terus ada bidang sumber daya air terkait dengan tanggul-tanggul pantai, dengan irigasi-irigasi sungai, dan terakhir bidang tata ruang itu terkait dengan izin-izin. Apabila kita ingin melaksanakan pembangunan-pembangunan, bisa kita undang beliau. Mungkin itu, Pak, harapan kami. Terima kasih. Saya atas nama pemerintah kota Parepare mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah diundang ke tempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bila Marga, Dinas PU Kota Parepare, ya tentunya mega matu makutana tu kapa makada ai koro islami center magolomba-golomba lalenge. Alhamdulillah Yolona Bolana mantan ketua DPRD almarhum Pak Amin Dola sudah bagus saya lihat di situ juga dikeluhkan ini sih yang di jalan apa namanya, sampai ke sana itu yang banyak rusak lagi saya lihat. Nah, ini yang di belakang Pertamina itu, situ hancur lagi saya lihat. Ya, ini mungkin butuh penanganan serius, karena kalau tidak, ya bisa saya nanti di situ amblas, karena memang di situ hanya tanah timbunan, Pak Kabit. Ya, mungkin seperti itu. Dan ya, oh sudah, oh iya, silakan, silakan.
2: Maaf Pak, saya lupa sampaikan kita tadi bahwa sekarang ini kami juga melaksanakan asistensi. Kemarin itu kita sudah penajaman di Makassar karena ada namanya sumber anggaran IJD, Impres Jalan Daerah. Itu kementerian juga yang gelontorkan dananya melalui Balai Jalan. Dan jalan kawasan akses industri. Itu kami anggarkan dua koridor, koridor Larian Nyerenge, perampungan. Jadi besok, minggu depan kita sudah asistensi terakhir, dan kemungkinan anggarannya turun tahun ini. Cuma kami juga ingin sampaikan bahwa IJD ini ada syaratnya Pak Rahman, itu lebarnya harus 5,5 meter. Kalau di bawah 5,5 meter tidak gugur persyaratan kita. Padahal banyak jalan-jalan yang masih kami usulkan kemarin, termasuk jalan Watang Bacu Kiki masuk Bacu Kiki Raya, jalan Tegal itu ditolak Pak, karena lebarnya tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Karena mereka ini nanti yang langsung Pak, bukan orang lokal yang kerja, mereka langsung yang tentukan rekanannya, mereka yang langsung tentukan anggarannya, PPK-nya ada di sana, tetapi mereka mengintervensi jalan kami. Mungkin itu penyampaian Pak. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih penjelasannya Pak Widi. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ya kemungkinan masih ada yang luput dari pengamatan pemerintah kota dalam ini dinas bidang bina marga. Bisa saya nanti disampaikan maka ada koi elalenge masalah toe. Nah, bisa saya seperti itu. Itulah gunanya kita lakukan pertemuan ini, ngopi berjamaah ini, agar supaya selain kita silaturahmi juga ada informasi-informasi. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat sidang ngopi berjamaah yang kami hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nuleng kami yaku tarang. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan dengan hormat. Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menghemat waktu ini Pak Ustadz dan Pak Kabid, saya langsung saja untuk Pak Kabid dulu ya. Jadi tadi ada sepenggal kata mengatakan jalan itu lebih awet ketimbang jalan kota. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya melihat jalan Bau Masep itu Pak termasuk jalan nasional ya? Itu saya buat pikiran saya itu tidak sampai setahun sudah jebol lagi di Bau Masep itu, padahal jalan nasional itu. Nah ini apakah kemarin sudah ditambal lagi, per dua hari yang lalu ditambal. Nah itu pihak apa yang tambal itu? Pihak nasional juga atau teliti? Karena akan bukan sebenarnya mobil truk yang rusak itu jalan, mobil sedan. Dia tidak mau solati. Nah kalau misalnya terjadi di lingkungan kita ada seseorang yang tak pernah
2: terkait dengan jalan Bau Masep, mungkin yang Bapak maksud itu dari perbatasan sampai jembatan Sumpang ya Pak. Oh, Bapak, capak, termasuk di Capak Galung depan foto apa itu? Apa namanya? Rumah bakso apa namanya itu Ati Raja? Di situ sering juga. Jadi selain dengan kendaraan bermuatan berapa, itu juga faktor curah hujan memisahkan antara permukaan lama dengan permukaan baru. Jadi cek dek bawa nalek ja oto, kupur neram mewah 5 menit kendaraan, tetapi mungkin kita yang perlu harus kita benahi juga sistem drainase kita Pak, supaya pada saat hujan jangan sampai 10 menit itu tergenang air di badan jalan, karena itu sangat berpengaruh Pak. Dibandingkan dengan daerah-daerah yang langsung hilang airnya di jalan, itu pasti lebih awet dibanding dengan jalan itu. Terkait dengan kontrolnya, Pak, kontrol, penanganan, anggaran itu semua balai yang laksanakan, Pak. Kalau dia jalan nasional, kalau dia jalan kota, baru kami yang intervensi. Mungkin begitu, Pak, penjelasan saya.
1: Ya, nanti dilanjutkan ini dengan dinasnya ya. Nanti apa namanya, ada titipannya Pak Ali ini. Karena kalau di Campak Galung itu dulu-dulu tidak pernah banjir. Nah sekarang-sekarang ini ya baru apa namanya banjir. Jangankan dari kota di kota bawah, kota atas saja ini sering banjir. Ya itu mungkin dilema yang akhir-akhir ini kita masyarakat Parepare selalu temui ketika curah hujan cukup tinggi dan air laut sementara pasang. Nah itu yang apa namanya yang menjadi pemikiran kita. Bukan hanya pemerintah, tapi kita juga yang harus rajin-rajin bersihkan itu kita punya solokan. Ya, mungkin seperti itu. Kita lanjut pertanyaan kedua dari Pak Ali. Silakan, Pak Ustaz.
0: Baik, Bapak-Ibu hadirin. Yang harus dipahami dulu tentang mayit itu, kita punya kewajiban kepada orang mati kan empat saja. Ini agama. Pertama adalah mengurus jenazah, itu adalah hukumnya fardu kifayah. Ketika jenazah tidak diurus, maka satu kampung itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan jenazah kan empat saja. Pertama memandikan. Yang kedua mengkafani. Yang ketiga mensolati. Yang keempat adalah menguburkannya. Memandikan itu mayat bisa saja tidak. Itu ketika mayatnya dalam keadaan perang. Misalnya perang Badar, tidak usah dimandikan. Anak kecil yang meninggal dunia, tidak bisa dimandikan lagi karena kondisinya mungkin. Ataukah ada orang yang tertabrak mobil, sudah hancur seperti yang terjadi di Lumbue itu beberapa tahun yang lalu. Itu tidak usah dimandikan lagi. Begitu. Kemudian dikafani. Kain kafan juga tidak mutlak, harus dikafani. Karena ada beberapa, termasuk waktu di Aceh, terjadinya tsunami kan tidak usah dikafani lagi, Bapak Ibu. Kemudian disolati, ya ini yang jadi masalah, disolati. Disolati itu adalah kewajiban kita. Statusnya di sini Islam. Yang tidak boleh disolati itu adalah ketika dia tidak Islam atau ketika dia murtad. Persoalan dia tidak sholat itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadisnya kita harus periksa baik. Apakah memang Nabi pernah mengatakan jangan salati orang kan mantaraka sholata muta'ammidan fakada kafara jihara, dianggap kafir. Kalau itu pemanaannya bahwa dia tidak sholat karena dia sudah kafir, dalam artian bahwa dia tidak sholatnya maka tidak disolati, maka bisa saja terjadi seperti itu pemikiran kita. Tapi karena dia adalah statusnya adalah Islam, maka kita punya kewajiban. Persoalan dia tidak sholat bukan urusan kita, tapi urusan kita adalah taat kepada perintah Rasulullah, solatilah orang yang Islam yang meninggal dunia. Yang tidak boleh itu didoakan adalah murtad ataukah dia bukan orang Muslim. Nah itu tidak boleh kita solati, tidak boleh kita doakan, karena doanya itu hanya sebatas pada saat kita di dunia. Ini kan ada beberapa WA yang masuk di WhatsApp kita, mungkin di medsos ada teman yang mengirimi bahwa ada meninggal dunia tapi dia mungkin Konghucu ataukah dia dari Tionghoa, dia tidak sadar dengan kita. Kita hanya mengatakan ya semoga selamat dunia akhiratnya kan begitu. Tapi ada mengatakan tidak usah dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi itu atau untuk kita, tapi kita hanya menafsirkan saja sebagai ungkapan bahwa juga kita turut berbela sungkawa. Apa kita mendoakan dia? Tidak, kita hanya memberikan bahwa ini bentuk apresiasi kita kepada orang di luar daripada Islam. Itu. Jadi tetap kewajiban kita bahwa sholatilah dia, meskipun dia tidak pernah sholat, tetapi dia adalah perlakuannya adalah kita lihat labelnya karena dia Islam. Tapi kalau kita masuk kepada hadis mantaraka sholata muta'ammidan fakada kafara jihara, maka itu boleh dipakai. Nah, dia sudah kita anggap kafir. Kenapa? Karena dia sudah menyatakan Islam baru dia tidak pernah sholat. Maka kalau dia mati, saya juga tidak mau sholati dia. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Jadi ada beberapa sekarang masjid yang itu sudah mengcover jamaahnya. Nah, kita harus tahu tanda jamaah kita. Kalau mereka memang betul-betul sholat dan tidak sholat, maka ingat Ada imam yang pernah menyatakan seperti itu, kalau kau tidak sholat, jangan panggil saya untuk mensholat. Kenapa? Persoalannya ini dunia untuk sementara saja, Bapak Ibu. Kemudian tadi disinggung terkait dengan memberi uang belanja kepada istri di 10 Muharram. Itu bagus memang, karena memang sudah kewajiban. Kewajiban Bapak Ibu. Maka gini, ada pengalaman ini Pak Rahman DJ, bahwa kalau 10 Muharram itu memang bagus dibawa itu istri, perhiasan, beli perhiasan, Mas. Jadi istri saya bawa. Begitu kalau dibilang bagusnya di kalung, Pak, saya diam. Bagusnya ini, Mas, diam. Loh, kenapa diam, Pak? Kan ada hadisnya Nabi mengatakan fal yakul khairan aw liyasmut, diam itu adalah emas. Jadi saya sudah diam, sudah emas itu, Bu. Sudah saya.
1: Siap-siap nih Pak Idam bawa Ibu Haji nanti salah. Ya. Ya, tabe saya lanjutkan tadi pertanyaannya Pak Ali. Ada pernah cerita, saya enggak tahu apakah hikayat atau pernah ketika meninggal tidak mau disalati oleh Rasulullah. Gimana itu, Pak Ustaz? Mohon dijelaskan sedikit ya.
0: Memang Nabi menyatakan seperti itu. Itulah gunanya kenapa ada mayat di, saya tidak tahu, kita di pari-pari masih pakai kayak itu. Diangkat 3 kali. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Itu kan Nabi pidato. Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah Nabi pidato. Ada enggak wasiatnya di mayit? Tidak ada ya Rasulullah. Oke, Al-Fatihah yang kedua. Sampai ulang daling, amin. Kan itu doa. Bagaimana wasiatnya? Bagaimana dengan keluarganya? Nah, selesai semua ya Rasulullah. Oke. Yang ketiga, Al-Fatihah. Bagaimana utangnya? Kalau ada utangnya, jangan kebumikan ini mayat. Sebelum ada ahli waris yang... Jadi, tapi kalau kita katakan di sini, utang itu hanya berkisar kepada materi. Benda, uang, atau apa saja. Tapi tidak pernah kita memperhitungkan bagaimana utang ibadahnya. Contoh puasa. Kan utang itu Bapak Ibu. Dan tidak pernah juga kita menyinggung bagaimana piutangnya. Utangnya saja kan. Kadang-kadang ada orang, saya ada utangku sama si mayit. Tapi tidak pernah melaporkan kepada keluarga. Tapi utangnya saja si mayit. Kenapa? Karena memang Nabi sangat mewanti-wanti orang yang berutang itu. Kenapa? Utang itu yang dimaksud gini. Atadaruna lil muflis, itu kata Rasulullah dalam kitab Irsadul Ibad. Dia pernah fitnah saya. Kata Allah, betul kau pernah kau fitnah? Betul ya Allah. Kalau begitu bayar utangmu. Kalau pernah kau fitnah dengan dia, sholatmu kau berikan untuk bayar utang. Itu dimaksud. Jadi jangan hanya utang materi, tapi ada utang kebaikan kita kepada orang. Pernah enggak kita minta maaf sebelum meninggal dunia? Itu juga utang Bapak Ibu. Itulah sehingga Nabi mengatakan jangan sholati. Kenapa? Karena tidak akan sampai dalam surganya Allah, dia akan tertahan dalam pintu surganya Allah sebelum utang itu lidunasi dan ada orang yang meminta maaf dan memberi maaf kepada si mayit itu. Jadi itu konotasinya banyak Bapak Ibu. Tapi yang kita kasarnya adalah utang materi saja. Gitu.
1: Ya. Bapak Ibu insya mesra dimanapun berada. Ya, kita masih butuh satu. Ya. Mending ke Maku Tanah Gapang. Ya, silakan Pak. Di belakang, ya. Nanti kita masuk isya itu jam 7:20, ya.
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberi. Sebelum saya bertanya.
1: Iya, silakan.
4: Pernah saya ikut salat Jumat di satu masjid, panitia menyampaikan bahwa khatib yang akan membawakan khutbah adalah Bapak Doktor ini. Begitu khatibnya naik di atas mimbar, beliau sampaikan, insya Allah saya akan membawakan khutbah dengan judul di pikiran saya nih Pak Ustaz, kalau dokter itu pasti banyak nanti materi yang bisa kita petik. Tiba-tiba khatibnya mengatakan bahwa saya akan membawakan judul yang diberikan oleh Kementerian Agama, tertib berlalu lintas. Artinya apa yang di pikiran saya itu bahwa banyak materi yang saya petik dengan kualitas dokter yang membawakan khutbah ini, itu tidak sesuai dengan kenyataan di pikiran saya. Pernah juga di pada waktu bulan Ramadan ada materi juga. Saya berpikir bahwa mungkin materinya bagus, tapi karena Kementerian Agama memberikan materi santun bermedia sosial. Ya, waktu bulan Ramadan ini mungkin Pak Dokter juga pernah. Ya, kemudian yang kedua penanggulangan stunting. Saya berpikir kalau penceramah kita ini kemungkinan banyak yang bisa kita petik dari situ, tapi terpasung oleh judul materi yang diberikan oleh Kementerian Agama. Mungkin bisa kita balik, judul dari penceramah ini dimasukkan ke Kementerian Agama, bisa dibawakan pada saat ceramah nanti, supaya penceramahnya enak juga berceramah, yang mendengarkan juga itu akan akibat daripada sogok menyogok. Mungkin setelah tercapai cita-citanya akibat menyogok ini, yang bersangkutan mendapatkan hasil, dapat gaji. Pertanyaannya, gaji yang didapat itu dari hasil sogok menyogok ini kemudian diberikan kepada keluarganya, haram sogok mendapatkan gaji diberikan kepada keluarga kita kalau kita makan.
1: Iya, ya. Kasih singkat Pak waktu.
4: Iya. Ya, itu Pak.
1: Oh iya,
4: sama Jogo. Apakah halal atau haram? Ya. Dan sampai di mana? Anaknya yang dapat, anaknya lagi punya anak, hasil dari situ.
1: Iya.
4: Okay. Ya. Okay. Kemudian ke Pak dari yang nama-nama itu, kalau di Parepare saya lihat jalan yang rusak itu, saya sudah dengar tadi bahwa ternyata dibagi per kelas, ada kelas 1, kelas 2, ada nasional, ada kota. Kalau hasil pekerjaannya PU Kota Parepare masih seperti itu, biasa-biasa saja, sementara analisanya sudah tahu bahwa kendaraan yang lewat di situ adalah kendaraan besar, penanganannya itu masih kelas 2, itu tidak akan selesai Pak. Tidak akan selesai. Satu minggu, 10 hari, 1 bulan, rusak lagi. Kenapa tidak berimbang antara kendaraan yang lewat dengan cara penanganannya oleh PU, oleh Bapak? Artinya, saya berpikir bahwa kualitas yang Bapak pakai itu tidak sesuai dengan standar yang ada di situ, yang mobil yang lewat ada di situ. Perlu dipikirkan bahwa ke depan barangkali mungkin jangan dipakai, kebetulan ini kelas-kelas 2, kelas kota. Tidak bisa ditambah lagi kelasnya Pak, supaya tadi, artinya kualitas material yang dipakai di situ bisa lebih baik daripada yang dipakai sekarang. Yeah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Ustaz mengingat waktu.
0: Yeah. Oke, yang pertama judul. Judul itu Pak, bukan dari Kementerian Agama, jadi dibagi dari Pemda, kemudian dari kepolisian, itu digabung. Jadi ada beberapa judul yang dimasukkan dan itu kita evaluasi semua. Kenapa selalu? Karena di Parepare itu agak tertib. Parepare tertib. Judul-judul ceramah, sebab jangan sampai kalau tidak ada judul begitu tumpang tindih. Ya, ada beberapa masjid. Mulai malam pertama yang dibahas cuma kutiba. Itu terus malam pertama sampai malam 3 tiba-tiba itu. Karena tidak ada judul. Nah, ini itu. Jadi ini sudah ada rumusannya dan mereka sudah ketemu dengan digabung semua dari TNI Polri, kemudian dari PLN juga ada, kemudian dari BUMN hadir untuk membahas masalah judul ceramah yang dimasukkan termasuk dari kesehatan. Sehingga itu kemarin ada tentang penanganan stunting. Nah, kalau dulu itu ada nafsah, ya, narkotika dan sub adiktif lainnya. Ar-rasi wal murta syupinar. Itu memang hadisnya sudah sahih itu. Orang yang menyogok dan disogok itu masuk neraka. Nah, harus kita ketahui bahwa sogok itu yang dimaksud yang mana. Ini. Ada kalau kita tarik pendapatnya Ustaz Somad, itu menarik untuk kita kaji. Tidak semua memberikan itu adalah sogok, Kang. Ingat itu baik-baik. Contoh ya, saya sarjana agama, mendaftar di Kementerian Agama, yang diterima sarjana agama. Nilai saya sampai 3 IPK 2, misalnya 72 atau 27, itu standarnya. IPK saya sudah 3 koma, sarjana agama. Tiba-tiba ada sarjana ekonomi mau masuk. Hak saya memang di situ. Tapi ini sarjana ekonomi kasih 50 juta. Akhirnya dia lolos, itu nyogok. Kenapa? Karena bukan bidangnya. Tapi kalau saya memberikan uang 50 juta dan saya masuk, berarti saya hanya mengambil hak saya. Kenapa? Karena memang sesuai bidangku. Kalau saya tidak kasih begitu, nanti ini ambil hak saya. Apakah saya mau nyogok? Tidak. Yang zalim adalah panitianya. Manunya. Panitianya yang zalim. Saya tidak zalim di sini, bukan hanya kepada dia, masuk kepada keluarganya, masuk kepada gajinya, semua sudah haram semua di situ. Itu tidak ada ampun, Bapak Ibu hadirin. Saking berhati-hatinya ya, enggak usahlah masalah ini, Pak. Baju yang diberikan kepada orang, ada ulama, kenapa dia menangis dikasih baju baru, dia dikasih baju batik, menangis, kok menangis? Kata ulama itu, hisabnya lama di akhirat. Baju saja dikasih sudah menangis. Kita dikasih apa-apa gembira, posting. Parcel yang diberikan, kita gembira di samping parcel, kemudian kita posting. Ini baju kaos yang dikasih ulama itu dia menangis. Ditanya, kenapa menangis Pak Kiai? Tidak, ini baju nanti di akhirat, ini yang buat saya ini sengsara. Kenapa? Hisabnya lama. Hitungannya lama, dari mana baju itu, di mana dia beli, bagaimana uangnya. Lama sekali. Bagaimana dengan sesuatu yang diberikan itu? Itu pertimbangannya ya.
1: Ya, terima kasih Pak Stas karena sudah masuk waktu isya. Tadi pertanyaannya Pak Willy bagus dari Bapak ini, kalau masih standar itu yang digunakan itu tidak apa namanya tidak akan menyelesaikan persoalan. Apa mau pura ni mengipakanjaki lagi kalau nolasi atau lopo masalah sih. Ya, singkat mungkin Pak Willy. Ya,
2: tadi Pak mungkin yang Bapak maksud sebagian ruas jalan. Ada juga beberapa ruas jalan yang kami sudah perbaiki itu masih bertahan sampai sekarang. Mungkin Bapak yang maksud itu jalan mati rotasi. Memang di mati rotasi Pak, kalau pura tempel ya ulangnya masalah sih ulap memang. Karena memang sifatnya kami Pak penanganan sementara. Karena memang itu di mati rotasi tingkat LHR-nya sangat tinggi Pak. Jadi tingkat LHR itu cuma bukan cuma kepadatan lalu lintas yang tinggi, tapi muatan-muatan yang lewat di situ sudah di atas kapasitasnya. Jadi ada kemarin wacana dari pemerintah kota Parepare untuk tukar guling terkait dengan fungsi jalan yang dimaksud. Jadi pemerintah kota Parepare dalam hal ini dinas PU ingin kalau jalan mati rotasi itu dijadikan jalan nasional, sementara jalan Bumasepe dijadikan jalan kota, itu mau ditukar guling. Tetapi ternyata mereka menolak dengan alasan lebarnya mati rotasi tidak sesuai dan jarak dari bibir jalan dengan pantai itu terlalu dekat. Mereka harus ada 30 meter dari pantai baru jalan. Dia tidak terima itu sehingga sampai sekarang status jalan mati rotasi masih tetap jalan kota. Kami contohkan di Jalan Agus Salim kemarin kami sudah tempel Pak, alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Dan memang di Matro 1 itu base-nya memang yang sudah kalah Pak, jadi perlu penanganan. Kalau mau jadi tempel-tempel pasti akan rusak, jadi sifatnya kami cuma penanganan sementara. Kalau mau diperbaiki itu ya sekali diperbaiki. Mungkin begitu Pak penjelasan kami, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sekira waktu juga yang memisahkan kita, terima kasih Bapak Kepala Bidang Bina Marga di Dinas PU Kota Parepare telah hadir bersilaturahmi bersama para jamaah Masjid Raya, juga kepada Pak Ustaz Dr. Hayadi yang senantiasa memberikan kita tambahan ilmu bagi kita semua. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الحمد لله الحمد لله القوي سلطان والواضح برهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dhalika minas syahidin amma ba'du. Jemaah salat Jumat Masjid Raya Kota Parepare yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang agung penuh kemuliaan dan keberkahan ini, khatib tak henti-hentinya berwasiat kepada jamaah sekalian. Wabil khusus kepada diri khatib sendiri, mari kita selalu menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya umur itu adalah kesempatan dari Allah untuk mempersiapkan bekal kita di dunia yang akan kita gunakan nanti di akhirat ketika menghadap dan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bekal terbaik nanti ketika kita di akhirat dan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dengan cara menjalankan perintah Allah dan takwa dengan cara menjauhi larangan Allah. Semoga kita semuanya selalu diberikan hidayah dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjadi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah hingga nanti bertemu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba daripada Allah Subhanahu wa taala tentunya Allah akan selalu menguji kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Al-Hikam Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengucapkan bahwasanya manusia akan diuji dengan dua hal, yaitu diuji dengan bima fihi wa bi ghairi ma fi, yaitu dengan apa yang melekat kepada dirinya dan dengan apa yang tidak melekat di dalam dirinya. Ketika yang melekat di dalam dirinya berupa harta, berupa jabatan, berupa kesehatan, berupa kebahagiaan dan kenikmatan, sesungguhnya itu semuanya adalah bentuk ujian daripada Allah ingin menguji apakah dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya akan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Yang kedua akan diuji wa bi ghairi ma fi, dan akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang tak melekat kepada dirinya. Ketika harta mulai tak melekat ke dalam dirinya, jabatan sudah mulai runtuh, kebahagiaan sudah mulai berkurang, kesehatan sudah mulai menurun, sebenarnya itu adalah bentuk ujian daripada Allah. Apakah semuanya di dalam kondisi yang sulit, di dalam kondisi yang tak mengenakkan ini, di dalam kondisi yang tak membahagiakan ini, ia tetap menjadikan Allah dan segala aturannya menjadikan tumpuan di dalam hidup. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis sebuah riwayat dikisahkan bahwasanya inna naqatan nabi ala atba, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seekor unta dan unta tersebut bernama Atba, la tusbak
Dan unta Nabi ini tidak ada yang bisa mengalahkan karena begitu cepatnya dan begitu hebatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu para sahabat Nabi membanggakan atba, membanggakan unta Nabi karena kecepatannya dan karena kehebatannya, tak ada satupun yang bisa mengalahkan kecepatan daripada unta Nabi. Lalu apa yang terjadi? Para sahabat lalai. Para sahabat kemudian berlomba-lomba ingin merawat terhadap unta Nabi. Lalu kemudian unta ini menjadi pelalai kepada para sahabat. Lalu apa yang terjadi? Faja'a a'rabiyun, lalu ada seorang Arab badui dari kampung, bi'ukudiha, dengan membawa anak unta yang tak begitu diperhitungkan. Lalu apa yang terjadi? Fasabaqaha, lalu anak unta yang dibawa oleh Arabi ini, orang Arab kampung ini, kemudian mengalahkan kepada unta Nabi yang bernama Atba. Fasyaqqa ashabun Nabi ala zalika, lalu para sahabat Nabi yang awalnya membanggakan, yang awalnya begitu mengeluh-ngeluhkan bahwasanya unta ini milik Nabi, tak ada satupun yang mampu mengalahkannya. Lalu para sahabat karena unta tersebut kalah, mereka sedih. Mereka sedih tidak hanya karena untanya yang kalah, karena unta tersebut itu adalah milik daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membayangkan bagaimana sedihnya perasaan Nabi ketika mengetahui untanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu hal mengejutkan, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat lalu mengajarkan kepada kita. Lalu apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahakkun 'alallahi an la yartafi'a syai'un minad dunya. Wahai para sahabatku, wahai daripada umatku, ingatlah, fahakkun 'alallahi, menjadi satu ketetapan daripada Allah, an la yartafi'a syai'un minad dunya. Allah tidak akan mengangkat apapun yang ada di dunia ini, mau mengangkat rizkinya, mau mengangkat harkat dan martabatnya, mau mengangkat jabatannya, illa wada'ahu, kecuali Allah juga mampu untuk menjatuhkan dan meletakkan di tempat yang paling bawah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sebuah pelajaran yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu kondisi di atas ataupun di bawah, itu semuanya adalah atas kehendak Allah. Roda selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ketika kita di atas, maka jangan menjadikan sombong, menjadikan kita takabur, terlebih sombong kepada Allah, terlebih kita semakin jauh daripada Allah. Dan ketika kita berada di bawah, jangan pernah bersedih, karena ada Allah kita yang maha besar. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, lebih besar dari segala apapun masalah dan kesulitan yang ada di dunia. Maka Syekh Ahmad Marzuki menyebutkan bahwasanya salah satu sifat Allah yang paling agung, dan Allah berhak atas segala, dan Allah berhak atas segala apapun yang di dunia, yaitu sifat jaisnya Allah. Apa itu sifat jaisnya Allah? Allah boleh, Allah berkehendak, Allah bebas melaksanakan apapun. Wa jaisun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafihi. Allah memiliki sifat jaiz. Apa itu jaiz? Allah berkehendak, Allah bebas melakukan apapun, bi fadlihi wa adlihi, dengan kemuliaan Allah dan karena keadilan Allah. Tarkulli kulli mumkinin kafihi. Allah saja bisa menjadikan hal yang menurut mata manusia ini pasti terjadi, menurut usaha manusia ini harusnya terjadi, Allah bisa menjadikan hal yang di mata manusia pasti terjadi, Allah bisa menjadikan itu tak terjadi. Begitupun juga sebaliknya, yang di mata manusia mustahil untuk tak terjadi, mustahil untuk secara kadar usaha manusia itu bisa terlaksana, maka atas sifat jaisnya Allah, atas sifat adil dan kemuliaannya Allah, Allah bisa menjadikan itu semuanya terjadi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi apapun, dalam kebahagiaan apapun, dan dalam kesulitan apapun, maka kuncinya satu, kita jangan pernah lepas
untuk selalu beriman dan selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, hanya musik, informasi, informasi, informasi.
2: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
3: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
4: DPRD Parepare alokasikan 7 miliar untuk seragam gratis 2026, kawal regulasi SMA dan sekolah di bawah naungan Kemenag.
5: Tapi untuk SD,
6: ya, tapi yang pastinya anggaran untuk seragam SMA ini sudah ada dalam batas tubuh APBD pokok kita ke 2026.
5: Iya, berapa kira-kira jumlahnya Pak Dewan? Masih kira-kira berapa itu jumlah total anggaran?
6: Kalau ya, jumlahnya ya, itu di angka kurang lebih 2 miliar dengan jumlah siswa, kalau saya tidak salah ingat, untuk karena berdasarkan data di tingkat SMP kelas 3,
5: ya,
6: itu di angka kurang lebih 1000.
4: Pemerintah Kota Parepare matangkan persiapan kepulangan 95 jamaah haji, tim medis disiagakan khusus.
7: Ini sudah mendapatkan informasi ada salah satu jamaah kami yang pada saat pelaksanaan ibadah haji memiliki kendala kesehatan. Kami juga sudah menginstruksikan tim kesehatan, dinas kesehatan untuk melengkapi segala peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Karena jangan sampai kebutuhan-kebutuhan jamaah kita yang memiliki kondisi kesehatan yang kurang, ini yang kami antisipasi. Dan soalnya yang terakhir mungkin kami bisa informasikan bahwa alhamdulillah.
4: Buka kegiatan ILP Posyandu Lapakde, Ketua Pokja 1 PKK Parepare ajak kader fokus pada amal jariah.
8: Kegiatan ini ada fasilitator, ada narasumber, jadi semua ilmu-ilmu yang diberikan nanti akan bermanfaat. Jadi mereka dapat mengembangkan kompetensi, mengupgrade skillnya, mengupgrade pengetahuan.
9: Mungkin ada harapan tabu ke depannya, Bu?
8: Harapan saya ya, jadikan kegiatan ILP ini jangan hanya sekali saja, kalau bisa dilakukan dalam satu kali dalam setahun supaya para.
4: Salim Banta terkait insiden di Kejaksaan Negeri Parepare, LSM Pakar siap melaporkan ke Kejagung.
10: Dan saya sebagai Ketua LSM Pakar akan menindaklanjuti persoalan ini sampai ke tingkat mahkamah, Kejaksaan Agung. Saya akan memberikan sebuah laporan. Insyaallah, amin.
11: Tanggapan ya, Kejati ketiga anda?
10: Tidak ada sama sekali. Bahkan dia kemudian mengeluarkan surat klarifikasi di salah satu media bahwa saya melakukan tindakan foto tanpa kemudian minta izin. Ternyata tidak. Kalau tidak percaya silakan kemudian lihat CCTV yang ada di sini di kantor tersebut. Apakah kemudian saya kasih keluar HP?
4: Stok beras SPHP di Parepare aman hingga 17 tahun. Bulog jamin harga di pasaran sesuai harga eceran tertinggi.
12: Supply di pasar pengecer maupun di RPK di Kota Parepare alhamdulillah sangat terjaga. Dan itu pun pasar pengecer dan RPK berkomitmen menjual dengan harga Rp60.000 atau di harga Rp12.000 per kilo.
13: Kalau menjadi 58 itu masih
12: aman. Kalau mungkin 58 itu bentuknya bahkan GPM juga bisa jual Rp58.000 per sak. Karena mungkin harga di depan gudang itu kami lepas dengan harga Rp55.000
3: per sak. Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
4: Insan Mesra, kabar gembira bagi orang tua siswa di Kota Parepare. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memastikan anggaran total 7 miliar rupiah telah disiapkan dalam APBD 2026 untuk program seragam sekolah gratis mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Realisasi program seragam gratis yang dinantikan masyarakat Kota Parepare kini menemui titik terang. Anggaran jumbo sebesar 7 miliar rupiah dipastikan telah masuk dalam batang tubuh APBD pokok 2026. Alam Tahir, warga Kelurahan Labukam berharap agar realisasi seragam gratis ini secara menyeluruh menyentuh seluruh tingkat sekolah guna mengurangi beban musiman orang tua di tahun ajaran baru.
14: Pemerintah kota, oleh Bapak Haji Tasmi Hamid,
0: seragam SMA masuk dalam 18 programnya. Diterapkan nih Mas untuk tahun ini.
4: Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare Sape Sarjana Hukum merincikan dari total anggaran tersebut 5 miliar rupiah dialokasikan untuk TK, SD dan SMP sederajat, sementara 2 miliar rupiah disiapkan untuk tingkat SMA. Sape menekankan khusus untuk tingkat SMA dan madrasah di bawah naungan Kemenag, regulasi ketat sedang digodok agar bantuan tepat sasaran dan tidak ada pungutan liar di sekolah.
0: Ini anggaran untuk seragam SMA ini sudah ada dalam batas tubuh APBD pokok kita untuk 2026.
5: Ya.
0: Ini jumlahnya itu di angka kurang lebih 2 miliar dengan jumlah siswa kalau saya tidak salah ingat untuk karena berdasarkan data di tingkat SMP kelas 3 itu di angka kurang lebih 1.355 orang. Sementara untuk seragam SD, SMP, TK PAUD, kami hanya berbicara sederajat karena anggarannya itu di sekarang kalau saya tidak salah ingat di angka 5 miliar lebih.
5: Iya.
0: Secara keseluruhan itu
5: karena
0: anggaran keuangannya itu 5 miliar, kurang lebih 5 miliar lebih. Ya mungkin tidak mendapat kepastian bahwa apakah juga terhitung untuk sanawiyah. Yang notabene-nya dibawahi oleh Kementerian Agama. Jika memang mendapatkan, pasti itu dibatalkan.
4: DPRD Parepare berjanji akan terus mengawal jalannya sinkronisasi data kemiskinan di Dinas Sosial agar pembagian seragam gratis ini tidak salah sasaran akibat pergeseran data desil masyarakat. Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare mematangkan persiapan penjemputan pemulangan atau debarkasi 95 jamaah haji asal Kota Parepare. Rombongan dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni mendatang. Asisten 1 Pemerintah Kota Parepare Dede Harusaman usai memimpin rapat koordinasi Rabu kemarin 24 Juni 2026 menjelaskan para jamaah diproyeksikan mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pukul 2:03 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah beristirahatnya di asrama haji, rombongan akan bertolak ke Parepare sekitar pukul 1 dini hari. Selain kesiapan armada transportasi, pemerintah Kota Parepare juga menaruh perhatian khusus pada aspek kesehatan. Dinas Kesehatan setempat diperintahkan bersiaga penuh menyusul adanya laporan salah satu jamaah yang mengalami kendala kesehatan di Tanah Suci.
7: Sudah mendapatkan informasi ada salah satu jamaah kami yang pada saat pelaksanaan ibadah haji memiliki kendala kesehatan. Kami juga sudah menginstruksikan tim kesehatan, Dinas Kesehatan untuk melengkapi segala peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Karena jangan sampai kebutuhan-kebutuhan jamaah kita yang memiliki kondisi kesehatan yang kurang, ini yang kami antisipasi.
4: Dede menambahkan jika berjalan sesuai rencana, 95 jamaah haji tersebut diperkirakan tiba di Kota Parepare pada pagi hari tanggal 1 Juli. Pihaknya berharap seluruh proses kepulangan berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Insan Mesra, Ketua Pokja 1 TPPKK sekaligus anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Hanura, mengajak seluruh kader Posyandu tetap semangat dan berdedikasi meski dihadapkan pada keterbatasan insentif. Intervensi disampaikan di sela kegiatan pemberdayaan kader Posyandu wilayah kerja Puskesmas 8D di ruang pola kantor Wali Kota Parepare Rabu siang kemarin. Menurut Adjasri, kegiatan integrasi pelayanan custom primer atau ILP yang bekerjasama dengan Pokja 4 PKK ini sangat efektif untuk mengupgrade skill dan kompetisi para kader.
8: Bukan dari para kader, alhamdulillah pada kegiatan ILP ini sangat membantu para kader karena kegiatan ini ada fasilitator, ada narasumber, jadi semua ilmu-ilmu yang diberikan nanti akan bermanfaat. Jadi mereka dapat mengembangkan kompetensi, mengupgrade skillnya, mengupgrade pengetahuan. Harapan saya ya jadikan kegiatan ILP ini jangan hanya sekali saja. Kalau bisa dilakukan dalam satu kali dalam setahun supaya para kader ini bisa memberikan kontribusi, memberikan edukasi kepada para balita, para orang tua, atau ibu muslim.
4: Dirinya berpesan agar para kader Posyandu tidak mudah menyerah dan selalu memandang tugas mulia ini sebagai ladang pahala.
8: Pesan saya kepada ibu-ibu kader, jangan putus asa, jangan menyerah. Memang ini kita kerja sebagai kader, jangan lihat dari nominal insentifnya, tetapi kita lihat amal jariahnya.
4: Kegiatan ini diharapkan dapat memacu semangat para kader dalam memberikan edukasi terbaik bagi orang tua, balita, dan ibu hamil di Kota Parepare. Insan mesra unjuk rasa mewarnai kantor Kejaksaan Negeri Parepare Kamis 25 Juni 2026. Aksi ini dipicu oleh dugaan intimidasi terhadap Ketua LSM Pagar Tan Riwara saat memantau proyek senilai 3,3 miliar rupiah. Ketua LSM Pagar Tan Riwara dalam orasinya menyatakan kekecewaan atas tindakan pihak Kajari yang dianggap mencederai demokrasi. Ia mengaku diintimidasi saat melakukan pemantauan dan membantah tuduhan melakukan pemotretan tanpa izin. Tan menegaskan akan membawa masalah ini ke Kejaksaan Agung.
10: Dan saya sebagai Ketua LSM Pagar akan menindaklanjuti persoalan ini sampai ke tingkat Kejaksaan Agung. Saya akan memberikan sebuah laporan. Insya Allah, amin. Bahkan dia kemudian mengeluarkan klarifikasi di salah satu media bahwa saya melakukan tindakan foto tanpa kemudian minta izin. Ternyata tidak. Kalau tidak percaya silakan kemudian lihat CCTV yang ada di sini. Di kantor tersebut. Apakah kemudian saya kasih keluar HP, kemudian melakukan gerakan tambahan tanpa kemudian melakukan meminta izin? Tidak. Tidak sama sekali. Jadi apa yang dikatakan oleh Kejari adalah salah satu dugaan pembohongan publik.
4: Sementara itu, Kasubag Pembinaan Kajari Parepare Indraswati Esa MH membantah adanya pelanggaran, yakni mengaku hanya menjalankan SOP terkait penerimaan tamu dan penataan parkir kendaraan.
14: Terus tanpa ada izin apa terlebih dahulu, tidak, ya istilahnya kalau orang Bugis mapatabe begitu, langsung-langsung masuk dan langsung-langsung melihat ada kegiatan gitu tanpa izin. Kami kalau mau papan bicara proyek itu ada, sudah ada di depan. Ada pihak dari security kami menegur secara baik-baik terkait kedatangan dan langsung memarkir motor yang tidak pada tempatnya waktu itu. Ditegur, kemudian mungkin tidak terima dengan teguran, jadi mereka seperti merasa ditolak begitu. Tapi intinya awalnya andaikan mereka datang dan melapor dengan baik, pasti security kantor kami itu pasti pelaporan dulu terhadap kami terkait kegiatan mereka begitu.
4: Indraswati menambahkan bahwa saat aksi berlangsung, Kajari Parepare tidak berada di tempat karena sedang mengikuti diklat di Makassar. Pihak Kajari menekankan bahwa institusi mereka terbuka bagi masyarakat selama prosedur yang berlaku dipatuhi. Insan Mesra Pelung Bulog Cabang Parepare menjamin stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di wilayahnya berada dalam posisi aman. Bahkan, ketahanan stok beras di Kota Parepare diprediksi mampu bertahan hingga 17 tahun. Saat dikonfirmasi pada Selasa kemarin, Wakil Pimpinan Cabang Bulog Parepare Muhammad Fajri Ardinanta mengungkapkan saat ini jumlah stok beras PSO yang siap disalurkan mencapai 153 ribu ton. Karena jumlahnya yang melimpah, sebagian beras stok nantinya juga akan dikirim untuk memenuhi kebutuhan pangan di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait harga di tingkat konsumen, Fajrin menegaskan ketentuan harga eceran tertinggi atau HET beras SPHP masih sama dengan regulasi tahun lalu, yaitu Rp12.500 per kilo atau Rp62.500 untuk kemasan 5 kg. Namun di lapangan, para pengecer justru menjual lebih murah.
12: Supply di pasar pengecer maupun di RPK di Kota Parepare alhamdulillah sangat terjaga, dan itu pun pasar pengecer dan RPK berkomitmen menjual dengan harga Rp60.000 atau di harga Rp12.000 per kilo.
13: Jadi kalau menjual di 58 itu masih
12: aman. Kalau mungkin

0: kedua, warisan para senior kita merangkai sejuta kata demi berjuta telinga berteriak di tengah gelombang modulasi takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102.8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

102,8 Mesra FM. Demikianlah tadi Hasan bertanda masuk waktu asar untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamanya hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang mau melaksanakan sholat asar, dipersilakan. Semoga amal ibadah sholat asar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kembali menghadirkan lagu-lagu Bugis yang saya hadirkan hingga kelanjutan nanti acara ini.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa mau nak makan?
3: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih jenak teman-teman mau mepan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
3: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
5: Rumah Makan Patato.
6: Bagus, toh?

0: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Kenapa, Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini, Kak. Saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih, Dek. Nah, teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patatu. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patatu. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesan kan mau kembali sekarang, nah?
5: Rumah makan Patatu.
6: Bagus, toh?

atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 5 PDTG 2026 PN Pre tanggal 23 Januari 2026. Panggilan ditujukan kepada Ana bertempat tinggal di Jalan Petang Kelurahan Surang Kecamatan Surang Kota Parepare sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI Selatan 42. Isi radiogram tentang putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor 5 PDTG 2026 PP tanggal 26 Juni 2026 antara Haji Salman sebagai penggugat lawan Susi Odi dan kawan-kawan sebagai tergugat, Abbas dan kawan-kawan sebagai turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut mengadili dalam konvensi dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat 1, penggugat rekonvensi konvensi dan turut tergugat 3. Untuk seluruhnya dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat konvensi tergugat rekonvensi tidak dapat diterima atau niat dalam rekonvensi menyatakan gugatan penggugat rekonvensi juga tergugat 1 konvensi tidak dapat diterima dalam konvensi dan rekonvensi menghukum penggugat konvensi tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.958.500 oleh karena tergugat dia sudah tidak diketahui lagi orang yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia sesuai dengan perintah penahanan. Panggilan melalui dinas Radio Mesra dan dinas panggilan sidang ini telah ditempel di papan

Yorkshire menemani Pierre satu yang tiga sampai sembilan. Kosong dua satu kolam besar kecamatan Yorkshire kita harapkan sekali tentang putusan Perdana Menteri Baru-baru nomor 5/2023 tahun 6 Juni 2020 antara bisa masuk ke dalam Susi ada dalam sebagai

0: ini betina, ini jantan. Manusia, ada yang tidak tahu mana jantan, mana betina.
1: Itu yang harus kita sembeli semua, Bapak Ibu hadirin. Coba lihat manusia. Pernah enggak kita lihat ada binatang, sesamanya binatang sama-sama? Jantan enggak pernah. Tapi manusia, ada yang sama-sama jantan, ada yang sama-sama betina. Itulah LGBT. Coba lihat, bayangkan. Bayangkan Bapak Ibu hadirin. Ini namanya balhum kal an'am. Lebih rendah daripada binatang. Hadirin. Maka sembelih semua itu. Ya. Oleh karena itu, hadirin, maka menabunglah untuk berkurban. Kendaraan kita, Bapak Ibu, di dunia ada Nmax, ada Toyota, ada Alphard-nya. Oke, tidak ada masalah. Tapi terkadang mahal itu kurban daripada kendaraan Alphard. Mahal itu kurban daripada kendaraan motor. Nmax 30 juta kurban 7 orang 2.500.000. Tapi sulit sekali kita berkurban. Gampang beli motor, tapi berkurban sangat susah. Makanya mahal itu sapi, tidak mahal itu kendaraan. Kendaraan bisa kita cicil, tapi kurban tidak mampu kita menabung untuk berkurban. Maka yang harus kita kedepankan, ibadah kurban ada dua, ibadah sosialnya dan ada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, alhamdulillah insan mesra dan jamaah masjid raya yang sama-sama berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membahas soal kurban, kembali saya mengingatkan bahwa saat ini panitia kurban masjid raya Parepare telah membuka daftar nama yang ingin berkurban. Jadi silakan menghubungi panitia atau Bapak Asis Iskandar di nomor 0823 9657 2598. Selanjutnya mari kita simak secara bersama informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kasat Lantas. Silahkan Pak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustaz, yang saya hormati para orang tua saya, saudara-saudara saya, dan seluruh hadirin yang ada di area Masjid Raya Kota Parepare. Tentunya sebagai umat yang beragama, kami ucapkan syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini saya diberikan waktu dan kesempatan bisa hadir, kalau saya tidak salah yang ketiga kalinya saya hadir di acara ini. Dan alhamdulillah, dan ya, saya sudah sampaikan juga ke dari teman-teman dari Radio Masra bahwa mungkin juga ini ya terakhir, karena saya minggu depan sudah bergeser ke Polda. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa alhamdulillah untuk capaian saya selama kurang lebih 16 bulan di Parepare, ya dari data kecelakaan, karena kami di satu lalu lintas tentunya yang menjadi etalase atau gambaran kami di lalu lintas itu adalah bagaimana kami dari satu lalu lintas bisa menekan jumlah kecelakaan lalu lintas. Jadi di tahun 2024 kemarin, kemudian di tahun 2025, karena saya masuknya pas Desember 2024, dari data tahun 2024 kemarin, jumlah kecelakaan yang masuk dalam laporan polisi adalah 137, dengan jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia yaitu 21 orang. Kemudian di tahun 2025 selama saya menjabat, alhamdulillah untuk laka lantas ini jumlahnya 116 laporan polisi, dengan jumlah kecelakaan yang meninggal dunia yang fatalitas itu 19. Artinya satu tahun di 2025 ini kami bisa menekan, walaupun ya di beberapa polres lain, daerah lain itu justru meningkat, ada yang sampai 50%. Jadi ini juga tidak terlepas dari tentunya dari masyarakat Kota Parepare yang mendukung bagaimana tertib berlalu lintas itu. Ada pun beberapa program yang saya lakukan. Yang pertama ya, saya aktif masuk ke sekolah-sekolah karena ini memang ya mungkin saudara-saudara saya bisa melihat yang khususnya yang anak-anak remaja ini yang terus kami edukasi. Saya tidak pernah bosan hadir dan menegur kepada khususnya anak-anak yang kategori SMA. Jadi hampir seluruh SMA yang ada di Kota Parepare, saya selalu masuk menjadi pembina upacara dan memberikan penyuluhan. Karena ya ini generasi inilah yang tentunya kita harus berikan edukasi.
2: Baik Ibu, setia sekali, silahkan Ibu.
4: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada malam hari ini, saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu, berhadapan langsung dengan Pak Kasat. Dari kemarin-kemarin, saya selalu teringat. Karena kemarin, saya tidak pernah berucap sampai hari ini, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Satuan Lantas karena atas kerja kerasnya Pak, apa namanya, Kesatuan Lantas, sehingga anak saya kemarin mendapat keadilan yang kecelakaan kemarin. Yang namun pun barangkali Bapak belum menjabat sebagai kasat pada saat itu. Jadi untuk saat ini saya berucap banyak sekali, banyak terima kasih banyak atas atas kerja kerasnya sehingga anak saya mendapat keadilan dengan kecelakaan yang dialami kemarin saya punya anak. Ya, itu yang saya sampaikan karena anak saya itu mendapat kecelakaan pada tahun 2023. Ya. Jadi baru saat ini saya bersyukur sekali karena saya sudah bisa terpenuhi ini, karena kemarin-kemarin saya selalu bilang bagaimana supaya saya bisa berucap banyak terima kasih atas kerasnya. Yeah. Kemudian ada pun yang saya ingin mau tanyakan pada Pak Ustaz bahwa mengenai doa. Saya mendengarkan dari salah satu Ustaz mengatakan bahwa itu doa adalah ibadah. Doa itu bukan meminta. Doa adalah ibadah itu, dan itu adalah bukan meminta. Dan doa itu janganlah dijadikan sebagai suatu keberhasilan kita. Artinya janganlah dijadikan sebagai menjadikan kamu memahami bahwa apa yang diberi itu karena doa saya. Ya, karena itu hanya itu adalah ibadah. Karena itu karena kapan kita menjadikan sebagai saya diberi itu karena atas doa saya, itu menjadikan seakan-akan ada peran kita di dalamnya sehingga menjadikan kita menjadi sombong. Kemudian di sisi lain ada mengatakan bahwa Allah itu mengatakan bahwa mintalah kepada aku, berdoalah kepada aku, niscaya saya akan kabulkan. Mintalah kepada aku, niscaya akan saya berikan. Jadi saya mohon penjelasan dari Pak Ustaz untuk meluruskan meluruskan ibadah kami ya. Begitu.
2: Silakan Pak Ustaz. Oke, direspon dulu Pak Kasat ucapan terima kasihnya dari jamaah ini, Masya Allah.
3: Baik, saya mewakili dari Bapak Kapolres atau Lalu Lintas, terima kasih Bu atas apa yang disampaikan, dan kami tidak terlepas bahwa apa yang kami lakukan adalah bagian dari tanggung jawab kami, dan insya Allah kami juga menyampaikan kepada seluruh bahwa mari jaga anak-anak kita, karena ya pengaruh di luar ini sangat besar. Makanya saya biasa menyampaikan bahwa kalau sudah jam 8, jam 9 kita cari telepon kianak tak di mana berada. Karena ya mohon maaf, kalau sudah larut malam ini terkadang anak-anak ini ya mohon maaf karena pengaruh-pengaruh mungkin berteman, akhirnya ya ini menjadi hal-hal yang bisa bisa merugikan anak kita sendiri. Makanya ya saya selalu ingatkan, ke kalau saya ke sekolah saya sampaikan, ingat ingat orang tua. Kasihan orang tua kita dari kecil menyekolahkan kita sampai SMA dan pada akhirnya akan kecewa karena ya mama mungkin kita terlibat suatu kasus tindak pidana, kemudian yang lebih parahnya lagi karena mungkin karena kelengahan sedikit kita menjadi korban. Sudah besar tapi menjadi korban, karena ya mohon maaf banyak ya kita lihat sendiri di menjadi korban, harus ya cacat, harus diamputasi tangannya kakinya, padahal ini hal-hal yang memang wajib kita sampaikan. Jadi mungkin saya terima kasih Bu apa yang disampaikan tadi. Ya silakan.
4: Pembalap liar di dini hari, dan dia dulu itu dalam bertugas.
3: Iya. Iya Bu. Jadi,
0: saya telepon saya itu pasti saya
3: hubungi masyarakat, karena memang saya sampaikan di sekolah, di mana kalau ada kegiatan saya sampaikan. Kalau ada kegiatan balap liar silahkan telepon saya. Jadi tadi sore masih ada kegiatan yang di atas di Bulu Batu, anggota ke sana sudah bubar. Jadi ini kami selalu merespon apa yang menjadi keluhan, termasuk malam hari. Jadi ada beberapa biasa laporan kegiatan ini, tapi alhamdulillah waktu terakhir ini ya sudah, karena ya biasanya kita sudah datang ya pasti bubar. Jadi makanya pada kesempatan ini tentunya ini selalu saya sampaikan bahwa ini tidak terlepas bagaimana kita selaku orang tua bisa mengawasi anaknya, karena ya mohon maaf kalau malam ini pengaruh ini sangat luar biasa. Mungkin ya awalnya ke apa, ketemu dengan teman, mungkin ada kegiatan, mungkin makan sama-sama, tapi karena ada panggilan ya khususnya pergi lihat hal-hal yang masuk kategori balap
0: terpengaruh. Jadi ini mungkin Bu, saya sekali lagi terima kasih Bu, dan kami dari Polres Parepare ada kalau saya 110 itu bebas pulsa. Kita tekan saja 110 itu langsung terhubung sama operator. Apapun yang menjadi keluhan, baik itu di bidang lalu lintas atau hal-hal yang sifatnya butuh bantuan polisi, itu kami terima 24 jam, dan pasti akan direspon apa yang menjadi laporan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Itu baik, silakan Pak.
5: Baik, Bapak-Ibu.
6: Oke, baik Bapak-Ibu hadirin. Doa ibadah, maknanya itu adalah sholat. Sholat itu pengertiannya ada dua. Pertama, sholat itu adalah doa. Dari segi bahasa, dari segi istilah, sholat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, kalau kita anggap doa adalah ibadah, yang dimaksud itu adalah sholatnya. Kenapa sholat adalah doa dan kenapa doa adalah ibadah? Karena dalam ibadah sholat itu isinya adalah doa. Mulai kita takbir sampai kita salam, kita baca Al-Quran, kita baca ayat, kita baca bacaan sholat, semua adalah isinya adalah doa kepada Allah. Adapun doa yang dimaksud adalah permohonan kita kepada Allah, itu beda. Contoh ketika kita sholat, sudah sholat kita meminta kepada Allah, maka doa ini juga masuk kategori ibadah. Tapi makna ibadahnya adalah dialog kita kepada Allah. Meskipun sholat juga adalah maknanya adalah dialog. Yang kedua, ayat yang langsung dijawab oleh Allah adalah Al-Fatihah. Sehingga itu maknanya dalam sholat itu adalah ibadah, karena Al-Fatihah itu la sholata liman lam yaqra'u bi fathiyatil kitab. Tidak sah sholatnya orang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Makanya ini ayat begitu kita baca langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Allah? Aduh, hambaku dia puji-puji saya. Langsung direspon. Bapak Ibu hadirin. Beda dengan yang lain, tidak direspon. Tetapi langsung direspon adalah Al-Fatihah saja. Makanya menjadi bacaan wajib dalam ibadah sholat. Adapun sesudah sholat kita meminta, itu permohonan kita kepada Allah. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Maka itu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami menyembah dan kami meminta. Jadi menyembah itu adalah dalam ibadah sholat, dan sholatnya juga adalah doa. Meskipun ada ulama mengatakan kalau Anda sudah sholat, tidak usah berdoa, karena sholat juga adalah doa. Tetapi meminta kepada Allah, memang Allah yang menyuruh. Minta-minta kepada Allah mulia, tapi minta-minta kepada manusia hina. Kalau kau minta kepada Allah kan tempatnya di mana? Di masjid. Minta-minta kepada manusia di mana? Lampu merah kalau menyala. Kalau tidak, terus-terus saja. Jadi Bapak Ibu hadirin dan di belakang Allah Subhanahu wa taala, maka meminta mana di sini adalah kita memohon kepada Allah. Sombong orang yang sholat tidak berdoa. Lebih sombong lagi orang yang berdoa baru tidak sholat. Jadi kalau kita sudah sholat ya, angkat kedua tangan minta. Coba lihat Nabi Zakaria berdoa, meminta kepada Allah berapa tahun? 60 tahun berdoa kepada Allah. Yang dia minta berapa? Satu saja, minta anak. Nabi Ibrahim berpuluh-puluh tahun minta kepada Allah untuk anak yang soleh, Ismail lahir. Itu lama, Pak Bu. Dan kita juga, ya kadang-kadang kalau kita minta kepada Allah kan beda-beda. Tidak pernah kita minta satu kepada Allah, banyak. Ada enggak orang minta rezeki kepada Allah? Ya Allah kasihkan rezekimu sedikitmu. Tidak pernah kan? Selalu minta, ya Allah berikan aku rezekimu yang banyak dan berkah. Selalu kita minta begitu. Kenapa? Karena Allah maha kaya. Allah gembira ketika kita datang kepadanya dan meminta. Tapi Allah sangat tidak senang ketika ada seorang hamba menganggap dirinya hebat lalu tidak datang kepada Allah meminta. Makanya paling disuka oleh Allah itu orang yang datang kepadanya sambil dia menangis, bersedih, memohon kepada Allah. Itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya bahasa doa itu bahasa adalah berkasih sayang. Bapak Ibu, coba lihat anak tak. Kalau datang anak tak merengek kepada kita, minta uang, dikasih apa tidak? Kenapa dikasih? Karena dia merengek. Begitu juga kita kepada Allah. Datanglah engkau merengek kepadaku. Itu paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu hadirin, ya. Jadi, inilah maknanya antara doa itu ibadah dan doa itu adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali berdiri guru tadi.
2: Silakan Pak, silakan. Saya kaget sendali lagi Pak, maaf. Silakan Pak.
5: Ini masalah pikir nih guru tak. Kalau kita ini di DDI pernah juga sekolah di DDI, di STAI DDI, masalah pikir ini tentang sujud sahwi. Di ada fenomena saya lihat yang iman-iman yang kayaknya dia jadi ulama juga, saya lihat jadi ustaz. Mungkin Hafiz dianggap dirinya juga ahli fikih ilmu masail. Ini seperti Pak Nurkidan, saya sebut saya namanya. Dia pernah lupa salat di Masjid Pondok Indah, masa sujud sahwinya satu. Itu pun juga tidak kurang sholatnya, jadi tegur sama di belakang imam bilang subhanallah. Jadi sempat berdiri dan sujud sahwi satu. Nah, di sini juga kejadian ada dua kali di sini di masjid Ramadan salat tarawih. Pertama ditegur juga sama orang di belakang bilang subhanallah, tapi dia sujud sahwi tiga kali. Oh, lucu ini. Nah, keduanya salah tapi ini sudah benar dua kali. Tapi saya kira sujud sahwi terutama menurut di pelajaran fikih, kalau lebih atau kurangnya sholat itulah baru sujud sahwi. Kalau sudah itulah gunanya orang yang belakangnya iman yang menegur bilang subhanallah. Kalau tidak kurang dan lebih sholat itu tidak perlu sujud sahwi. Tapi ini yang lebih pantas untuk menjelaskan adalah guru tak, karena ahlinya tuh. Insyaallah itu.
2: Silakan Ustaz.
6: Kasih ini. Saya Bapak Ibu hadirin, Nabi pernah sholat asar tiga rakaat. Ya, artinya apa? Nabi itu juga betul adalah manusia biasa, tapi dia adalah bimbingan wahyu. Apakah Nabi tidak pernah salah? Pernah. Buktinya Nabi sholat asar 3 rakaat. Lalu sahabat yang melihatnya bertanya, ya Rasulullah, sudah turun ke wahyu? Maksudnya, apakah ada wahyu yang turun sehingga sholat asar cuma 3 rakaat sekarang? Allah berkata Nabi, ah, saya sholat asar 3 rakaat ya? Betul ya Rasul? 3 kali itulah mengatakan, betulkah 3 rakaat? Betul ya Rasul? Betulkah 3 rakaat? Betul ya Rasul? Dan panjang lebar. Langsung Nabi pergi sambung sholatnya, ambil 1 rakaat, lalu dia sujud sahwi 2 rakaat. Dua kali. Inilah dalil bahwa ketika sholat kita ada kekeliruan dan dibenarkan oleh orang, maka kita sujud sahwi. 2 kali sujud. Sujud pertamanya kita baca subhana rabbi, kita baca rabbi ghafirli warfa'li wajaburni wadini wa'afini wa'fu anni. Lalu kita sujud kembali. Setelah bangkit lagi sujudnya, tidak ada tahiyat, langsung salam. Kenapa? Karena sholatnya ada kekeliruan dan ada yang tidak cukup dan disempurnakan sholat itu. Adapun yang sholat sujud sahwi 1 kali, mungkin ada pendapat dari mazhab Maliki ataukah Imam Hambali yang dia dapat, sehingga yang dia pakai itu adalah sujud sahwi itu 1 kali saja karena namanya sujud lupa. Tapi secara umum sujud sahwi itu lebih banyak dilakukan 2 kali kalau dalam kaidah mazhab Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang pernah kita pelajari. Kalau di mazhab yang lain mungkin ada beda begitu. Mungkin itu yang dipakai oleh guruta yang di Yayin. Wallahu alam, apakah dia sudah kaji seperti itu sehingga ada seperti itu? Makanya ini harus kita luruskan kepada jamaah. Siapa pendapat yang dipakai? Kenapa harus 3? Kenapa harus 1? Dan kenapa 2 misalnya? Tetapi yang umum kita lakukan adalah 2. Pertama, setelah bangkit kita tetap baca doa itu, Rabbi ghafirli warfa'li, sampai seterusnya. Kemudian sujud lagi, baca bacaan sholat. Kemudian setelah bacaan sholatnya sujud sahwi, subhanallah ya lamu ala yashud, maha suci engkau ya Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Bangkit dari sujud langsung salam, tidak ada tahiyat. Kenapa? Karena kita lupa sholat waktu itu. Nah, itulah dasarnya kita melaksanakan sujud sahwi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, demikian.
7: Itu yang kalau ada yang menegur subhanallah, tidak kekurangan di situ.
6: Iya, yeah. Menegur ketika tidak ada kekurangan sebenarnya kan lebih ataupun kurang ya, tetap kalau dia lebih atau dia kalau dia kurang maka dia hanya mengatakan subhanallah, kalau dia lebih alhamdulillah. Itu bedanya di situ dalam perintah sholat. Tapi ada dulu jamaahnya sahabat, ini kisah nyata. Saya waktu masih ahli ya, kalau tidak salah itu saya sholat, tiba-tiba yang di dekat saya mengatakan sudah 4 rakaat, padahal baru 3. Imam mau duduk, mau berdiri, karena ada mengatakan subhanallah, ada mengatakan alhamdulillah. Jadi antara berdiri dengan duduk. Nanti dia berdiri, setelah ada yang di dekat mengatakan coconi, langsung wasogi, coconi, langsung berdiri. Terus dikatakan batal sholatnya ini karena bilang coconi. Dia ulang sholatnya, ternyata tidak perlu diulang karena dia spontan, bukan sengaja. Jadi tetap sholatnya lanjut meskipun dia bahasa Bugis, karena dia spontan saja, bukan sengaja. Nah, makanya kalau dia berlebih begitu mengatakan subhanallah, maka ikuti perintah itu, jangan. Karena kadang-kadang kita imam itu kadang-kadang lupa, Pak. Banyak yang kita ingat dan kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang lebih kita punya rakaat. Tapi kalau imamnya tetap ngotot seperti itu, maka makmum di belakang tetap ikut. Bagaimana caranya? Ikut dulu, setelah sudah baru sampaikan kepada imam. Ini pernah terjadi waktu saya di Rapang diundang maulid, yang imam ketua MUI almarhum, ketua MUI Sidrap, beliau sholat ternyata cuma 3 rakaat. Orang berteriak subhanallah, tetap didengar, tapi tetap lanjut sholatnya. Akhirnya sholatnya selesai isya 3 rakaat, langsung ditegur kembali, Pak Ketua MUI, izin sholat isya kita cuma 3 rakaat, betulkah? Iya, kalau begitu kita lanjut 1 rakaat. Tuh, sebegitu saja Bapak Ibu. Kalau dia ngotot tetap begitu, maka sudah sholat sampaikan, Pak, sholatnya kurang, sholatnya lebih, maka kita kembali sujud sahwi. Nah, gitu. Makanya itu kalau ini kaki sudah bengkok, misalnya dia sudah begini, lanjut saja turun. Kecuali kalau belum sempurna bengkoknya, maka tetap bisa naik. Tapi kalau sudah bengkok seperti ini mau turun, lanjutkan turun. Jangan lagi naik. Gitu. Oke.
7: Okay. Bukan persoalannya di situ, Guru Ta. Ini dua rakaat kan salat tarawih.
6: Iya.
7: Terus baru satu rakaat dia dulu, tapi ada jemaah bilang subhanallah berdiri. Itu kan bukan kekurangan itu, Guru Ta, dihukum fikih.
6: Iya,
7: dia berdiri. Tapi setelah dia sudah selesaikan salat, dia sujud sahwi tiga rakaat. Bagaimana ini? Kita juga pernah belajar fikih itu, jadi
6: kenapa harus sujud sahwi lagi?
7: Kan? Itu nih, karena tidak bukan kekurangan. Makanya itu dibalakan gunanya.
6: Oh iya, sama begini. Dalam perjalanan begitu begini, dianggap tidak kekurangan, tapi imamnya waktu itu yang ditegur adalah dia lupa. Selupanya itulah dianggap adalah sebagai sujud sahwinya. Makanya itu bacaannya itu suwana malayanamu walayasud, karena dia lupa waktu itu, maka dia sujud sahwi. Bukan lagi rakaatnya, jadi itu rakaatnya di situ. Yang dihitung adalah sujud sahwinya. Bapak Ibu, ya bukan rakaatnya di situ. Oke.
2: Okay. Oke, okay, baik. Bisa, Ustaz. Mana tolong mic-nya? Ada Bapak yang bertanya di depan.
7: Mic.
8: Yang saya pahami begini, Ustaz. Ada rukun salat 13. Rukun salat. Kalau itu dilalaikan, salat batal. Batal total. Sujud sahwi itu kalau sunnahnya dilalaikan. Ya. Jadi begini. Itu rukun salat itu 13 itu harus dipahami dengan baik. Kalau itu harus diulangi. Kalau sujud sahwi itu apabila di luar rukun salat itu bisa sujud sahwi. Tapi saya tidak menganut itu. Karena ada yang mengatakan, ustaz juga mengatakan bahwa kalau itu ada kesalahan atau lupa, ya, itu bisa ditambal di salat rawatib, katanya begitu. Tapi kalau itu rukun 13 kurang dari 13 itu batal. Harus dibedakan di sini. Ada sunnah. Seperti apa itu sunnah? Bisa saja kita sholat Al-Fatihah tidak bisa, seperti yang dikatakan, tidak bisa ditinggalkan. Tapi surah yang kedua bisa saja, boleh. Saya tidak usah lagi kulwallahu apa dan sebagainya, langsung itu untuk memenuhi 13 itu. Nah, itu sunnah. Di situ kita sahwi. Kalau rukun salat harus diulangi. Begitu. Jadi ini perlu dipisahkan ini. Jangan semua sahwi. Tapi saya karena ribetnya itu, saya tidak menuju. Saya menambah salat rawatib. Begitu katanya Ustaz. Karena dia, apalagi kalau kita pemimpin adalah kau imam, bingung itu orang, pasti teriak subhanallah, padahal mungkin kita sudah benar. Oh, di kor itu, oh, subhanallah. Itu belum tentu kita, ya. Karena kita imam yang paling paham. Apalagi itu tadi, ada fardu, ada sunnah. Itu. Saya kira begitu anunya. Jadi jangan semua lupa lalu disahwi semua, tidak begitu menurut pemahaman fikih saya. Terima kasih.
2: Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak, Bapak. Selanjutnya, Ustaz, ada pertanyaan dari...
6: Ya. Silakan.
2: Dari Ibu Handayani bertanya, Ustaz, kondisi air PDAM yang saya pakai keruh dan berbau saat ini, Ustaz. Nah, apakah sah wudhunya, Pak Ustaz? Silakan, Ustaz.
6: Air yang boleh dipakai bersuci masuk kotoran, berubah warna tapi tidak berubah bau, maka boleh dipakai bersuci. Tidak boleh dipakai minum. boleh bersuci saja, mandi boleh, wudu boleh. Ketika air itu berubah warna dan berubah bau, maka tidak boleh dipakai bersuci dan tidak boleh dipakai berwudu, karena sudah berubah baunya. Jadi mulai kadarnya berubah. Jadi jangan lagi dipakai Bapak Ibu. Pakai mandi jangan, tidak boleh, karena sudah kadarnya sudah dua, baunya dengan warnanya sudah berubah. Kalau ada binatang misalnya tikus masuk ke sumur, tiba-tiba berubah baunya tapi warna tidak berubah, masih boleh dipakai bersuci. Tapi ketika kedua-duanya sudah berubah, berubah warna dan berubah bau, maka tidak boleh lagi dipakai bersuci. Jadi situ ketentuannya. Nah itu Bapak Ibu ya. Kalau air PDAM kemarin begitu, sudah keruh tapi belum berbau, masih boleh. Tapi ketika sudah keruh dan berbau, maka jangan dipakai. Oke.
2: Belum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Bapak Kasat, silahkan Pak Kasat.
3: Baik, terakhir saya hanya mungkin menyampaikan sebuah artikel yang buku yang pernah saya baca, bahwa kita berkendara membawa, jadi kita berkendara baik itu sepeda motor maupun mobil, kita sama sepertinya dalam suatu tempat medan perang. Artinya apa? Kita sedikit lengah, kurang hati-hati, dampaknya ya kita bisa, mungkin bisa terluka, bisa meninggal, dan bisa hal yang sangat fatalitas. Jadi itu sebuah artikel kata yang menggambarkan ketika kita berkendara sama halnya dengan kita dalam suatu tempat di medan perang. Jadi pada kesempatan ini saya selalu menyampaikan kepada
9: itu dia memang pekerjaan angin tempat tujuh pagi lah.
10: Itu kan aku bukan sebetulnya bertanya lah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

Alô? Allahu Akbar. Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Hermano, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Allahu akbar. Allahu akbar.

0: Apa pekan kita libur di ngopi berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallam. Baik, jamaah Masjid Raya yang sama-sama berbahagia dan insan masyarakat yang ada di rumah, alhamdulillah hari ini selain ada Bapak Ustadz kita, Bapak Dr. Hayadi, kita juga dibersamai oleh Bapak-bapak dari Dinas Pemadam Kebakaran, ada narasumber kita Bapak Syafruddin SHMH sebagai analis kebakaran ahli muda di Dinas Kebakaran Kota Parepare, dan ada Bapak Ade Supar Ade Reski. Selamat datang Bapak di ngopi berjamaah. Baik, untuk mengefisienkan waktu tentu jamaah sudah sangat menanti-nanti ngopi berjamaah setelah sekian lama kita ketemu lagi. Mari kita dengarkan dengan seksama, kita simak ceramah atau nasihat Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ustadz Hayadi. Dengan hormat saya persilahkan Bapak.
1: Baik, Bapak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu yawmal asyura wal anbiya'u yasumunahu fasumuhu. Shadaqallahu al-'aliyyul 'adzim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngopi berjamaah yang sangat berbahagia, alhamdulillah kita bertemu setelah dua pekan kita tidak melakukan aktivitas oleh karena sesuatu dan lain hal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melaksanakan salah satu rangkaian hari raya yatim piatu. Jadi namanya bulan Muharram, tanggal 10 Muharram hari Asyura kemarin. Perintah Nabi jelas, as-sumul yawmal asyura wal anbiya'u yasumunahu fasumuhu. Berpuasalah dan bersedekahlah. Makanya itu 10 Muharram itu dikatakan hari Asyura, juga istilahnya lebaran yatim, atau saatnya kita bersedekah kepada anak yatim piatu. Perintah Nabi dua, berpuasa. Yang kedua adalah bersedekah. Tapi orang Bugis tambah dua, tafaul, senu-senurang, puasa, sedekah, belanja, bikin bubur. Nah, itu yang kemarin itu banyak itu. Nah sekarang, kenapa mulia 10 Muharram itu, Bapak Ibu hadirin? Karena ada 10 nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa di sini bukan satu hari, dua hari. 9 dan 10. Tidak sanggup 9 10, 10 dengan 11. Berarti hari Kamis dengan hari Jumat. Ataukah 9 dengan 10, hari Rabu dengan hari Kamis. Yang berpuasa satu hari di bulan Muharram itu kata Nabi, maka pahalanya sama dia perbandingannya dihapuskan dosanya selama 1 tahun. Jadi yang berpuasa kemarin alhamdulillah dosa kita diampuni oleh Allah selama 1 tahun. Ataukah dia berpuasa di bulan Muharram Senin dengan Kamis, alhamdulillah itu pahalanya lebih tinggi. Kenapa? Karena sudah masuk di bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kenapa orang bikin bubur? Nah, alasannya seperti ini. 10 nabi dimuliakan oleh Allah. Satu, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu dimuliakan oleh Allah, diterima tobatnya tanggal 10 Muharram hari Asyura, setelah dia diusir dari sorga karena memakan buah khuldi, berpisah dengan istrinya selama 450 tahun, dan dia sujud kepada Allah selama 40 tahun sambil dia membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

tua, warisan para senior kita, rangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah.

0: Allah.
1: Warisan para senior kita, rangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita setelah beberapa pekan kita libur di ngopi berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallam. Baik, jamaah Masjid Raya yang sama-sama

0: Pertama kita simak ceramah atau nasihat Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ustadz Hayadi. Dengan hormat saya persilahkan Bapak.
1: Baik, Bapak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu yawmal asyura wal anbiya'u yasumunahu fasumuhu. Shadaqallahul aliyyil azim. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin berjamaah yang sangat berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu setelah dua pekan kita tidak melakukan aktivitas oleh karena sesuatu dan lain hal. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah melaksanakan salah satu rangkaian hari raya yatim piatu. Jadi namanya bulan Muharram, tanggal 10 Muharram hari Asyura kemarin. Perintah Nabi jelas, as-sumul yawmal asyura wal anbiya'u yasumunahu kasumuhu. Berpuasalah dan bersedekahlah. Makanya itu 10 Muharram itu dikatakan hari Asyura, juga istilahnya lebaran yatim. Atau saatnya kita bersedekah kepada anak yatim piatu. Perintah Nabi dua, berpuasa. Yang kedua adalah bersedekah. Tapi orang Bugis tambah dua tafaul. Senu-senurang. Puasa, sedekah, belanja, bikin bubur. Nah, itu yang kemarin itu banyak itu. Nah sekarang, kenapa mulia 10 Muharram itu, Bapak Ibu hadirin? Karena ada 10 Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa di sini bukan satu hari, dua hari. 9 dan 10. Tidak sanggup 9 10, 10 dengan 11. Berarti hari Kamis dengan hari Jumat. Ataukah 9 dengan 10, hari Rabu dengan hari Kamis. Yang berpuasa satu hari di bulan Muharram itu kata Nabi, maka pahalanya sama dia perbandingannya dihapuskan dosanya selama satu tahun. Jadi yang berpuasa kemarin alhamdulillah dosa kita diampuni oleh Allah selama satu tahun. Ataukah dia berpuasa di bulan Muharram Senin dengan Kamis, alhamdulillah itu pahalanya lebih tinggi. Kenapa? Karena sudah masuk di bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kenapa orang bikin bubur? Nah, alasannya seperti ini. 10 nabi dimuliakan oleh Allah. Satu, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu dimuliakan oleh Allah, diterima tobatnya tanggal 10 Muharram hari Asyura, setelah dia diusir dari sorga karena memakan buah khuldi, berpisah dengan istrinya selama 450 tahun, dan dia sujud kepada Allah selama 40 tahun sambil dia membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dipertemukan dengan istrinya, maka diampuni dosanya tanggal 10 Muharram hari Asyura. Dua, ada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah Nabi yang diselamatkan oleh Allah dari air bah atau banjir. Jadi dunia ini pernah tenggelam, tapi diselamatkan Nabi Nuh itu tanggal 10 Muharram hari Asyura, dan banjir mereda setelah sandar kapalnya di daerah Judi. Nah, tiga generasi dari Nabi Nuh itu menyebar, inilah membentuk koloni Yahudi dengan Nasrani. Kemudian ada Nabi Idris, Nabi yang dimuliakan oleh Allah karena hablum minallah dan hablum minannasnya paling bagus. Hablum minallahnya, dia berpuasa sepanjang tahun, tidak pernah tidak berpuasa dalam satu hari. Yang kedua Nabi Idris, Nabi yang paling jago menjahit. Hablum minannasnya di sini, setiap langganan yang datang menjahit kepada Nabi Idris tidak pernah dipungut biaya, free, gratis. Sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi Yunus alaihissalam dimuliakan oleh Allah karena dia ditelan oleh ikan Nun selama 40 hari 40 malam dalam perut ikan, dia membaca zikir la ilaha illa anta

0: Nabi Yunus alaihissalam. Itulah alasannya kenapa orang bikin bubur labu atau belalau, ataukah dia bubur kacang hijau campur dengan labu. Tapi bagus di 10 Muharram puasa dengan sedekah, bukan penganting. Yang mitosnya itu tanggal 1 Muharram tidak mau melakukan kegiatan. Ada Nabi yang dimuliakan lagi oleh Allah, namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu terkait dengan pemadam kebakaran. Ya. Nabi Ibrahim dibakar oleh apinya Raja Namrus yang menggunung itu, sehingga ketika dilempar, apa kata Allah? Allah hanya merubah sifat api menjadi dingin. Apa kata Allah? Kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim diselamatkan? Tanggal 10 Muharram hari Asyura. Peristiwanya di situ. Ya itulah kenapa kita berpuasa, karena hari kemenangan Nabi-Nabi. Kenapa kita belanja? Hari kemenangan Nabi-Nabi. Kenapa kita bikin bubur? Karena memang dipakai buka puasa dan bersedekah. Tapi ingat, jangan hanya bubur. Kenapa ada bubur? Karena dulu ulama kita juga berpuasa, sementara dia juga berjuang melawan penjajah Jepang. Mau makan, tidak ada nasi. Semua hasil panen diambil oleh Jepang. Akhirnya ada beras sedikit, dan dia mengatakan, bagaimana ini? Kata ulama kita, masalah itu perbanyak airnya dan kasih gula merah. Itu namanya bubur suruh. Sekarang sudah bagus, panen bagus, kita kehidupan bagus. Jangan hanya bubur saja, sekali-kali kontrol suruh. Coto suruh. Itu lebih bagus lagi. Masa kita kalah dengan daerah lain? Pindrang kemarin alhamdulillah luar biasa itu perayaan 10 Muharram hari Asyura. Mesir Raya bisa lakukan itu, kambing guling. Kenapa tidak? Kenapa? Banyak dananya. Banyak uang bisa kita pakai. Kenapa? Karena itu bagian daripada sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, terkaitan dengan Nabi Ibrahim, itu kunibar wa salam alaihi Ibrahim, selamatkan Ibrahim dan itu api menjadi dingin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Masya Allah, luar biasa sekali kemuliaan 10 Muharram ini Pak Ustaz. Masya Allah, terima kasih. Selanjutnya, ini San Masra dan Jamaah Masjid Raya yang saya hormati. Mari kita simak secara bersama. Kita dengarkan penjelasan atau informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Safruddin dari Dinas Pemadam Kebakaran. Silahkan Bapak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustaz Dr. Hayadi, yang kami hormati Bapak Ibu peserta ngobrol santai atau ngopi berjamaah yang sempat hadir di tempat yang berbahagia ini, yang kami hormati seluruh pendengar atau pemirsa Radio Mesra yang dimanapun berada, pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Dan saya ucapkan juga kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hadir di tempat yang membersamai Bapak Ibu yang sempat hadir di tempat yang berbahagia ini. Jadi kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Ibu secara tidak langsung hadir di sini menerima kritikan, saran dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang yang namanya bahaya kebakaran. Jadi sesuai dengan tema kita ini, damkar sahabat warga lebih dari sekedar memadamkan. Jadi damkar itu bukan cuma memadamkan. Jadi damkar itu berfungsi fleksibel terkait penyelamatan, apakah penyelamatan terkait ancaman hewan buas ya, ataukah seperti pencegahan banjir. Biasanya Bapak Ibu biasa melihat teman-teman dari pemadam kebakaran itu melakukan penyemprotan selokan, sedimen ya. Jadi kami di Dinas Pemadam Kebakaran Ibu, tabe Bapak, bahwa semua layanan kami di pemadam kebakaran itu tidak dipungut biaya alias gratis. Misalkan Bapak Ibu mendapatkan keluhan, misalkan pertama apakah saluran pembuangan dari WC-nya buntu atau mampet, bisa menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Ataukah ada hewan buas di dekat atau dalam masuk dalam rumahnya, bisa seperti biawak ya, ular, tawon. Bahkan kami sering mendapatkan layanan aduan masyarakat terkait toke. Ya. Jadi kami damkar ini ya bukan cuma sekedar memadamkan api itu saja. Tidak seperti tahun-tahun ya tahun 45 di 70-an itu

0: Damkar itu ya, mungkin anggapan masyarakat itu bahwa damkar itu bekerja pada saat ada kebakaran. Ya sekarang tidak, Pak Ibu. Damkar itu standby terus. Setiap ada layanan aduan masyarakat, kami respon. Terakhir pernah ada sekitar bulan yang kemarin ini, ada salah satu warga di kompleks BTN yang mau bunuh diri, memanjat di atas seng. Jadi kami diminta untuk membantu evakuasi. Ya. Jadi damkar itu ya serba bisa, Ibu. Pernah juga dapat layanan aduan untuk membantu anak-anak untuk terima rapor. Ya. Jadi melalui kegiatan ini saya sampaikan, apabila ingin mendapatkan atau ada keluhan terkait apakah ancaman terkait hewan buas, silakan hubungi 112. 112 itu terkoneksi dinas pemadam kebakarannya, ada mobil ambulansnya, ada badan penanggulangan bencananya. Jadi supaya masyarakat Kota Parepare pada umumnya tidak ribet lagi, tidak pusing lagi, apa sih yang bisa dihubungi supaya cepat jadi layanan 112. Ataukah bisa datang ke kantor kami di dinas pemadam kebakaran Jalan Ganggawa dan di kantor posko call center 112 yang berada di Jenderal Sudirman. Ya, biasa juga kami mendapatkan rujukan dari rumah sakit. Biasanya kan kalau masyarakat sakit dirujuk ke rumah sakit. Ini rumah sakit yang merujuk ke damkar pelepasan cincin. Ya, biasanya kan ada yang cincinnya sudah tahun menahun membengkak jarinya, dilepaskan di pemadam kebakaran. Jadi kita punya alat juga. Ya. Terus juga melalui kegiatan ini, Bapak Ibu, saya mengedukasi Bapak Ibu. Pertama-tama kan sekarang sudah memasuki musim kemarau. Ya. Perhatikan ki peralatan listrik tak, perhatikan ki peralatan dapur tak. Karena ini pemicu kebakaran yang paling besar di Kota Parepare itu adalah peralatan dapur. Ya, peralatan listrik. Apakah faktor kesengajaan ataukah faktor kelupaan? Biasanya mungkin pada saat melakukan aktivitas di dapur, datang tamu ataukah sambil menelpon dia lupa bahwa ada aktivitas menyala dapurnya di dalam sementara menggoreng, ya. Jadi melalui kegiatan ini, apabila menemukan hal seperti itu, silakan secepatnya menghubungi dinas pemadam kebakaran. Terus melalui kegiatan ini saya menginformasikan kepada seluruh warga Kota Parepare yang sempat hadir di sini maupun yang pemirsa yang ada di rumah, bahwa pemadam kebakaran itu terlambat karena terlambat informasi. Jadi jelek dulu dikata bahwa pemadam itu memang terlambat karena anu terbakar memang baru ditelepon. Kalau mungkin tidak terlambat pemadam sebelum dibakar, suruh stempel pemadam di situ. Ya seperti itu bahasa kasarnya. Tapi kami dinas pemadam kebakaran, Ibu, Bapak, Tabe, kita mempunyai namanya SOP. Ya. Jadi manajemen kebakaran di Kota Parepare itu mempunyai respon time kami adalah maksimal 15 menit. Jarak tempuh yang paling jauh untuk dipadamkan misalkan terjadi bencana kebakaran itu untuk wilayah daerah Bilalangi. Kita sampai di lokasi Bilalangi sekitar 12 menit. Jadi kita mempunyai namanya time respon time itu, respon time ini adalah yang se-Indonesia. Jadi kita masih di bawah. Kalau di wilayah kota bagian bawah di sini, ya maksimal sampai 10 menit. Makanya dinas pemadam kebakaran itu mempunyai posko juga di Jenderal Sudirman. Jadi kalau untuk menangani terkait apakah bencana kebakaran, layanan aduan masyarakat terkait ancaman keselamatan nyawanya atau dan sebagainya, yang melayani untuk wilayah kota atas itu adalah call center 112 untuk mempercepat mobilisasi kami. Untuk wilayah perkotaan bawah ada Ganggawa, posko induk kami. Seperti itu. Terus kami juga dinas pemadam kebakaran itu pernah melakukan perekrutan tim relawan pemadam kebakaran. Jadi tim redcar kami, relawan pemadam kebakaran ini tersebar di 4 kecamatan, 22 kelurahan, sebanyak 164 relawan. Jadi misalkan ada di tempat di wilayah tertentu, apakah di wilayah kecamatan ini misalkan terjadi bencana seperti itu, mereka turun membantu, namanya relawan. Membantu kami pada saat, apakah pada saat terjadi kebakaran yang menghubungi kami, apakah pada saat terjadi kebakaran yang mengatur kami, mengarahkan kami ke lokasi titik kebakaran. Terus yang paling penting Bapak Ibu, apabila memberikan informasi ke kantor kami, layanan aduan kami, sekiranya informasinya cepat, tepat, dan jelas. Karena pernah banyak kasus terjadi, memberikan informasi ke kantor kami, terjadi kebakaran alang-alang, terjadinya di lapan, informasinya masuk di lapas. Beda jauh, beda satu huruf, tapi berbeda jauh tempatnya. Satu di lapas, satu di lapang, seperti itu. Jadi misalkan terjadi ada informasi ke kantor kami, memberikan informasi ke kantor kami, sekiranya yang jelas, misalkan di jalan ini, lorong ini, seperti itu. Jadi misalkan Bapak Ibu, yang kami di Dinas Pemadam Kebakaran itu Bu, kami memadamkan api dua dengan cara dua metode. Ada yang namanya tradisional, ada yang modern. Jadi yang tradisional ini bisa menggunakan kain, handuk, spray gorden. Misalkan terjadi kebakaran di dapur, yang terutama ini kebocoran tabung gas. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami terjadinya kebocoran tabung gas, mungkin panik dan sebagainya. Jadi saya kasih tips dari kami dari Dinas Pemadam Kebakaran, karena banyak macam-macam juga keluhan terkait tabung gas ini. Apabila dipasangkan regulator, terjadi kebocoran, biasanya dulu masih dalam zaman dulu ini, dibungkuslah kantong kresek, ditindislah pakai batu cobek. Jadi hal ini kami tidak sangat-sangat tidak rekomendasikan. Misalkan seperti itu, jadikan kasih tips. Misalkan Bapak Ibu melakukan pergantian tabung gas ke pangkalan, minta ki cadangan karet regulator, pasti dikasih. Atau karet tabung gas yang lama ini dicungkil, disimpan untuk persediaan, misalkan jaga-jaga ada terjadi kebocoran. Terus misalkan pernah ada juga kasus regulatornya dicabut, masih keluar gasnya. Jadi yang Bapak Ibu lakukan yang pertama, angkat tabung gasnya, bawa ke ruangan terbuka, jangan simpan dalam rumah, bawa ke ruangan terbuka. Misalkan di depan rumahnya ada tumpukan pasir, balik kepalanya menghadap ke pasir, masuk ke pasir. Atau ke depan rumahnya ada selokan, kasih masih yang selokan yang ada airnya, supaya gas ini cepat terurai. Karena kalau disimpan dalam rumah, takutnya nanti datang bapaknya atau saudaranya, dia tidak tahu atau bocor tabung gasnya, datang mau merokok, dia petiklah kumpul gas, terjadi ledakan. Ya. Jadi melalui kegiatan ini, saya sangat-sangat menghimbau Bapak Ibu, apabila mau meninggalkan rumah, sedianya perhatikan ki peralatan listrik tak, peralatan dapur tak. Ini yang paling sering terjadi. Karena era modern sekarang, dihitung jari orang tidak memiliki yang namanya handphone. Mungkin di antara yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan tidak ada. Cas HP-nya masih menempel, dicolokkan di rumah. Jadi kami melalui kegiatan ini, sekiranya hal seperti itu jangan dilakukan lagi. Karena itu termasuk penyebab terjadinya kebakaran. Apalagi kita melakukan pengisian daya baterai, kita simpan di tempat tidur, disimpan di bantal. Ya, karena ini kan kalau dicas HP-nya pasti panas, mungkin panas. Kalau terjadi panas begitu, mau pasti yang namanya pemicu terjadinya kebakaran. Yang paling penting juga, colokan yang ada di rumah ini yang semrawut. Kenapa saya bilang semrawut? Dulunya yang punya colokan cuma 3, digandeng lagi 2, digandeng lagi 1. Ya, colokan yang berlebihan. Itu juga bisa menyebabkan yang namanya kebakaran. Karena penyebabnya harus pendek, korsleting listrik. Ya. Terus, jadi dua metode cara padamkan tadi, menggunakan karung goni bisa, kain basah, menggunakan spray, gorden, handuk bisa. Terus dengan cara modern seperti apa? Kita menggunakan yang namanya apar. Jadi apar ini bisa memadamkan tanpa mendekati titik api. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita pernah juga ada kegiatan apa namanya pengadaan. Kita sudah sebar di 4 kecamatan, 22 kelurahan apar. Jadi misalkan di tempat tinggal ibu dekat dari kelurahan, misalkan terjadi bencana kebakaran, bisa diambil. Ada di kelurahan, ada di kecamatan juga. Apar ini bisa memadamkan kebakaran gas, listrik, dan minyak. Tergantung isinya di dalam berupa serbuknya. Ini kan yang umum yang kita gunakan, yang jenis powder. Jadi alangkah baiknya juga Bapak Ibu, misalkan di rumahnya kita siapkan seperti ini, ada yang 1 kilo. Mungkin biasa Bapak Ibu melihat juga di mobil ada yang 0,5 yang kecil itu. Itu namanya APAR, alat pemadam api ringan. Bisa memadamkan api kecil. Kalau api besar tidak bisa. Ya, sudah tidak efektif. Yang bekerja itu adalah teman-teman atau bapak-bapak dari pemadam kebakaran yang menggunakan mobil. Jadi saya rasa dari kami dari Damkar, siapa tuh ada pertanyaan, ada masukan, ada kritikan untuk dari nasional pemadam kebakaran untuk kedepannya lebih baik, saya persilakan moderator.
1: Baik, terima kasih banyak informasinya Bapak. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Izin dari Bapak dulu yang tadi pertama, silakan Pak. Oh iya, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, izin saya ingatkan bahwa kita optimalkan waktunya, durasi bertanya maksimal 3 menit. Bapak, silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Saya ingin bertanya dulu kepada Ustaz. Begini Ustaz, ini yang biasa kita lakukan tanpa sengaja. Sehari-hari kadang saya pun melakukannya, yaitu pada saat azan dikumandangkan, kan ada larangan untuk tidak berbicara, Pak Ustaz, bahwa siapa yang berbicara pada saat azan dikumandangkan, kita tidak akan meninggal dengan husnul khatimah, malah bisa jadi su'ul khatimah. Sementara begini Pak Ustaz, kita kalau misalnya ada di tempat lain, misalnya di kafe, ada masjid satu yang sudah azan duluan, terus kita sholatnya di masjid raya, nanti di masjid raya belum azan, nanti azan di sini. Nah, bagaimana apa tindakan kita? Apakah kita mengikuti azan yang kita dengarkan di sana, ataukah nanti setelah kita apa namanya di masjid yang kita mau tempat di sholat, kita mengikuti azannya? Jangan sampai, karena ini setiap hari kita lakukan, pasti di antara kita ini banyak yang melakukan itu, padahal itu sebenarnya sangat simpel sekali, artinya bukan dianggap remeh sebetulnya ya, padahal itu ancamannya akan meninggal secara suhu khatimah. Nah, bagaimana
4: Bapak Ibu peserta,
2: kita punya tindakan yang baik untuk bisa apa namanya tidak melakukan pembicaraan atau apapun pada saat
0: lawan,
2: karena
0: membantu kami
2: semua kegiatan tinggalkan,
4: menerapkan,
2: termasuk baca Al-Quran. Begitu, saya kira itu dulu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, azan itu hukumnya fardu kifayah Bapak Ibu. Kalau ada orang azan, maka itu panggilan azan sesungguhnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena kita dipanggilkan 5 kali sehari semalam. Maksudnya fardu kifayah adalah tidak semua orang melakukan azan. Tapi bagi kita yang mendengarkan azan, maka adabnya adalah diam dan dengarkan. Kita ini kan belum terbiasa terdidik dengan hal-hal yang seperti itu. Kita masih menganggap hal-hal bahwa kalau azan ya bicara atau ada kegiatan. Kalau di daerah Jazirah Arab, itu azan itu semua toko tertutup. Begitu masuk waktu, semua tertutup, tidak ada lagi terbuka Bapak Ibu. Maka orang tidak bisa belanja. Kalau ini bisa diterapkan dengan baik, ini saja yang kecil-kecil seperti ini, ataukah seperti yang di Brunei. Brunei itu hari Jumat, jam 10 pagi, tidak ada lagi motor yang ada di jalan atau mobil, bahkan lengang, bahkan bisa dikatakan kota mati. Kenapa? Karena menghargai hari raya hari Jumat. Jam 10 pagi itu. Kita di sini jam 11 sudah mau selawat, masih aktivitas yang luar biasa. Hari Jumat itu. Brunei tidak seperti itu. Bisa ditempati main bola itu di jalanan. Maka adab memang adalah dengarkan azan dan jawab azan panggilan itu. Hadisnya memang adalah sahih, bahwa ketika azan dikumandangkan lalu kita berbicara, maka itu dia akan terancam meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia tidak pernah mempedulikan dengan panggilan yang istimewa. Itu panggilan peringatan. Hayya 'alash shalah, yuk kita sholat. Hayya 'alal falah, ayo kita memperoleh kemenangan. Karena itu diingatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala dari lima waktu. Makanya tidak ada adabnya bagi orang yang berbicara ketika dia azan. Bagaimana kalau teman berbicara lawan kita, iakan, lalu jawab juga panggilan azan itu. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar. Yang bedanya itu adalah kalimat hayyalash shalah dengan hayyalal falah. Kalau dia hayyalal falah, cukup kita mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini membiasakan. Makanya azan ada dua, di masjid misalnya Nurul Huda dengan masjid raya, yang mana kita mau ikuti? Pertama, ketika duluan masjid Nurul Huda, ikuti azan itu. Tetap, karena dia adalah azan, dia ada memanggil kita, maka tidak ada salahnya kita ikuti. Tapi kita sholat di masjid raya, tidak ada masalah. Maka, makin banyak azan yang kita dengarkan, itu makin afdal. Tidak ada di dunia ini, Bapak Ibu, dalam satu detik azan selalu dikumandangkan dalam perputaran waktu. Kita di sini tidak azan, tetapi di Malaysia sudah azan. Di daerah lain sudah azan. Kita saya di Indonesia ada tiga waktu. Wita dengan Indonesia bagian barat atau bagian tengah dan bagian timur. Itu sudah beda waktu, sudah asalnya sudah beda-beda Bapak Ibu. Apalagi kalau di belahan dunia utara Eropa, itu sudah. Makanya azan ini luar biasa dalam membangkitkan semangat kita beragama, dan kita dilatih untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada panggilan yang paling riskan adalah kita dipanggilkan tiga kali. Panggilan pertama azan, panggilan kedua sekali setahun haji. Makanya saya doakan kita semua kita tanah suci. Tapi mendaftar ke dulu. Yang kedua, panggilan panter, panggilan terakhir. Ini panggilan terakhir, siap tidak siap, ayo, tetap harus berangkat. Maka latihlah dulu dirimu dipanggil dengan 3-5 kali sehari semalam. Kalau 5 kali sehari semalam kau tidak bisa sahuti, maka nanti kau akan dipaksa dipanggil oleh Allah dengan panggilan kematian. Nah, itu riskan di situ. Maka latih dulu ini. Bergeraklah, karena nikmat yang paling tinggi ketika kaki masih mampu berjalan, memenuhi panggilan Allah dengan panggilan azan. Oke, demikian.
1: Baik, terima kasih. Izin Bapak, saya bacakan dulu sedikit dari respon dari Facebook atas nama Nuriyah Nurung. Ada pengalamannya Bapak Damkar, Tabe. Saya pernah mengalami tabung gasnya bocor sementara masak apinya lompat ke tabung. Untungnya di ruangan terbuka jadi bisa diatasi dengan kain basah dan pasir. Ada tanggapan Bapak? Silakan.
5: Jadi terima kasih pertanyaan yang dari melalui media sosial. Jadi pengalamannya pernah terjadi kebocoran tabung gas berada di luar ruangan. Jadi tindakan yang dilakukan tadi ibu ini cukup benar. Menggunakan itu dia bilang tadi, saya bilang dari awal bahwa menggunakan cara tradisional, menggunakan kain basah, pasir. Jadi apabila terjadi hal seperti itu, makanya ambil kikulumpuan di rumah, misalkan di rumah tak ada kain, bisa kain gorden, spray bisa, tapi dengan catatan dibasahi dulu, baru kita tutup media yang terbakar. Kenapa harus ditutup dengan menggunakan kain basah? Untuk memisahkan oksigennya dengan apinya yang terbakar. Jadi kalau oksigennya tidak mencukupi terjadinya pembakaran, otomatis apinya akan padam. Misalkan begitu pun terjadi apabila terjadi dalam rumah. Misalkan apinya melompat di wajan, ambil kain, tapi dengan catatan dibasahi. Tapi dengan catatan juga kainnya harus lebih besar daripada media yang terbakar. Yang sampai media yang terbakarnya kurang lebih 2 jengkal, kita ambil kain 1 jengkal, otomatis tidak bisa padam. Jadi kalau bisa kita selimuti, tutupi. Ya, seperti itu. Sudah betul caranya. Ya, terima kasih.
1: Terima kasih Bapak. Selanjutnya, oke. Kan ada dua ini, Bapak saya ingatkan, kita bagi ya 2 menit supaya kebagian semua. Silakan Pak Haji.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
6: Tentang yang ditunggalkan tadi oleh Ustaz, yang disunahkan pada hari Asyura berpuasa. Yang kedua bersedekah. Ya, itu amalan yang mendapatkan pahala. Amalan yang mendapatkan pahala. Tapi ada hadis mengatakan bahwa pahala amal itu tidak mengantarkan kita masuk surga dan menyelamatkan kita dari neraka. Ya. Saya juga, Rasulullah mengatakan, saya juga tidak bisa masuk surga kecuali rahmat Allah. Ya. Jadi tentu pertanyaannya di sini, buat apa kita beramal Kalau tidak dihitung juga, dihitung juga itu hanya rahmat Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana meraih rahmat Allah.
1: Baik.
6: Yang kedua, yang kedua, tunggu dulu, yang kedua. Ya, ini nas Al-Quran mengatakan bahwa amal itu pada yaumil hisab itu diperhitungkan. Jadi seolah-olah antara hadis dengan nas Al-Qur'an itu bertentangan. Ya, bagaimana bisa mengkompromikan ini sehingga apa namanya bisa terpadu?
1: Okay.
6: Ya, begitu.
1: Baik.
6: Itu bagaimana mengkompromikan? Karena ini masalah juga, karena misalnya kita sudah berpahala banyak lalu tidak dihitung.
1: Pak Haji, silakan. Pak Haji, silakan lanjut kayaknya Pak Ustaz ya.
6: Ya.
1: Satu kali, Ibu silakan Bu, supaya satu kali dijawab Pak Ustaz.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Ya, tapi jadi untuk pertanyaan dulu untuk Pak Ustaz, saya pimpin dulu karena mengingat waktu. Jadi untuk damkar. Tadi kan menjelaskan tentang di wilayah Parepare. Kebetulan kami ini tinggal di luar wilayah Parepare. Jadi bagaimana, apakah bisa kita ini yang dari luar wilayah Parepare minta juga pertolongan jika terjadi sesuatu?
1: Oke, baik Ibu. Ustaz silahkan dijawab dulu dari Pak Haji, baru lanjut Pak Damkar.
3: Baik, Bapak Ibu. Amal ibadah kan beda Bapak Ibu. Allah ciptakan kita dengan dua tujuan. Pertama, ayyukum ahsanu amala, beramallah. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, dengan beribadah. Nah, kalau dia beribadah, itu syaratnya ya salatnya, puasanya, zakatnya itu ibadah. Lalu mana amalnya? Perbuatan dia kepada manusia memudahkan, yassiru wa la tu'assiru. Itu amal. Ah, beda kalau kita mengatakan amal soleh. Amal soleh itu amal yang dikerjakan sesuai dengan syariat. Contoh, sholat isya 4 rakaat. Itu amal soleh. Dan dikerjakan memang sesudah sholat maghrib. Waktunya habis maghrib dengan sampai masuk waktu subuh. Kalau dia kerjakan di waktu subuh, maka bukan amal soleh namanya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ketentuan. Itu dulu. Nah, apakah Al-Quran dengan hadis tidak sinkron-sinkron, Bapak Ibu? Al-Quran itu dari Allah. Hadis juga dari Allah, tetapi perkataannya Nabi. Kan beda begitu. Apakah tidak sama? Sama. Cuma akal kita yang belum sampai ke sana untuk mengurai. Nah, saya beramal. Lalu apakah amal saya bisa menjadi masuk surga? Tidak ada jaminan, Bapak Ibu. Kita masuk surga karena ridhonya Allah. Sehingga Rabi'atu al-Adawiyah pernah berdoa. Apa doanya Rabi'atu al-Adawiyah? Dia mengatakan, ya Allah, aku rela masuk ke dalam nerakamu. Yang penting engkau ridho. Daripada aku masuk ke dalam surgamu, engkau murka. Apa artinya? Itu tadi. Nabi Ibrahim, kok bisa dingin apinya? Kenapa? Karena Allah ridha. Andai kata Allah tidak ridha, Nabi Ibrahim terbakar. Allah hanya mengatakan, kuni badan wa salama ala Ibrahim. Maka, dinginlah api dan selamatkan Ibrahim. Ini bagus dipakai pemadam kebakaran ini, kalau ada kebakaran. Baca doa itu. Kuni badan. Nah, insya Allah hangus. Kenapa? Karena bukan dari Allah, dari kita. Jadi, seperti itu modelnya. Lalu kenapa Nabi mengatakan, saya juga tidak bisa masuk surga? Enggak, beda. Kalau Nabi yang mengatakan dengan kita, beda Bapak Ibu. Nabi itu dikasih wahyu. Kita itu mengikut wahyu. Dan kenapa Nabi mengatakan begitu? Karena dia mengatakan sebagai manusia biasa. Contoh gini, saya wali kota. Bapak Ibu warga saya. Dan saya mengatakan, Anda usah, kita sama-sama semua. Cocok. Karena wali kota mengatakan kita sama manusianya, tapi jabatannya tidak sama. Begitulah maksudnya barangkali. Nabi mengatakan saya juga tidak bisa masuk surga dengan amalku. Ya, apa artinya? Memberi motivasi kepada sahabat-sahabat, beramallah karena amalmu ditentukan bukan daripada banyaknya, tetapi dari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah kita masuk surga karena enggak? Kita beramal untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kalau kita mengatakan untuk apa saya beramal, Bapak Ibu? Salah satu jalan untuk memperoleh ridhanya Allah adalah amal yang kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan itu, tidak ada jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Berdoa saja, baru tidak ada sholatnya. Anda bisa, Bapak Ibu. Harus sholat dulu, baru berdoa. Ya, untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalan itulah, sehingga kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang sholat satu kali sholat, tapi kenapa bisa masuk surga? Karena dia khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang berkali-kali sholat,
0: Tapi kenapa belum bisa dapatkan rahmat Allah? Karena hatinya belum ikhlas. Itu dulu. Ikhlasnya dulu. Sehingga itu Nabi diutus pasti dikatakan buistu liutam mimma makarim al-akhlak. Akhlaknya dulu perbaiki. Karena orang dalam akhlak yang paling indah itu adalah dalam ibadah sholat. Bapak ibu sekalian, tapi bagaimana saya sholat, saya pikiran kemana-mana. Lebih baik bapak ibu sholat pikiran kemana-mana daripada bapak ibu yang kemana-mana tidak sholat. Mana lebih bagus? Tidak bisa dapat rahmat itu begitu. Ya, itu dulu ikhlasnya dulu. Jadi amal itu memang ditentukan dengan hati yang ikhlas, baru bisa dapatkan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi antara hadis dengan Al-Quran insyaallah sinkron selama kita mampu memahami dengan baik. Al-Quran dipahami satu mufassir, Al-Quran dipahami oleh ahli tafsir, Al-Quran dipahami oleh orang berbahasa Arab, dan Al-Quran dipahami dengan orang awam. Bagaimana caranya orang awam memahami? Ya sampai di situlah titiknya. Tapi Al-Quran kembali kepada Allah, yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak.
1: Baik, silakan Bapak dilanjutkan. Dijawab pertanyaan dari Ibu tadi, apakah boleh di daerah lain dipadamkan oleh damkar Pare-Pare? Silakan.
8: Jadi terima kasih Bu Haji pertanyaannya. Apakah kira-kira daerah Lapa-Lapa bisa dibantu apabila memerlukan pertolongan? Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, jadi semua kabupaten kota itu memiliki pemadam kebakaran, kecuali kabupaten kota tersebut emergensi terjadi kebakaran, kami sering bantu Lapa-Lapa khususnya daerah perbatasan Pinrang kita bantu, Julero pernah kita bantu, Sidrap sering kita bantu, masih baru juga. Karena wilayah Kota Pare-Pare di sini strategis, persinggahan, berbatasan dengan 3 kabupaten kota. Berbatasan dengan Baru, berbatasan dengan Pinrang, berbatasan dengan Sidrap. Jadi misalkan terjadi yang namanya bencana kebakaran, silahkan menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pare-Pare, pasti kita bantu. Tapi di samping juga kita hubungi dinas umpamanya di Pinrang kita tinggal, kita hubungi juga Dinas Pemadam Kebakaran Pinrang. Kalau tidak salah di daerah Lapa-Lapa ada di Matirebu, kalau tidak salah stempel mobilnya satu. Jadi semua wilayah perbatasan itu sering kita bantu. Bukan cuma kebakaran rumah tok saja, pernah daerah Lebili-Bili masuk wilayah Pinrang terjadi kebakaran lahan, kita bantu. Karena kebakaran lahan ini sudah mendekati pemukiman warga yang bisa membahayakan pemukiman warga, bahkan bisa menghanguskan rumah warga. Jadi untuk terkait kebakaran emergensi istilahnya bagi kami, kalau terjadi kebakaran rumah, apakah wilayah Sidrap, Pinrang, dan Baru sering kita bantu Ibu. Demikian.
1: Baik, dari Pak Ade mungkin ada informasi yang ingin disampaikan kepada jamaah.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan juga terkait tentang alat pemadam ini, APAR ini ya. Kalau untuk APAR ini itu alat pemadam api ringan ya. Ini beratnya bermacam-macam. Ada yang 1, yang 2, 3, 2 kilo, 3 kilo, sampai dengan 16 kilo, 12 kilo. Ya. Jadi APAR ini sangat baik untuk dipakai apabila terjadinya korsleting listrik di rumah, ya. Perlu kita ketahui itu tidak mungkin kita juga padamkan listrik menggunakan air, ya. Yang kedua itu efisien juga untuk memadamkan kebakaran apabila terjadinya kebakaran minyak di atas kompor, ya. Tidak baik juga itu kalau kita padamkan menggunakan air. Jangan sampai kita gunakan pakai air, kita siram minyaknya terjatuh karena bahan yang bisa terbakar. Makanya kita pakai APAR kalau punya APAR di rumah, ya. Kebakaran motor, pertalite, solar, ya, begitu.
1: Baik, terima kasih Bapak. Izin ada pertanyaan terakhir ini dari Muhammad.
9: Saya lupa. Kadaluarsanya itu 2 tahun. Masa berlakunya itu 2 tahun. Dipakai tidak dipakai dia tetap 2 tahun kadaluarsanya.
1: Bagus, ada pertanyaan keluar, terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk Pak Ustadz dari Muhammad Syarif. Assalamualaikum, tadi salat Jumat di Masjid Raya Pak Ustadz, dan khatib mengucapkan salam pada waktu selesai khutbah. Gimana nih Pak Ustadz?
0: Batal salat Jumatnya. Khatib hanya beri salam di awal. Itu syarat syariatnya. Khatib hanya memberi salam di awal. Setelah selesai khutbah Jumat, tak ada lagi salam di situ. Kapan ditutup salam berarti sudah menutup ibadah. Yang menutup salamnya itu di sholat Jumatnya. Di sholat Jumatnya itu Bapak Ibu, tidak ada salam di khutbah terakhir. Jadi makanya kita hanya salam di awal. Salam di awal pada saat kita khutbah Jumat, nah, jangan ditutup pada saat akhir khutbah kedua. Karena yang itu, kalau kapan ditutup berarti selesai sholatnya, tidak ada lagi sholat kegiatan. Nah yang menutup itu karena masih ada rangkaiannya dua rakaat itu sholatnya. Khutbah itu dua rakaat, rakaat pertama khutbah pertama, rakaat kedua khutbah kedua. Nah di mana empat rakaatnya? Empat rakaat disambung dengan dua rakaat sholatnya, disitulah ditutup salam. Makanya tidak ada itu salam di khutbah kedua, yang ada aqimus shalah turun nih. Yang ditutup salam itu khutbah Idul Fitri. Kalau khutbah Idul Fitri tutup salam karena sudah tidak ada kegiatan di situ. Nah, ulama berpendapat bahwa kalau ada orang yang khatib kemudian menutup dengan salam, maka dianggap satu makruh. Ada mengatakan batal sholat Jumatnya. Nah, dia halal sholat duhur saja. Bapak Ibu, karena sudah ditutup, tidak bisa lagi. Karena tidak ada salam di situ, ya? Oke, demikian.
1: Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Izin Bapak-bapak, kita punya waktu 2 menit, mungkin bisa closing statement, Pak. Silakan.
10: Terima kasih. Jadi closing statement kami dari Dinas Pemadam Kebakaran itu yang pertama, sekiranya apabila mau meninggalkan rumah, perhatikan peralatan listrik, dapur. Dan apabila terjadi kebakaran ataukah bencana mengancam nyawa dari hewan buas, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran melalui 112. Dan apabila Bapak Ibu berada di jalan raya mendengarkan seringnya meraung-raung Dinas Pemadam Kebakaran, berilah dia jalan. Terutama itu jangan menghalang-halangi. Makasih.
1: Wassalamualaikum. Terima kasih untuk perhatiannya jamaah dan insan masyarakat yang ada di rumah. Kami pamit undur diri, sampai bertemu di pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Sini.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Dek, teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tongrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang, nah.
5: Rumah makan Patato.
6: Bagus, toh?
0: Dari Jalan Balumas CP, nomor 423, lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra. 102,8 FM, telepon 0421-23556, handphone 085-395-350-907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Bancara.
1: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.me. Awas, jolok. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga, ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe, cok. Dan juga Facebook, Radio Mesra, Kota Parepare. Komen, like, and share. Tarik, mang.
2: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
3: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
4: DPRD Parepare alokasikan 7 miliar untuk seragam gratis 2026, kawal regulasi SMA dan sekolah di bawah naungan Kemenag.
5: Tapi untuk SD,
6: ya, tapi yang pastinya anggaran untuk seragam SMA ini sudah ada dalam batas tubuh APBD pokok kita untuk 2026.
5: Iya, berapa kira-kira jumlahnya Pak Dewan? Masih kira-kira berapa itu jumlah total anggaran?
6: Kalau ya, jumlahnya ya, itu di angka kurang lebih 2 miliar dengan jumlah siswa, kalau saya tidak salah ingat, untuk karena berdasarkan data di tingkat SMP kelas 3
5: ya,
6: itu di angka kurang lebih 1.000.
4: Pemerintah Kota Parepare matangkan persiapan kepulangan 95 jamaah haji, tim medis disiagakan khusus.
7: Ini sudah mendapatkan informasi ada salah satu jamaah kami yang pada saat pelaksanaan ibadah haji memiliki kendala kesehatan. Kami juga sudah menginstruksikan tim kesehatan, dinas kesehatan untuk melengkapi segala peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Karena jangan sampai kebutuhan-kebutuhan jamaah kita yang memiliki kondisi kesehatan yang kurang, ini yang kami antisipasi. Dan soalnya yang terakhir mungkin kami bisa informasikan bahwa alhamdulillah.
4: Buka kegiatan ILP Posyandu Lapakde, Ketua Pokja 1 PKK Parepare ajak kader fokus pada amal jariah.
8: Kegiatan ini ada fasilitator, ada narasumber, jadi semua ilmu-ilmu yang diberikan nanti akan bermanfaat. Jadi mereka dapat mengembangkan kompetensi, mengupgrade skillnya, mengupgrade pengetahuan.
9: Mungkin ada harapan tabu ke depannya, Bu?
8: Harapan saya ya, jadikan kegiatan ILP ini jangan hanya sekali saja, kalau bisa dilakukan dalam satu kali dalam setahun, supaya para...
4: Salim bantah terkait insiden di Kejaksaan Negeri Parepare, LSM Pakar siap melaporkan ke Kejagung.
10: Dan saya sebagai Ketua LSM Pakar akan menindaklanjuti persoalan ini sampai ke tingkat mahkamah, Kejaksaan Agung. Saya akan memberikan sebuah laporan. Insya Allah, amin.
11: Tanggapan ya, Kejati ketika Anda...
10: Tidak ada sama sekali. Bahkan dia kemudian mengeluarkan surat klarifikasi di salah satu media bahwa saya melakukan tindakan foto tanpa kemudian minta izin. Ternyata tidak. Kalau tidak percaya silakan kemudian lihat CCTV yang ada di sini di kantor tersebut. Apakah kemudian saya kasih keluar HP?
4: Stok beras SPHP di Parepare aman hingga 17 tahun. Bulog jamin harga di pasaran sesuai harga eceran tertinggi.
12: Supply di pasar pengecer maupun di RPK di Kota Parepare alhamdulillah sangat terjaga. Dan itu pun pasar pengecer dan RPK berkomitmen menjual dengan harga Rp60.000 atau di harga Rp12.000 per kilo.
13: Kalau menjadi 58 itu masih
12: aman. Kalau mungkin 58 itu bentuknya bahkan GPM juga bisa jual Rp58.000 per sak. Karena mungkin harga di depan gudang itu kami lepas dengan harga Rp55.000.
2: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
4: Insan Mesra, kabar gembira bagi orang tua siswa di Kota Parepare. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memastikan anggaran total 7 miliar rupiah telah disiapkan dalam APBD 2026 untuk program seragam sekolah gratis mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Realisasi program seragam gratis yang dinantikan masyarakat Kota Parepare kini menemui titik terang. Anggaran jumbo sebesar 7 miliar rupiah dipastikan telah masuk dalam batang tubuh APBD pokok 2026. Alam Tahir, warga Kelurahan Labukam berharap agar realisasi seragam gratis ini secara menyeluruh menyentuh seluruh tingkat sekolah guna mengurangi beban musiman orang tua di tahun ajaran baru.
14: Pemerintah kota, oleh Bapak Haji Tasmi Hamid,
0: seragam SMA masuk dalam 18 programnya. Diterapkan nih Mas untuk tahun ini.
4: Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare Sape Sarjana Hukum merincikan dari total anggaran tersebut 5 miliar rupiah dialokasikan untuk TK, SD dan SMP sederajat, sementara 2 miliar rupiah disiapkan untuk tingkat SMA. Sape menekankan khusus untuk tingkat SMA dan madrasah di bawah naungan Kemenag, regulasi ketat sedang digodok agar bantuan tepat sasaran dan tidak ada pungutan liar di sekolah.
0: Ini anggaran untuk seragam SMA ini sudah ada dalam batas tubuh APBD pokok kita 2026.
5: Ya.
0: Ini jumlahnya itu di angka kurang lebih 2 miliar dengan jumlah siswa kalau saya tidak salah ingat untuk karena berdasarkan data di tingkat SMP kelas 3 itu di angka kurang lebih 1.355 orang. Sementara untuk seragam SD, SMP, TK PAUD, kami hanya berbicara sederajat karena anggarannya itu di sekarang kalau saya tidak salah ingat di angka 5 miliar lebih.
5: Iya.
0: Secara keseluruhan
4: itu karena
0: anggaran keuangannya itu 5 miliar kurang lebih 5 miliar lebih. Ya, mungkin tidak mendapat kepastian bahwa apakah juga terhitung untuk Sanawiyah. Yang notabene-nya dibawahi oleh Kementerian Agama. Jika memang mendapatkan, pasti itu dibatalkan.
4: DPRD Parepare berjanji akan terus mengawal jalannya sinkronisasi data kemiskinan di Dinas Sosial agar pembagian seragam gratis ini tidak salah sasaran akibat pergeseran data desil masyarakat. Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare mematangkan persiapan penjemputan pemulangan atau debarkasi 95 jamaah haji asal Kota Parepare. Rombongan dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni mendatang. Asisten 1 Pemerintah Kota Parepare Dede Harusaman usai memimpin rapat koordinasi Rabu kemarin 24 Juni 2026 menjelaskan para jamaah diproyeksikan mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pukul 2:03:20 waktu Indonesia Tengah. Setelah beristirahatnya di asrama haji, rombongan akan bertolak ke Parepare sekitar pukul 1 dini hari. Selain kesiapan armada transportasi, pemerintah Kota Parepare juga menaruh perhatian khusus pada aspek kesehatan. Dinas Kesehatan setempat diperintahkan bersiaga penuh menyusul adanya laporan salah satu jamaah yang mengalami kendala kesehatan di Tanah Suci.
7: Sudah mendapatkan informasi ada salah satu jamaah kami yang pada saat pelaksanaan ibadah haji memiliki kendala kesehatan. Kami juga sudah menginstruksikan tim kesehatan, Dinas Kesehatan untuk melengkapi segala peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Karena jangan sampai kebutuhan-kebutuhan jamaah kita yang memiliki kondisi kesehatan yang kurang, ini yang kami antisipasi.
4: Dede menambahkan jika berjalan sesuai rencana, 95 jamaah haji tersebut diperkirakan tiba di Kota Parepare pada pagi hari tanggal 1 Juli. Pihaknya berharap seluruh proses kepulangan berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Insan Mesra, Ketua Pokja 1 TPPKK sekaligus anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Hanura, mengajak seluruh kader Posyandu tetap semangat dan berdedikasi meski dihadapkan pada keterbatasan insentif. Intervensi disampaikan di sela kegiatan pemberdayaan kader Posyandu wilayah kerja Puskesmas 8D di ruang pola kantor Wali Kota Parepare Rabu siang kemarin. Menurut Ajasri, kegiatan integrasi pelayanan custom primer atau ILP yang bekerjasama dengan Pokja 4 PKK ini sangat efektif untuk mengupgrade skill dan kompetisi para kader.
14: Bukan dari para kader, alhamdulillah pada kegiatan ILP ini sangat membantu para kader karena kegiatan ini ada fasilitator, ada narasumber, jadi semua ilmu-ilmu yang diberikan nanti akan bermanfaat. Jadi mereka dapat mengembangkan kompetensi, mengupgrade skillnya, mengupgrade pengetahuan. Harapan saya ya jadikan kegiatan ILP ini jangan hanya sekali saja, kalau bisa dilakukan dalam satu kali dalam setahun supaya para kader ini bisa memberikan kontribusi, memberikan edukasi kepada para balita, para orang tua, atau ibu muslim.
4: Dirinya berpesan agar para kader Posyandu tidak mudah menyerah dan selalu memandang tugas mulia ini sebagai ladang pahala.
14: Pesan saya kepada ibu-ibu kader, jangan putus asa, jangan menyerah. Memang ini kita kerja sebagai kader, jangan lihat dari nominal insentifnya, tetapi kita lihat amal jariahnya.
4: Kegiatan ini diharapkan dapat memacu semangat para kader dalam memberikan edukasi terbaik bagi orang tua, balita dan ibu hamil di Kota Parepare. Insan mesra unjuk rasa mewarnai kantor Kejaksaan Negeri Parepare Kamis 25 Juni 2026. Aksi ini dipicu oleh dugaan intimidasi terhadap Ketua LSM Pagar Tan Riwara saat memantau proyek senilai 3,3 miliar rupiah. Ketua LSM Pagar Tan Riwara dalam orasinya menyatakan kekecewaan atas tindakan pihak Kajari yang dianggap mencedera demokrasi. Ia mengaku diintimidasi saat melakukan pemantauan dan membantah tuduhan melakukan pemotretan tanpa izin. Tan menegaskan akan membawa masalah ini ke Kejaksaan Agung.
10: Dan saya sebagai Ketua LSM Pagar akan menindaklanjuti persoalan ini sampai ke tingkat Kejaksaan Agung. Saya akan memberikan sebuah laporan. Insya Allah, amin. Bahkan dia kemudian mengeluarkan surat klarifikasi di salah satu media bahwa saya melakukan tindakan foto tanpa kemudian minta izin. Ternyata tidak. Kalau tidak percaya silakan kemudian lihat CCTV yang ada di sini. Di kantor tersebut. Apakah kemudian saya kasih keluar HP, kemudian melakukan gerakan tambahan tanpa kemudian melakukan meminta izin? Tidak. Tidak sama sekali. Jadi apa yang dikatakan oleh Kejari adalah salah satu dugaan pembohongan publik.
4: Sementara itu, Kasubag Pembinaan Kajari Parepare Indraswati SHMH membantah adanya pelanggaran. Yaknya mengaku hanya menjalankan SOP terkait penerimaan tamu dan penataan parkir kendaraan.
15: Terus tanpa ada izin apa terlebih dahulu, tidak, ya istilahnya kalau orang Bugis mapa tabe begitu, langsung-langsung masuk dan langsung-langsung melihat ada kegiatan gitu tanpa izin. Kami kalau mau papan bicara proyek itu ada, sudah ada di depan. Ada pihak dari security kami menegur secara baik-baik terkait kedatangan dan langsung memarkir motor yang tidak pada tempatnya waktu itu. Ditegur, kemudian mungkin tidak terima dengan teguran, jadi mereka seperti merasa ditolak begitu. Tapi intinya awalnya andaikan mereka datang dan melapor dengan baik, pasti security kantor kami itu pasti pelaporan dulu terhadap kami terkait kegiatan mereka begitu.
4: Indraswati menambahkan bahwa saat aksi berlangsung, Kajari Parepare tidak berada di tempat karena sedang mengikuti diklat di Makassar. Pihak Kajari menekankan bahwa institusi mereka terbuka bagi masyarakat selama prosedur yang berlaku dipatuhi. Insan Mesra Pelung Bulog Cabang Parepare menjamin stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di wilayahnya berada dalam posisi aman. Bahkan ketahanan stok beras di Kota Parepare diprediksi mampu bertahan hingga 17 tahun. Saat dikonfirmasi pada Selasa kemarin, Wakil Pimpinan Cabang Bulog Parepare Muhammad Fajri Ardinanta mengungkapkan saat ini jumlah stok beras PSO yang siap disalurkan mencapai 153 ribu ton. Karena jumlahnya yang melimpah, sebagian beras stok ini nantinya juga akan dikirim untuk memenuhi kebutuhan pangan di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait harga di tingkat konsumen, Fajrin menegaskan ketentuan harga eceran tertinggi atau HET beras SPHP masih sama dengan regulasi tahun lalu, yaitu Rp12.500 per kilo atau Rp62.500 untuk kemasan 5 kg. Namun di lapangan, para pengecer justru menjual lebih murah.
12: Supply di pasar pengecer maupun di RPK di Kota Parepare alhamdulillah sangat terjaga, dan itu pun pasar pengecer dan RPK berkomitmen menjual dengan harga Rp60.000 atau di harga Rp12.000 per kilo.
13: Jadi kalau menjual di 58 itu
12: masih aman. Kalau mungkin 58 itu bentuknya bahkan GPM juga bisa jual Rp58.000 per sak. Karena mungkin harga di depan gudang itu kami lepas dengan harga Rp55.000 per sak atau jatuhnya Rp11.000 per kilo.
4: Fajri menghimbau masyarakat untuk tidak panik karena pengawasan harga dan kelancaran distribusi beras SPHP ke pasar tradisional maupun mitra rumah pangan kita akan terus dikawal secara ketat.
2: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jenak teman-teman mau mepan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
5: Rumah makan Patato.
6: Bagus, toh?
7: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
6: www.radiomesra.com

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nyanyi, hanya musik, informasi.